0: Dun sana padanya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang merancang pembentukan kampung halal di sejumlah daerah. Kepala UPTD Plut KUMKM, Dinas Koperasi JUKM Provinsi Sumatera Barat, Niko Primadona, kepada RRI Padang Kepatan menjalankan. Pembentukan kampung halal dilakukan Basamo Jo Halal Center Universitas Andalas di Kampung Halal Bekedo Ketolangi Dusa Rapandengan, di Kampung Halal Beko Tadape Sentra UMKM, dan seluruh produknya telah mendapatkan sertifikasi halal. Selain menjadi pusat pemasaran produk halal, kawasan Niko Juwo di Langkoi Jo Tampe Wisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan. Melalui konsep di muka sui, pengunjung indak sajo bawisata, tapi juwo bebelanjo berbagai produk halal dan dihasilkan dek pelaku UMKM Satampe.
1: Jadi di sana nanti di kampung halal itu yang pertama ada sentra usaha UMKM yang ada di lokasi itu. Kemudian semuanya sudah bersertifikasi halal. Kemudian ini juga ada untuk sebagai penariknya di situ ada objek wisatanya.
0: Niko menambahkan masih mengidentifikasi lokasi di Kota Padang dan bisa dijadikan sebagai percontohan kampung halal. Selain itu, pembentukan kampung halal Juwo melibatkan Komite Daerah Ekonomi Jo Keuangan Syariah serta Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Dun sarang pandangan Dinas Penanaman Modal Jo Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Padang alama nabikan 1548 nomor induk bausaha atau NIB selama bulan April 2026. Kepala DPMPTSP Kota Padang Fauzan Ibnovi mengatakan penerimaan Ketolangi penerbitan NIB setiap bulan jumlahnya beragam. Fauzan menyampaikan untuk penerbitan NIB di bulan April 2026 paling banyak merupakan penanaman modal dalam negeri melalui usaha mikro dari berbagai sektor. Haliko menandakan ekosistem usaha lokal di Kota Padang masih menjadi penopang perekonomian. Berdasarkan wilayah, kata Fauzan, penerbitan NIB paling banyak berada di kawasan Koto Tengah mencapai 352 NIB. Posisi selanjutnya ditampai di Kecamatan Kuranji sebanyak 232 NIB, Jawa Lubuk Bagaluang ada 156 NIB.
2: Sektor perdagangan dan sektor kuliner tetap mendominasi, di mana perdagangan eceran tradisional atau KBLI 47112 dan kedai makanan KBLI 15613 menjadi sektor primadona yang paling banyak diterbitkan usahanya. Berarti ini menggambarkan bahwa struktur ekonomi masyarakat kita masih dikuasai oleh perdagangan dan kuliner tradisional.
0: Kepala DPMPTSP Kota Padang Fauzan Ibnovi Tarui mendorong kemudahan layanan perizinan melalui Mall Pelayanan Publik atau MPP dan alat tasambuang jo berbagai layanan dalam C-lokasi. Kemudahan tasabu diharapkan semakin memotivasi pelaku usaha untuk mengurus legalitas. Sedang padanya Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Jo Pendidikan Menengah BAN PDM Sumatera Barat meminta sekolah dan alam masuk daftar reakreditasi supaya menyiapkan sarai dan kadinilai. Ketua BAN PDM Sumatera Barat, Dadan Suryana kepada RRI di Padang Kepatan Mengang.

0: ingin memperbaiki nilai menjadi A untuk ikut reakreditasi, tapi pada dasarnya adalah nanti akan dilihat dari sisi kenaikan rapor pendidikan, akan diseleksi oleh BAN PDM dari rapor pendidikannya. Apakah ada peningkatan atau tidak? Dan ini perlu menjadi catatan juga.
1: Ketua BAN PDM Sumatera Barat Dadang Suryana menambahkan, pada kegiatan reakreditasi, terdapat ampe komponen penilaian utama. Rinciannya, iklim lingkungan baraja, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, serta asesmen nasional. Dun sana potensi budaya jokuliner nan dipunyoi, negari-negari di Sumatera Barat dinilai bisa menjadi daya tarik kue untuk wisatawan, termasuk wisatawan luar negari. Pengembangan sektor demokrasi Jawa Bapaluang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pengamat ekonomi UNAN Delvia Tanjung Sari mengatakan, Sumatera Barat kayo jo budaya nan unik sarato suli disoboan di daerah lain. Keunikan tersebut dapat menjadi modal penting dalam mengembangkan pariwisata berbasis budaya. Delvia menilai, wisatawan luar negeri lebih suka pada pengalaman nan autentik dibandingkan tampe wisata nan dibuwe secara artifisial. Dikarena itu, keterlibatan wisatawan dalam kegiatan budaya masyarakat bisa menjadi nilai tambah untuk tampe wisata nagari.
2: Kita punya uniqueness di budaya. Kita punya kayak sile, ya kayak randai. Itu unik sebenarnya. Ada salah satu pemancing wisatawan asing untuk datang ke nagari kita, ke daerah kita. Karena apalagi kalau seandainya mampu mengembangkan ya wisatanya. Ketika ada wisatawan datang, kemudian ada mereka ikut menari juga dan lain sebagainya. Ya mereka langsung ya menari atau melakukan randainya, silenya dan sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang menarik. Yang terkenal itu adalah Kubu Gadang. Ya jadi kita bawanya ujung-ujung ke Kubu Gadang lagi, ke Kubu Gadang lagi. Nah kalau ada daerah lain yang juga bisa mengekspos budayanya, tentu ini akan menjadi sangat menarik.
1: Menurut Delvia, pengalaman mahasiswa luar negeri dan ikut program summer course di UNAN menunjukkan tingginya minat terhadap budaya lokal. Kegiatan dan paling orang kominai adalah praktek sile serta pengenalan kesenian tradisional dan dilakukan bersama masyarakat. Dun sana pandangnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai mematangkan persiapan kegiatan Tour de Singkara atau TDS 2027. Langkah Iko dilakukan adalah mengusulkan bantuan anggaran untuk mempeloi jalan guna mendukung pelaksanaan lomba balap sepeda internasional di Mukasui. Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat Lila Yanwar kepada RRI Padang mengatakan, pemerintah Provinsi Basamo Kabupaten Jokota serta pihak terkait ala beberapa kali madoka rapat koordinasi. Pertemuan tersebut membahas berbagai kebutuhan teknis jo kesiapan daerah dalam menyambut TDS 2027.
3: Kita kan memahami ya, di tengah kesulitan anggaran ini kan orang semua berpikir bahwa sulit untuk melaksanakan TDS karena nanti perbaikan jalannya gimana, eventnya gimana. Maka kami mencoba untuk melaksanakan itu at least ya. Berapa sih minimal stage yang memungkinkan untuk kita mulai rebranding kembali. Maka kita sudah melakukan koordinasi dengan UCI. Kita minta ajak berbincang untuk melihat kondisi sekarang. Ada beberapa kabupaten kota yang menurut UCI itu memungkinkan untuk dilaksanakan sepeda ini.
1: Lila menambahkan, sejumlah daerah di Sumatera Barat telah menyatukan minat untuk menjadi tuan rumah. Hal demikian menunjukkan tingginya antusias pemerintah daerah terhadap diaduk kembali TDS dan alah beberapa tahun terakhir indah dilaksanakan. Sana pandangnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Barat menghimbau masyarakat untuk

0: mengakses layanan pengaduan. Nah, disadiokan OJK kalau mengalami permasalahan jual layanan industri jasa keuangan. Kepala OJK Sumatera Barat, Roni Nazra di Padang mengatakan, layanan pengaduan yang disediakan OJK merupakan bantuan perlindungan kepada konsumen. Roni menyampaikan di triwulan pertama 2026, Allah menerima 192 pengaduan dari masyarakat melalui aplikasi portal perlindungan konsumen. Jenis pengaduan C diantaranya terkait sistem layanan informasi keuangan atau SLIK.
1: Dengan pinjaman di lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan, mereka baru tahu bahwa mereka memiliki pinjaman sebelumnya yang bermasalah, sehingga mereka tidak dapat mengajukan kredit tersebut. Data SLIK itu adalah tools yang disediakan oleh OJK dalam rangka untuk menilai karakter calon pinjam. Untuk menilai itu tergantung dari penilaian dan evaluasi oleh bank.
0: Roni menjelaskan SLIK merupakan catatan atau rekam jejak masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Kalau masyarakat pernah menunggak atau gagal bayar angsuran pinjaman, secara otomatis SLIK masuk kategori sirah. Yola dun sora padaga, segitu dulu kabar barito untuk pagi ko. Besok basobo balik jo kabar nalempulo padu wakatunan samo. Ambo dema bacakan kabar iri antik ucapkan terima kasih jo selamat pagi.
2: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh maule, senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan lain pulo.

0: Mai, kawanan kabang Ci apa yang mampir piti? Kapai beli baju,
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tuh, Yan. Hah, zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh, Dian. Ndak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
0: Nah, tuh?
1: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak parah lu pakai piti tunai alias piti di rekening. Nah, tinggal scan se barcode-nyo langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
1: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia.

Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan berbangsa bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Awal lahirnya Pancasila merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Kini, tanggal 1 Juni resmi ditetapkan menjadi hari lahir Pancasila lewat keputusan Presiden nomor 24 tahun 2017 yang ditetapkan sebagai Hari

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
4: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
3: Terus harus gimana lagi?
4: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
4: Gitu kan enak dengarnya.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sarang padanya bakabanya di pagi hari kini ko mungkin adonan melaksanakan upacara karena hari kini ko batapean bana jo hari lahir Pancasila dun sarang padanya. Kalau RRI ko melaksanakan dun sarang padanya upacara dan tentunya dun sarang padanya di kesempatan kini ko kita akan berbagi informasi seputaran prakira cuaca untuk Sumatera Barat untuk edisi hari Senin 1 Juni 2026 untuk pasisir selatan Solo, Sijunjuang, Tanah Datar, kemudian Padang Pariaman, Agam, 50 kota itu diperkirakan berawan dan sarapanannya. Kemudian Pasaman hujan ringan. Kemudian Kepulauan Mentawai berawan, Damas Raya hujan ringan, kemudian Solo Selatan berawan, Pasaman Barat hujan ringan, Kota Padang, Kota Solo, Kota Sawalunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi berawan, kemudian Kota Payakumbuh, Jo Kota Pariaman berawan, itu sarapanannya. Jo suhu berkisar dari 8 balai sampai 31 derajat Celcius. Jo kelembapan udara itu berkisar dari 50% sampai 92% dun sarapananya. Baiklah Beko, kita akan masih lanjut berbagi informasi untuk adun sarapananya tapi setelah nan bari Beko.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: hanya untuk kesehatan fisik, bangun pagi juga memiliki manfaat untuk kesehatan mental. Bangun lebih awal memang bisa menjadi salah satu hal yang paling sulit dan menyebalkan. Tetapi nyatanya, banyak orang hebat yang mengaku memiliki kebiasaan bangun pagi dan menjadikannya sebagai kunci kesuksesan mereka. Dilansir dari CNBC, penulis buku My Morning Routine, How Successful People Start Every Day Inspired Benjamin Spall, mengungkapkan beberapa hal positif yang bermanfaat dari bangun pagi. Di antaranya, mempertahankan pola makan sehat, meremajakan kulit, meningkatkan imunitas, lebih banyak waktu untuk berolahraga, meningkatkan produktivitas, membuat pribadi menjadi lebih proaktif, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, kesehatan mental yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas tidur.
1: Ah, kena lampu merah lagi.
2: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padaga. Salah satu tanggal merah dalam SKB 3 Menteri adalah Senin 1 Juni 2026. Itu bukan hari biasa di Sarang Padaga. Karena 1 Juni itu merupakan hari lahir Pancasila. Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk merayakan hari lahir Pancasila. Keputusan itu mengacu pada keputusan Presiden nomor 24 tahun 2006 tentang lahir Pancasila dan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo di Sarang Padang. Jadi pemerintah Jo menghimbau masyarakat untuk merayakan hari lahir Pancasila Satio 1 Juni. Berdasarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, institusi Jo Satuan Pendidikan diimbau untuk mengadukan upacara bendera. Nah, dun sana pandangnya, peringatan hari lahir Pancasila itu dimulai pada pidato Insinyur Soekarno dalam sidang pertama BPUPKI. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno pertama kali mengusulkan 5 dasar negara. Nah, kemudian diberi nama Pancasila. Jadi 5 dasar negara itu ada kebangsaan Indonesia, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan dan berkebudayaan dasar padanya. Jadi kelima prinsip itu kemudian disempurnakan oleh panitia 9 dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Jo secara resmi ditetapkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 pada 8 Agustus 1945 di Sarang Padangnya. Jadi itulah ketentuan yo ba 1 Juni ko ditetapkan sebagai hari libur serato hari merayakan hari lahir Pancasila dan sana pandangnya. Dan tentunya informasi kau kita kutip dari detik.com dan kita akan lanjut berbagi informasi setelah nan barikiko.

Setiap tanggal 1 Juni, Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Istilah Pancasila mulai diperkenalkan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai. Pancasila melalui sejarah panjang hingga ditetapkan sebagai dasar negara dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hari lahir Pancasila diinisiasi oleh Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan 5 gagasan dasar negara yang disebutnya sebagai Pancasila dan mendapatkan persetujuan dalam sidang BPUPKI. Panca diartikan sebagai 5, sedangkan sila diartikan sebagai prinsip atau atas. 5 dasar yang diusulkan, sila pertama yakni kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Sejarah hari lahir Pancasila tidak berhenti usai Soekarno menyampaikan usulan. Untuk menyempurnakan rumusan yang disampaikan, BPUPKI membentuk sebuah panitia perumus dasar negara dan undang-undang dasar yang dikenal sebagai Panitia 9 dengan anggota Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno, Tjokro Suyoso, Agus Salim, Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Pada 22 Juni 1945, Pancasila dirumuskan dalam Piagam Jakarta. Pada 18 Agustus 1945, Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Pancasila disetujui ada dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Dan hari lahir Pancasila juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 dan ditetapkan sebagai hari libur nasional.

0: Pancasila. Satu, Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga,
1: Persatuan Indonesia.

0: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanapandanga, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKASINDO Kabupaten Damas Raya meminta tingkai pemotongan sortasi atau pemotongan sampah tandan buah segar atau TBS sawit mencapai 7% dari 1 ton TBS agar ditinjau ulang. PLT Ketua APKASINDO Damas Raya John Nasri mengatakan, pemotongan sortasi TBS sawit mencapai 7% oleh perusahaan pabrik di daerah Tasabuy dinilai itu tidak wajar dan menyalahi aturan. Menurut Inyo, tingkai pemotongan sortasi Tasabuy Babedo jauh dari ketentuan peraturan Menteri Pertanian di mana sortasi hanya 1,5-5%. Inyo menambahkan, setelah pemotongan 7% terhadap buah indak layak atau jenjang kosong dan disortir, pihak pabrik juga dibawa ke pulang atau dibalikkan kepada masyarakat. Informasi selanjutnya Dun Sorang Padanga, pemerintah Kabupaten Agam bakal menampilkan berbagai kesenian di Museum Kelahiran Buya Hamka untuk menarik kunjungan wisatawan ke daerah Tasabuy. Sehingga kunjungan meningke juga dampak terhadap ekonomi masyarakat satampe. Kepala Dinas Pendidikan Jakabudayaan Agam Andri mengatakan kesenian Tasabuy bakal ditampilkan oleh kelompok seni di Kecamatan Tanjung Raya. Saya pengunjung sampai ke lokasi Tasabuy. Inyo jo kondisi Tasabuy mako wisatawan merasa tahibur jo penampilan kesenian terkesan bagi pengunjung sehingga bisa menjadi daya tarik bagi pengunjung.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Bersorak suara.
2: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, ya, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
3: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
2: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
3: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
2: Ya deh. Semangat.
3: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
4: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Wah, anak mama pintar, hafal Pancasila.
6: Iya mah, tugas dari Bu Guru nih.
5: Sekarang kan sudah hafal. Nah, dalam keseharian harus coba adik terapkan.
6: Hah? Contohnya gimana, Ma?
5: Misalnya Persatuan Indonesia. Di dalam keseharian, adik bisa menjaga kekompakan, persahabatan dengan teman-teman lainnya. Saling menghargai. Jangan bertengkar ya.
6: Bisa sip, kan? Ma.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Bakar sampah, jaga udara, jaga hidup.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sana Pandanga, selain hari lahir Pancasila untuk hari kini Kudus Sana Pandanga, masyarakat Daya Juwo memperingati Festival Gawai Daya pada 1 Juni. Perayaan tasabih berlangsung di Kalimantan Barat, Sarawak, Malaysia. Gawai Daya menjadi ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh masyarakat. Festival Iko Jo menandoi berakhirnya musim panen, sekaligus mempaarek kebersamaan antaro kelompok etnis Daya. Nah, menjelang perayaan Sana Pandanga, masyarakat biasanya Iko memberasiahkan rumah Jo berziarah ke makam leluhur. Masyarakat Jo menyiapkan berbagai hidangan untuk menyambut tamu nanti bo, dan perayaan Iko dimulai dari saat gong dibunyikan tapi tengah malam pada 1 Juni. Setelah itu masyarakat menikmati berbagai pertunjukan seni Jo tradisi budaya. Kemudian ada pula di Sana Pandanga, tanggal 1 Juni Jo diperingati sebagai Hari Anak Internasional. Peringatan Iko bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan Jo kesejahteraan anak. Hari Anak Internasional berawal dari Konferensi Dunia tentang Kesejahteraan Anak di Jenewa pada tahun 1925. Saat itu, para pemimpin dunia mulai memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan anak. Peringatan tasabuh laya karena banyak anak mengalami eksploitasi juga kekerasan pada masa lalu di Sana Pandanga. Karena itu perlindungan hak anak tarik dipajuangkan hingga kini di Sana Pandanga. Seperti informasi lainnya, Beko kita akan berbagi informasi setelah nan berikut.

Padang Area terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyak yang menyebutnya dengan Tugu Api atau Tugu Simpang Harum yang memiliki historikal yang sangat menyayat hati. Puluhan pejuang gugur di kawasan tersebut untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1946 hingga 1949. Pasukan revolusi yang mempertahankan kemerdekaan di lokasi ini juga menghabisi puluhan tentara Belanda yang kembali akan menguasai Republik Indonesia. Pertempuran di lokasi ini tidak hanya sekali atau dua kali saja, bahkan sering terjadi hingga dibuat sebuah tugu bernama Renville yang berjarak kurang lebih 3 km dari lokasi. Tugu Padang Area ini memiliki tinggi kurang lebih 12 meter dengan luas taman kurang lebih 64 meter dan saat ini masih banyak dikunjungi oleh kaum milenial. Tugu yang berbentuk menyerupai 3 lidah api yang menjilat ke langit memiliki beberapa ornamen seperti lukisan masa revolusi di setiap sisinya. Pada salah satu sisi, terlihat seperti gambar wajah Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, bersama Laksamana Tadeci Maeda yang sedang memegang samurai. Di sisi yang sama, juga terlihat masyarakat yang menggunakan bambu runcing dan menghadapi tentara Belanda yang menggunakan senapan. Di sisi lainnya lagi, ada ukiran perjuangan lainnya yang menunjukkan bahwa lokasi ini pernah menjadi pusat pertempuran antara Belanda dan tentara Republik Indonesia.

0: Apa tantangan penerapan nilai Pancasila bagi generasi muda di era milenial?
1: Tantangan mengamalkan nilai Pancasila di generasi muda adalah anak-anak muda sekarang itu banyak yang terlalu perasa, baperan, toleransinya rendah banget. Jadi itu yang menimbulkan perpecahan di antara anak-anak muda sehingga kesatuan dan persatuan bangsa itu udah nggak ada lagi gitu, Kak.
2: USU Indonesia resmi ngumumin.
3: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
2: 33 atlet.
3: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
4: Aku tak sempurna. Jangan suka membedakan anak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita bagi informasi terakhir Dun Sanapadaga seputaran Hari Besar Nasional yang jatuh di 1 Juni Iko Dun Sanapadaga. Ada Hari Kesadaran tentang Kekerasan Narsistik Sedunia. Jadi masyarakat dunia juga memperingati Hari Kesadaran tentang Kekerasan Narsistik Sedunia 1 Juni. Peringatan tasabuh bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai kekerasan emosional akibat perilaku narsistik di Sanak Padangga. Dan hari peringatan itu diprakarsai oleh psikoterapis Bri Boncai pada tahun 2006 bale. Kampanye tasabuh itu mengajak masyarakat mengenali tanda-tanda kekerasan emosional dan acobana indak disadari korban. Kekerasan narsistik itu dapat berupa manipulasi psikologis, kemudian penghinaan maupun pengabaian. Jadi dampak eko dapat mempengaruhi kesehatan mental juga kepercayaan diri korban dalam jangka panjang dan sarana padanya. Tentunya informasi eko kita kutip dari rri.co.id dan kita akan beko di jam 9 di sarana padanya akan beralih ke program Pojok Komunitas. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami taruh di 92,4 MHz.

0: Habasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat. Dun sana padanya sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional, juga penyediaan layanan kelistrikan nan andal bagi sektor publik, PT PLN Persero Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan atau UP3 Padang bahasa melakukan penyalaan pasang baru pelanggan tegangan menengah Jo daya 865 kVA untuk PT Hutama Karya Infrastruktur HKI proyek flyover Sitenjelawi Panorama 1 di Kota Padang. Penyalaan listrik tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan proyek flyover Sitenjelawi dan merupakan salah satu proyek strategis nasional untuk meningkatkan kognitivitas keselamatan jo mobilitas masyarakat di Sumatera Barat. Manajer PLN UP3 Padang Dian Widiana Kuswara menyampaikan keberhasilan penyalaan pelanggan menyampaikan keberhasilan penyalaan pelanggan tegangan menengah IKO merupakan wujud kesiapan PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik proyek-proyek strategis dan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi jo pembangunan daerah. Informasi selanjutnya dun sanang pandanga, harga tandan buah segar atau TBS sawit di tingke petani swadaya di Kabupaten Damas Raya naik menjadi Rp2.890 per kilogram setelah sempat turun drastis mencapai Rp2.430 per kilogram. Salah seorang petani sawit di Nagari Koto Baringin Kecamatan Tiomang Syahrial mengatakan dirinya balik melakukan panen setelah hampir satu pekan sengaja menunda memanen buah sawit. Menurutnya, saiko harago berada di level rendah, hasil penjualan buah sawit indak sebanding jo biaya nan haru dikeluarkan untuk panen jo pengangkutan. Inyo menyampaikan pulo, dalam kondisi normal, kebunnya dipanen setiap 20 hari sekali. Namun akibat anjloknya harago sawit, beberapa waktu lalu, jadwal panen terpaksa ditunda karena dinilai indak menguntungkan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Dun Sanaparanga. Selamat pagi untuk Adun Sanaparanga di Manusajo Brado. Basobo balik kita di program Pojok Komunitas untuk edisi hari Senin 1 Juni 2026, Dun Sanaparanga. Baik, selama 1 jam kita akan berbincang bersama narasumber kita, Dun Sanaparanga. Dan untuk pagi ko Dun Sanaparanga, alhamdulillah kita olah tahu buang jo narasumber kita ya pada pagi hari ini. Ada Kak Trias Wardani, iko dari inisiator Read Aloud Padang Panjang atau RAPA Dun Sanaparanga ya. Kita akan sapa dulu Dun Sanaparanga, ada Kak Arda. Halo Kak Arda, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, ini suaranya belum terdengar.

0: ya bertanya seputaran komunitas Rapa. Ini komunitas seputaran baca nyaring ya kak ya, komunitas baca nyaring yang ada di Padang Panjang Dun Sarapananya. Boleh nanti bertanya di line telepon kita di 0751 812414 atau di 08 11660924 0, atau bisa ke chat via WA juga bisa Dun Sarapananya ya. Oke deh Kak Arda, ini mau Riri pengen bertanya dulu ya Kak Arda ya. Kak, ini komunitas ARPA ini sejak kapan sih Kak berdirinya, boleh diceritakan ke kita ini?
1: Kalau sudah tertulis, RAPA, Rit Amat Padang Panjang itu berdiri pada tahun 2024, sekitar bulan Oktober.
0: Oke, sekitar bulan Oktober Kak ya?
1: Ya, tahun 2024.
0: 2024, oke. Nah Kak, kalau boleh tahu nih, komunitas RAPA ini tujuan utamanya itu apa sih Kak?
1: Tujuan utamanya itu, RAPA berdiri dengan tujuan utamanya itu mengkampanyekan membaca nyaring. Karena kita tahu ya, Indonesia darurat literasi. Dan dalam peringkat PISA, itu peringkat di dunia, negara-negara di dunia, itu Indonesia adalah peringkat 4, nomor 4. Tapi paling bawah, gitu. Okay. Jadi, RAPA hadir ingin mengajak, khususnya anak-anak usia dini, anak-anak prasekolah untuk menyukai membaca melalui kegiatan membaca nyaring ini, mengajak kegiatan berkegiatan secara rutin, dan nanti anak-anak didengarkan buku dari sebuah bacaan dengan semenarik mungkin, read aloud ya, sehingga dari sana muncul keinginannya untuk dibacakan lagi, dan pada akhirnya nanti diharapkan mereka akan semakin menyukai membaca. Dan nanti maksudnya tujuan akhirnya nanti anak-anak semakin suka membaca dan tidak bisa lepas dari buku.
0: Oke, baik. Apalagi saat ini banyak pengaruhnya ya Kak, kalau kita lihat nih ya. Apalagi kalau untuk anak-anak, biasanya kalau untuk orang tua, ada memberikan gadget untuk proses membaca seorang ke anaknya. Nah itu menurut Kak Arda gimana tuh Kak?
1: Berikan gadget ya?
0: Iya.
1: Ya sekarang itu kita lihat itu data pada di dokter spesialis anak, maksudnya di poli itu banyak anak-anak yang mengikuti terapi bicara. Walaupun usianya udah, sebenarnya udah saatnya berbicara lancar, tapi ternyata harus mengikuti terapi bicara gitu. Dan salah satu pengaruh yang paling besar adalah anak-anak diberikan gadget dengan waktu yang tidak terbatas gitu. Jadi mereka bebas mengaksesnya dengan waktu yang tidak terbatas. Sehingga sehingga apa yang mereka terima, mereka cuma mendengarkan aja siaran-siaran yang sebenarnya, tayangan-tayangan yang sebenarnya mereka sangat tidak cocok untuk mereka gitu. Jadi simulasi perkembangan berbicara itu jadi terhambat karena mereka cuma mendengarkan saja, tidak ada interaktif begitu.
0: Oke, tidak
1: jadi
0: ada.
1: Itu berpengaruh tadi.
0: Oh, berpengaruh banget kayak. Memang sekarang ini kalau dilihat dimanapun atau di tempat makan atau di tempat umum pasti ada kayak, waduh, ini udah sudah dikenalkan gadget ya, tapi nggak tahu ya. Kadang ada orang tua membatasinya kak ya, untuk penggunaan gadget supaya anak itu tahu membaca itu seperti apa gitu kak ya. Oke.
1: Iya betul.
0: Nah, Kak Arda, ini kalau boleh tahu nih kak Arda, di komunitas RAPA ini apa saja kegiatan yang selalu diadakan tuh kak?
1: Kalau untuk sekarang kegiatannya kita itu tetap ya, kita itu mengadakan kegiatan membacakan rutin di perpustakaan dan di tempat-tempat yang bisa menyediakan fasilitas tersebut. Misalnya di tempat apa ya, kemarin itu di tempat peternakan, kita membacakan buku tentang susu atau tentang sapi, lalu mengajak anak-anak untuk memerah susu dan meminum susu bersama. Tapi kalau untuk kegiatan rutinnya, kita berkegiatan di perpustakaan daerah Padang.

0: panjang. Kalau kemarin ini 2 kali sebulan, setiap hari Minggu, tapi pada bulan ini kita mulai 1 kali sebulan karena adanya kesibukan dari pengurus rapat sendiri. Jadi kita ajin kita kurangi lagi intensitasnya menjadi 1 kali sebulan gitu, Kak Riri. Dan biasanya kalau memang tidak ada kegiatan di perpustakaan, kita beralih menjadi kegiatan piknik literasi, yakni berkunjung ke daerah-daerah, ke tempat-tempat yang memang bisa dipelajari oleh anak-anak. Kayak besok dalam bulan ini ya, ini tanggal 1, ini akhir bulan kita rencananya akan mengajak anak-anak ke BMKG gitu. Jadi kita akan membacakan buku tentang cuaca atau tentang gempa, dan nanti ada kegiatan perkenalan dari staf BMKG-nya sendiri.
1: Oke, baik. Berarti ini kan ada pesertanya kak ya, yang mengikuti kegiatan-kegiatan di komunitas Rapa ini. Betul. Itu biasanya dari sekolah kah, atau yang ada orang tua mendaftarkan anaknya untuk bergabung ke Rapa ini untuk mengikuti kegiatannya, atau bagaimana kak Arda?
0: Kalau untuk anggota itu khususnya anak-anak, biasanya anak-anak TK atau anak prasekolah, sekolah jenjang sekolah dasar awal, kelas 1, kelas 2, kelas 3, biasanya kita selalu bikin flyernya aja dan kita umumkan di IG. Dan anggotanya itu ada yang tetap, tapi kita tidak mempunyai keanggotaan, sistem keanggotaan yang tetap gitu. Jadi siapa yang mau bergabung pada kegiatan ini, silahkan. Nah, kita biasanya 3 hari sebelum kegiatan kita mengumumkan kegiatan ini di IG Read Aloud Padang Panjang, sehingga nanti siapapun yang boleh datang itu bisa me-WA kami, pengurus, atau bisa langsung bergabung gitu.
1: Jadi memang tidak pakum gitu kak ya, yang pesertanya kak ya?
0: Ya, tidak ada. Kita belum ada peserta cilik yang memang khusus member, belum ada.
1: Nah, itu kan ini kan rata-rata anak TK, PAUD yang ikut bergabung di komunitas ini kak ya, karena kan memang untuk menunjang tumbuh kembang anak-anak juga kak ya, untuk membaca nyaring. Nah, itu gimana nih kak pendapat dari orang-orang tua, dari para peserta yang mengikuti kegiatan di komunitas Rapa ini kak?
0: Alhamdulillah sejauh ini sih respon mereka positif. Kenapa? Karena membaca nyaring itu disertai dengan intonasi, disertai dengan dialog, reading dialog ya istilahnya, kalau dalam read aloud itu. Jadi kita berbicara, berdialog tentang isi buku, lalu kita membacakannya, reader ya namanya, itu pembaca, membacakannya sesuai dengan intonasi, dengan ekspresi yang semenarik mungkin. Kalau biasanya nih orang tua membacakannya datar-datar aja. Nah, ternyata setelah ikut Rapa, mereka jadi bisa berimprovisasi membacakan lebih menarik lagi. Ya, sehingga di rumah anaknya juga pengen dibacain buku seperti yang kita bacakan di kegiatan kita Rapa. Dan alhamdulillah itu sangat berdampak. Ada beberapa orang tua yang menyatakan bahwa ternyata membaca nyaring ini ternyata menyenangkan dan membuat anak-anak pengen dibacakan lagi dan lagi. Begitu Kak Riri.
1: Berarti ada daya.
0: Boleh deh nanti saya bacain kalau ada waktu. Maksudnya ada waktu berlebih saya bantu bacain sebentar.
1: Boleh dipraktek langsung Kak ya nanti ya. Nah berarti kan positif banget nih kak ya, dari orang tua para peserta yang mengikuti kegiatan dari Rapa ini. Dan ini kalau boleh tahu nih kak, biasanya kalau satu kali kegiatan itu, tadi ada kak bilang ada yang kegiatan yang umumnya atau yang biasa dilakukan di perpustakaan, kemudian ada juga sekali sebulan pergi piknik literasi. Nah ini biasanya ke
0: enggak sekali. Saya koreksi dulu, sekali sebulan kegiatan kita, kalau nggak di perpustakaan, berarti kita piknik literasi. Jadi itu saling mengisi aja Kak Riri. Biasanya piknik literasi itu sekali 3 bulan aja gitu. Jadi kalau ada piknik literasi, berarti tidak ada kegiatan rutin di perpustakaan gitu Kak Riri.
1: Nah ini kan menarik nih Kak ya, piknik literasi itu bisa berkunjung, tadi kakak bilang ke peternakan. Nah itu biasanya selain ke peternakan, kemana saja lokasi-lokasi untuk melaksanakan kegiatan piknik literasi ini kak?
0: Oh iya, Kalau untuk sejauh ini kegiatan piknik literasi kita telah melaksanakan itu kemarin di kepolisian ya, khususnya itu di bagian lalu lintas. Jadi polisinya nanti setelah kita bacakan buku tentang berkendara, nanti polisinya memperkenalkan tentang tata cara safety di perjalanan, lalu memperkenalkan cara membaca rambu-rambu dan lain sebagainya. Lalu ada acara kemarin itu membuat cookies. Jadi anak-anak dibacakan buku tentang cookies dan lalu kita ajak anak-anak itu berkreasi membuat cookies sesuai bentuk yang diinginkannya.
1: Wah, menarik sekali nih. Jadi kalau anak-anak ini, kalau untuk mengajarkannya tuh harus ada kayak motivasinya, kayak kayak bermain dulu supaya bisa lebih semangat gitu, dasarnya pada untuk belajar membaca
0: lebih
1: terutamanya.
0: Nyambung gitu tadi. Lebih nyambung dengan bukunya gitu.
1: Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kendala yang dirasakan selama dari tahun 2024 Kak ya?
0: 2024.
1: Itu apa sih Kak dari komunitas Rapa ini? Kendala yang dirasakan?
0: Kalau kendala yang kita rasakan untuk di internal sih tidak banyak ya. Tapi mungkin karena beberapa orang menganggap bahwa ini adalah sekedar membacakan begitu. Jadi kadang ada tanggapan, ini kenapa cuma membacakan aja kan kita bisa kayak gitu. Padahal target kita itu sebenarnya kan ada sekolah-sekolah yang pengen mempraktekkan membaca nyaring, tapi dengan anggapan ini kadang kita juga berpikir, oh iya ya, mungkin kita perlu strategi yang lain untuk memperkenalkan read aloud ini gitu. Jadi strategi, maksudnya tantangannya itu ya kadang cuma dianggap sekedar membacakan buku, padahal kan sebenarnya praktek teknik-teknik membacakan nyaring itu kan juga mesti dipelajari dan mesti dilatih biar orang dewasa terbiasa membacakan buku dengan lebih menarik. Begitu Kak Riri.
1: Oke, apalagi nih bagi orang-orang tua muda ya. Mama-mama muda, ayah yang muda nih yang baru punya anak ya, mungkin mungkin ini bisa didengar ya. Karena ini ada strategi sendiri atau tipsnya ya Kak Arda ya, untuk supaya anak itu lebih tertarik untuk mendengar apa yang kita baca gitu. Apalagi kalau anak-anak yang aktifnya luar biasa, itu kreatifnya sangat luar biasa juga ya Kak Arda ya.
0: Ya benar.
1: Jadi memang harus ada asupan yang sangat luar biasa gitu. Nah kalau untuk suka dukanya ini apa nih Kak Arda rasakan sama teman-teman di komunitas ARPA ini Kak?
0: Kalau sukanya sih banyak. Kalau dukanya insya Allah sejauh ini tidak ada. Paling kalau hal-hal kecil itu bisa kita atasi. Kalau untuk sukanya itu insya Allah, kalau misalnya kita berkegiatan itu di tempat yang menarik, itu biasanya para peserta itu banyak yang datang. Nah itu kan merasa senang sekali. Bahkan kita setelah menutup close ya, karena banyak sekali peminatnya dan panitianya itu mempunyai keterbatasan dan masih ada yang ingin begitu. Jadi hal yang itu tuh membuat kami senang. Dan satu lagi, ketika membaca nyaring itu berdampak bagi mereka. Mereka senang membaca, mereka senang berinteraksi dengan buku, dan mereka bisa memahami apa isi bacaan. Nah itu tuh yang lebih menyenangkan bagi kami para pengurus di Read Aloud Padang Panjang.
1: Oke, baik. Jadi tuh kayak ada balasannya kayak secara tidak langsung. Wah, senang. Responnya sangat luar biasa gitu ya. Nah, kalau untuk prosesnya nih Kak, proses pelaksanaan untuk mempraktekkan sesi baca nyaring itu gimana sih Kak kalau ke anak-anak? Prosesnya.
0: Proses membacakan nyaring.
1: Iya.
0: Ya, ya. Kalau untuk anaknya, ini kalau untuk rame ya, biasanya kalau kita acara biasanya kan kita ice breaking dulu, lalu bertanya tentang hari-hari mereka, lalu kita mulai dengan memperlihatkan buku gitu. Kita memperlihatkan cover dulu, kita bertanya kepada mereka tentang cover. Jadi harus ada dialog interaktif gitu. Ini gambarnya bagaimana menurut anak-anak semua, menurut teman-teman semua, berapa orang jumlahnya, apa yang sedang mereka lakukan gitu. Jadi kita memantik rasa keingintahuan mereka dulu dari cover melalui dialog sehingga mereka semakin penasaran untuk melanjutkan mendengarkan reader membacakan buku tersebut. Gitu.
1: Jadi memang harus dikenalkan secara nyata gitu, kayak ada kayak gambarnya. Ya. Jadi supaya menarik ya anak-anak untuk mendengarnya sampai habis ya.
0: Iya, benar. Ya, benar.
1: Nah, ini kalau tantangan bagi Kak Arda sendiri nih ketika pelaksanaannya tuh Kak, itu gimana sih awal mulanya supaya anak-anak itu kayak kayaknya menarik ini yang diceritakan. Biasakan anak-anak fokusnya kurang ya, maksudnya tuh kayak belum fokus. Apalagi kalau ada teman sebayanya, udah pikirannya cuma untuk main. Jadi gimana tuh Kak tipsnya untuk supaya mereka, ayo dong denger nih gurunya atau mamanya untuk mendengar apa yang dia.
0: Biasanya kalau untuk bersama, ini kan berbeda ya. Kalau kita di read aloud padang panjang, biasanya kan itu rame 10 anak atau lebih. Kalau untuk, dan tentu strateginya ini berbeda ya, kalau kita membacakan buku untuk anak-anak sendiri gitu. Jadi saya mulai dulu, kalau rame-ramean itu berarti kan udah rame anak-anak dan mereka udah tahu kita akan mendengarkan reader kakak-kakaknya mau bacain buku gitu. Jadi untuk mulai hal yang langkah yang pertama itu tuh tidak terlalu sulit sebenarnya, karena anak-anak itu udah terkondisi dengan baik gitu. Tapi kalau untuk misalnya kita sebagai orang tua, apalagi anak-anak jarang berinteraksi dengan buku ya, nah itu kan mesti ada strateginya dulu gitu kan. Nah jadi kita harus melihat dulu waktu yang benar-benar santai, misalnya mau tidur, nah itu kan biasanya kondisi alfa kayak gitu, atau sedang istirahat begitu. Lalu langkah selanjutnya setelah kita membaca situasi, kita memilih buku yang menarik gitu, memilih buku yang menarik, misalnya buku tentang binatang atau hewan kesayangan mereka gitu. Itu kan juga salah satu langkah untuk mereka mulai mendengarkan kita. Yang ketiga itu memilih buku yang cocok dengan mereka. Jadi misalnya anak-anak yang tidak atau belum terbiasa membacakan buku, itu kan fokusnya berbeda ya dengan anak-anak yang udah terbiasa membaca buku. Jadi kita mulai tadi dengan membacakan, tadi kan memulai dengan bacakan kisah-kisah yang benar binatang yang mereka sukai. Nah yang ketiga itu bacakan dulu buku yang teksnya sedikit gitu. Kalau di dalam perbukuan ini jenjang A, jenjang untuk pembaca dini. Jadi untuk memantik rasa keingintahuan mereka dulu, di mana kata-katanya cuma sedikit dan gambarnya itu lebih dominan, Kak Riri. Gitu, itu langkah-langkah yang ketiga. Kalau yang keempat, langkah yang keempat, kita selesaikan sebagaimana.
1: Halo, Kak Arda. Dun sana pandangnya. Ini mungkin kena jaringan ya. Halo Kak Arda. Dun sana pandangnya. Kita masih. Halo Kak Arda. Halo. Baik Dun sana pandangnya. Kita akan jeda dulu Dun sana pandangnya sebelum Beko katakan lanjut lagi berbincang bersama Kak Arda dari komunitas Rapa Padang Panjang dan Sana Padangnya. Jadi tetap bersama kami terus di 92,4 MHz.
2: Apa tantangan penerapan nilai Pancasila bagi generasi muda di era milenial?
3: Tantangan mengamalkan nilai Pancasila di generasi muda adalah anak-anak muda sekarang itu banyak yang terlalu perasa, baperan, toleransinya rendah banget. Jadi itu yang menimbulkan perpecahan di antara anak-anak muda sehingga kesatuan dan persatuan bangsa itu udah nggak ada lagi gitu Kak.

Objek wisata air terjun Nyarai terletak di hutan Gamaran, Jorong Gamaran, Korong Salibutan, Kecamatan Lupuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Air terjun yang tersembunyi di hutan Gamaran ini kini menjadi salah satu primadona wisata di Sumatera Barat. Bahkan nama Gamaran sudah tersohor hingga ke skala nasional. Air terjun Nyarai bisa ditempuh 1,5 jam dari Bandara Internasional Minangkabau ke posko utama. Lokasinya yang berada di pedalaman hutan membuat kita harus mencapainya dengan berjalan kaki menerobos hutan Gamaran. Daerah wisata ini benar-benar hasil kreasi dan dikelola oleh pemuda setempat. Mulai dari membuka jalan, pemeliharaan, hingga penyediaan guide yang akan menuntun kita menuju air terjun yang terkenal dengan batuan yang berlubang di tengah kolam alaminya. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan oleh berbagai pemandangan alam yang masih asri dan sangat sayang untuk dilewatkan. Selain itu, ada beberapa lubuk atau kolam alami yang akan dilewati seperti lubuk lalang, lubuk ngun-ngun, dan juga lubuk batu taduang. Air terjun Nyarai berwarna kehijauan serta diapit oleh 2 tebing batu yang besar. Kita juga bisa melompat dari dinding batuan alami yang terdapat pada sisi kiri dan juga kanan air terjun. Pada bagian bawah aliran air dan air terjun ini, terdapat juga kolam alami yang bisa kita nikmati untuk bersantai dan menikmati pemandangan alam yang indah di air terjun Nyarai.

dan ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

0: cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sara Padangnya tadi sempat terputus ketika Kak Arda jelasin beberapa poin tadi Kak ya.
1: Okay. Ya betul, 4 poin Kak Riri, nyampe gak?
0: 4 poin tapi apanya gak tahu nih. Silakan Kak Arda jelasin lagi nih.
1: Oh iya, saya lanjutin ya. Saya lanjutin dari awal aja Pak ya.
0: Boleh.
1: Dari ini aja ya. Poin yang pertama itu tadi kita ajak anak membacakan nyaring pada saat mereka senang atau pada saat mereka sedang istirahat atau sedang ingin tidur. Nah itu kondisi yang terbaik untuk membacakan buku gitu. Lalu yang kedua, kita mulai dengan buku yang di dalamnya ada karakter yang mereka sukai. Misalnya mereka suka jerapah, nah kita bisa memilihkan buku jerapah untuk mereka. Yang ya, lalu yang ketiga, kita bisa memulai dengan jenjang yang paling dasar, yakni buku kalau di perbukuan itu ada jenjang A. Jadi itu adalah jenjang untuk pembaca usia dini, di mana kata-katanya itu cuma sedikit, misalnya ada satu kata atau misalnya selamat pagi kayak gitu. Dan gambarnya itu dominan dengan gambarnya. Begitu Kak Riri. Dan yang keempat, itu kita bisa menambahkan durasinya. Prinsip dalam read aloud ini tujuannya kan adalah agar anak membacakan, agar anak suka membaca buku ya ujungnya, bukan cuma dibacakan, tapi ketika mereka sudah bisa membaca buku, mereka jadi suka membaca. Ketika mereka bisa membaca, mereka jadi suka membaca, berinteraksi dengan buku. Dan prinsipnya adalah rutin, walaupun cuma sebentar, 10 menit kita mulai, besok kita mulai 10 menit lagi gitu. Jadi misalnya kita punya waktu, kita lanjut misalnya 30 menit, besok kita sibuk, kita nggak ada, maksudnya kita nggak bacain. Jangan kayak gitu, kita harus rutin setiap hari walaupun sebentar. Dan durasinya ini sebaiknya bisa ditambah gitu, kan anak-anak udah mulai tertarik. Nah, kita tambah durasinya dan kita tambah jenjang bukunya lebih tinggi. Begitu Kak Riri, okay. Ada 4 tadi ya.
0: Ada 4 poin ya, yang mungkin bisa nih bagi orang tua yang bisa di apa ya, dipraktekkan langsung nanti Kak ya, Kak Arda ya.
1: Boleh, walau satu halaman atau dua halaman gitu ya.
0: Karena kalau terlalu banyak ntar anaknya bosan Kak ya.
1: Ya, kita bisa mulai dari buku yang sedikit teksnya, atau misalnya kan ada 5 biasanya bukunya, 5 halaman doang gitu.
0: Oke, nah tadi Kak Arda awal bilang, karena kan saat ini mungkin agak rendah minat untuk masyarakat untuk membaca. Itu bagaimana sih Kak untuk cara komunitas menghadapi rendahnya minat baca di masyarakat, terutama di kawasan Padang gitu Kak?
1: Kalau untuk itu berat sekali ya, kayak masyarakat gitu. Kita kan cuma mengajak anak-anak, nah, gitu anak-anak kan ya, dan mengajak anak-anak, yaitu kita berkegiatan membacakan nyaring, dan lalu kita mengajak anak-anak nanti lomba membaca nyaring biar orang tuanya ikut. Biasanya kalau kemarin itu kita membuat lomba bacakan nyaring via Instagram, jadi nanti orang tuanya yang membacakan anak-anaknya dan nanti di post dan di tag IG-nya kayak gitu. Lalu yang ketiga, kita juga bisa membuat apa ya, memilih buku yang sesuai. Misalnya kita menyarankan, kita membuat, kalau di dalam perbukuan itu apalagi untuk sekarang itu udah banyak platform-platform yang bukunya bisa diakses secara gratis gitu Kak Riri. Jadi kita mengkampanyekan ini loh buku, kalau misalnya teman-teman misalnya orang tua, misalnya anggaran keuangannya untuk buku itu belum ada, atau mungkin masih ada pos-pos lain yang lebih penting, kita punya nih buku yang bisa diakses, yang menarik gitu. Nah kita itu rutin biasanya menginformasikan ini loh bukunya, ini loh judulnya, misalnya kalau kondisinya begini, misalnya hujan, nah ibu-ibu bisa bacakan buku nih tentang hujan yang bisa diakses di sini, di website ini. Misalnya itu website yang paling sering dia akses, itu ada aplikasinya juga Kak Riri, itu bisa di-download juga, dan kita cetak, itu nggak kena royalti, maksudnya nggak kena copyright ya. Itu bisa kita cetak, kita print, buku-bukunya menarik, ada banyak, itu tuh ada di Letstreet. Nah biasanya kita menyampaikan ini loh ibu-ibu, jika ibu-ibu punya keterbatasan untuk mengakses buku, kayak gitu, kita bisa mengaksesnya di aplikasi Letsrit gitu. Atau misalnya kalau hari Minggu kita juga mengajak mereka untuk berkegiatan, kan kegiatannya itu rutin ya, setiap sekali sebulan di perpustakaan, dan itu nanti biasanya kita juga mengajak anak-anaknya untuk buku, maksudnya untuk membaca buku di perpustakaannya langsung setelah acaranya ini selesai. Begitu ikhtiar kita sejauh ini, Kak Riri.
0: Oke. Nah, ini berarti Kak Arda kan perpustakaan umum ya, perpustakaan daerah. Berarti ada dukungan dari pemerintah ini, Kak, untuk kegiatan di komunitas ya, ARPA pada panjang ini, Kak? Oke.
1: Iya, betul, Kak Riri. Kalau kemarin, tahun kemarin itu selama 4 bulan apa 6 bulan, yaitu kita diminta oleh Dinas Perpustakaan Padang Panjang untuk berkegiatan 2 kali sebulan di sana gitu. Jadi nanti harus di sana gitu. Kalau mau piknik literasi ya itu di luar kegiatan itu. Pokoknya 2 kali sebulan kita harus mengadakan kegiatan di sana, biar tujuannya itu kalau dari perpustakaan itu biar pengunjungnya ramai juga di akhir minggu begitu.
0: Oke, jadi memang ada dukungan juga dari pemerintah daerah ya, Kak, untuk mendukung kegiatan dari komunitas Serapa Padang Panjang ini di Nusa Padangnya. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak, ini kan tadi kan Kakak bilang, Kare bilang ada aplikasi atau situsnya yang bisa kita akses orang tua untuk memilih buku-buku yang cocok untuk anak-anak. Nah, itu biasanya kalau Kak Arpa memberikan materi, itu buku seperti apa biasanya yang dipilih untuk dibacakan, Kak?
1: Kalau untuk buku bisa kita ngambil di Let's Read biasanya, kalau misalnya temanya kurang sesuai, maksudnya kita nggak ada bukunya nih temanya, biasanya ini nih yang cocok kayak gitu, kita bisa ngambil di Let's Read atau kita cari di perpustakaan, dan itu tuh kita bisa apa ya, kita bisa pinjam ya. Kalau untuk akses di perpustakaan itu insya Allah lancar sama di Let's, sama di aplikasi tersebut. Oh iya, juga ada sih aplikasi Letsrit itu juga punya, selain aplikasi Letsrit itu juga ada aplikasi dari Kemendikbud. Nah, itu buku CD itu banyak juga itu yang bisa kita cetak itu. Misalnya kalau untuk menambah koleksi ya, itu tuh bisa kita cetak, bisa kita print sendiri. Itu tuh bebas juga itu dari copyright gitu. Lalu kalau untuk buku untuk di kegiatan Rapa itu kebetulan dulu saya pernah punya taman baca masyarakat, maksudnya waktu beberapa tahun yang lalu itu dapat bantuan buku-buku anak, dan itu biasanya rutin saya bacakan ke komunitas gitu, Kak Riri, selain buku-buku tadi yang ada di aplikasi dan yang dipinjam di perpus.
0: Oke, jadi banyak sekali buku-buku yang cocok atau bisa dibacakan ke anak-anak ya, Kak ya. Apalagi kalau saat ini digital mendukung sekali ya dengan perkembangan digital, yang mungkin bisa dicoba untuk orang tua pada susah-susah ya. Tapi itu biasanya kan ini kan pakai aplikasi ini, Kak, pakai handphone, pakai gadget dibukanya. Nah, itu adakah durasi yang harus kita batasi untuk anak untuk kita membaca atau gimana nih, Kak, menggunakan gadget nih?
1: Iya, kalau untuk membaca sih biasanya kan anak-anak tertarik karena pakai handphone biasanya, apalagi kan mereka yang udah berinteraksi dengan gadget kayak gitu. Kalau untuk interaksi membaca sebenarnya itu tidak ada batasan ya, tapi kita bisa menyesuaikan dengan ukuran screen time. Biasanya di atas 2 tahun ya kalau saya baca-baca itu, dan biasanya itu maksimal 30 menit untuk anak usia 2 tahun gitu. Nanti kita bisa sesuaikan dengan ukuran screen time mereka. Tapi kalau sejauh ini mereka masih suka membaca, dibacakan buku, dan mereka nggak minta aplikasi lain nonton, kayaknya sah-sah aja. Tapi alangkah baiknya kita ngeprint, kita cetak sendiri. Kenapa? Karena anak-anak bisa membalik buku karena ada sensoriknya ya, kayak gitu. Dan lalu biasanya interaksi dengan buku itu kan ada baunya juga ya, selain kita rasakan juga bau-bau kertas, kayak gitu, Kak Riri. Jadi maksudnya salah satu hal untuk menghindari banyaknya interaksi kita dengan gadget itu kita bisa cetak. Atau juga sekarang itu pemerintah pada tahun kemarin itu banyak memberikan bantuan 1000 buku, itu tuh semuanya buku anak-anak. dan itu tuh ke TBM, ke kantor lurah biasanya. Semoga ini di semua daerah ya, saya lihat, perhatikan di Padang Panjang ada, di Sijunjung ada, di kantor lurahnya. Jadi misal kalau orang tua punya keterbatasan buku dan perpustakaannya jauh misalnya, itu bisa nanti datang ke kantor kelurahan, itu banyak buku-buku yang bagus, ada 1000 buku anak-anak gitu loh. Wow, atau ke kantor wali nagari Kak Riri. Nah itu tuh biasanya mereka, dan bantuan itu dari bantuan dari Perpusnas ya, itu biasanya bantuannya sudah bersama dengan rak buku. Jadi semoga aja di semua kantor kelurahan itu bisa dipinjam kayak gitu. Biasanya ada yang di display di depan itu, kalau kita masuk biasanya ada di display di depan, nah itu bisa kita pinjam. Atau misalnya kalau nggak di display, kita bisa tanyakan ke staffnya gitu. Okay. Jadi untuk akses buku itu sebenarnya sangat mudah, apalagi dengan dukungan dari 1000 buku dari pemerintah.
0: Oke, jadi memang tinggal kita melaksanakan saja ya Kak, sebagai orang tua untuk memperkenalkan ke anak ya. Karena memang saat ini banyak sekali mungkin efeknya, kita tahu nggak tahu ya efek kedepannya ke anak, kalau seandainya anak itu sudah dikenalkan gadget, apalagi tidak dibatasi penggunaannya Kak ya. Mungkin takut ya, takutnya kurang literasinya, kurang mengeksplor gimana nih, apa nih kosakata baru untuk mereka berbicara gitu Kak ya. Oke.
1: Iya betul.
0: Nah ini kalau boleh tahu nih Kak, ada nggak sih cerita atau pengalaman yang berkesan selama Kak Arda melaksanakan kegiatan-kegiatan di Rapa Padang Panjang ini Kak?
1: Kalau untuk cerita yang berkesan ya, sebentar ya, saya mencoba ingat dulu ini.
0: Ada catatannya
1: kayaknya. Insya Allah ini berkesan ya untuk setiap pertemuan ya, mereka jadi senang membaca. Tapi kadang anggotanya berubah, berganti kayak gitu. Kalau untuk cerita yang berkesan, ada sih seorang anak yang orang tuanya menceritakan, kalau ternyata kosakatanya ini semakin bertambah begitu. Ketika mereka membacakan buku sebelumnya, anak ini tuh agak susah diam ya, fokus, lalu kosakatanya sedikit gitu kan. Biasanya ada ya di buku KIA, biasanya usia sekian, misalnya usia 3 tahun berapa kosakata. Nah ada kemarin ya, orang tuanya memberikan apa ya, memberikan ucapan, maksudnya ucapan apresiasi lah kepada Read Aloud Padang Panjang, bahwa kosakata si anak sudah semakin bertambah dan level fokusnya itu, rentang fokusnya itu semakin lama begitu. Itu tuh berkesan sekali sih menurut kami gitu. Cerita-cerita yang begitu tuh udah menjadi bahan bakar ya untuk semangat untuk Rapa bisa bergerak gitu.
0: Memang harus ada peningkatan Kak ya, kalau untuk kita, apalagi itu tergantung dari orang tua. Selain di pertemuan dengan komunitas Rapa Padang Panjang, di rumah juga harus ada memberikan pelajaran Kak ya, atau literasi
1: ya, harus dibacakan. Sebenarnya ini tadi sebentar ya, sebenarnya kan kegiatan kita kan cuma sekali sebulan. Kalau untuk kayak gitu aja kan itu akan sangat lama gitu dampaknya. Dan memang harus dibacakan, harus didukung oleh kebiasaan orang tuanya lagi nanti. Karena tadi saya bilang ya, ada poin yang paling penting dalam read aloud ini, dalam membacakan nyaring ini, yang mendukung kesuksesan membaca nyaring ini, yakni kebiasaan setiap hari. Jadi bacakan buku minimal 10 menit setiap hari gitu. Jadi itu mesti diingat-ingat setiap hari, bukan pas kegiatan read aloud Padang Panjang aja, tapi harus setiap hari gitu. Biasa kita selalu tekankan itu di pertemuan-pertemuan itu Kak Riri.
0: Nah ini Kak Arda, ini kan anak-anak kan ada kalangan umurnya ya Kak ya. Nah kalau untuk anak-anak satu tahun, baru satu tahun, itu biasanya buku seperti apa yang bisa kita baca untuk mereka Kak?
1: Kalau untuk anak satu tahun, tadi kan saya sebutkan dalam perjenjangan literasi dini itu kan biasanya ada, yang pertama itu ada jenjang A ya. Jenjang A itu untuk anak-anak yang baru berkenalan dengan buku. Nah, itu tuh anak-anak bayi. Biasanya anak-anak bayi dan anak-anak di bawah 1 tahun. Atau itu ada bukunya. Bukunya itu kebanyakan warnanya lebih kontras gitu. Atau misalnya buat anak 6 bulan ke bawah itu biasa kan kelihatannya terbatas. Nah, itu ada desain bukunya itu hitam putih gitu, Kak Riri. Iya, dan itu tuh bisa diraba juga misalnya. Nanti ada gambar domba, biasanya itu sesuai begitu. Nah, kata-katanya itu cuma sedikit gitu. Boleh saya contohkan ya?
0: Boleh.
1: Ini buku dari dari Rabbit Hole. Ini nih khusus untuk pembaca awal, untuk jenjang A, untuk bayi baru lahir. Selain tadi warna hitam putih ya, ini juga bisa nih. Nih, gambarnya nggak kelihatan ya. Ini gambarnya adalah seorang anak bangun, tulisannya okay. Aku bangun, cuma begitu aja sih, gitu Kak Riri, untuk anak-anak 1 tahun, untuk anak-anak di bawah 1 tahun, gitu. Biasanya kalau untuk ini, untuk apa ya, untuk buku jenjang A ini, itu dari newborn itu udah harus mulai dibiasakan biasanya membacakan, mulai mereka misalnya tummy time kayak gitu kan, bener. Nah mereka juga mulai melihat buku pas tummy time gitu.
0: Iya, karena itu momen-momennya banget kayak untuk mengenal ini apa ya, ini apa, gambar apa gitu, apa sih ini gitu kayak biasanya. Karena aku juga punya anak ya, aku membeli buku yang ada bisa dipencet, bisa ditekan atau bisa diklik.
1: Oh,
0: dan
1: iya.
0: Itu ada gambarnya dan itu ada suaranya. Misal klik gambar kucing, ada suara kucingnya. Dan itu bisa membantu juga kayak membantu anak untuk kayak oke, ini suaranya, suara kucing seperti ini, gambarnya seperti ini. Jadi memang kayak harus harus mengikuti perkembangan deh untuk mama-mama muda ya, untuk memberikan bacaan untuk anak ya. Jadi apapun, tapi itu ada kayak batasan buku-bukunya kayak ini buku umuran segini cocoknya dengan umur yang 1 tahun atau 2 tahun kayak gitu ya Kak ya?
1: Ya benar-benar. Biasa kan buku anak bayi itu bukunya lebih kain ya, karena kan mereka itu nanti kan kena makanan, kena apa, jadi gampang dibersihkan gitu. Biasanya kan karena tadi perjenjangan untuk anak jenjang A, jenjang B, nah jenjang C biasanya umur segini. Tapi ini ada tapinya Kak Riri, misalnya anaknya ini udah biasa dibacakan nyaring sejak awal. Jadi ketika anak-anak lain yang baru mengenal buku, biasanya jenjang B, anak ini udah bisa membaca buku dengan jenjang yang lebih tinggi. Kenapa? Karena rentang fokusnya semakin bertambah karena sering dilatih begitu. Jadi bisa aja kita lompat cepat kayak gitu, akselerasi ya, karena ada pembiasaan dari awal setiap hari gitu, hari setiap buku.
0: Karena dikasih praktek terus kayak di rumah ya, jadi bisa anak ingat ini apa, itu apa gitu. Kadang orang tua ada yang sisinya tuh pengen main handphone terus atau smartphone terus, anak itu pasti secara tidak langsung itu akan terpapar juga kayak dengan orang tua yang suka main HP. Karena itu memang kayak ada momen-momen tertentu ya di sana pandangnya ketika orang tua bersama anak, kalau dapat dikurangi dulu nih orang tua megang handphone, kayak lebih bagus dikasih kayak mengajar anak untuk bacaan tuh lebih nyaring itu gimana gitu Kak ya. Oke. Nah, Kak Arda, kalau boleh tahu nih, biasanya kan kegiatan-kegiatan yang selalu dilakukan itu kayak ke perpustakaan, kemudian piknik literasi. Nah, untuk rencana pengembangan program baru ada nggak sih, Kak?
1: Kalau untuk sekarang, mungkin ada ya, karena ada beberapa program di beberapa instansi kita lihat, misalnya kayak di PKK itu kan ada sebenarnya ada bagian pendidikan ya. Nah, itu ada program Gemar Membaca. Rencananya kita juga akan mau kerjasama dengan PKK-PKK di kelurahan-kelurahan. Karena itu nyambung ya, bantuan 1000 buku tadi biasanya itu diperbantukan untuk kelurahan, dan ini ada program PKK. Nah itu biasanya nyambung. Kadang ya kader-kader PKK itu kan belum tahu, oh iya ini bukunya mau diapain sih 1000 buku. Yang saya lihat ya Kak Riri ya, ada banyak bukunya 1000, tapi kadang-kadang itu nggak maksimal penggunaannya. Nah dengan adanya program Gemar Membaca dari PKK, dan mudah-mudahan nanti bisa bersinergi dengan kita, buku-bukunya bisa dimanfaatkan secara maksimal gitu.
0: Amin, kita
1: lalu
0: ya.
1: Lalu untuk kerjasama yang ini mudah-mudahan ini dengan keluarga BKKBN, juga keluarga berencana ya. Ini kan membacakan nyaring itu sebenarnya kan termasuk aplikasi ya, termasuk termasuk aplikasi yang sebenarnya harus direncanakan oleh pasangan muda ya. Nanti ketika saya punya anak, saya mau deh membacakan buku. Nah, kita mau menjalin kerjasama dengan BKKBN yang semoga nanti bisa terrealisasi di tahun ini, Kak Riri.
0: Amin deh, kita doain ya semoga apa yang direncanakan itu terlaksana ya, Kak. Karena ini memang manfaatnya sangat bagus, sangat besar untuk anak, perkembangan tumbuh kembang anak itu diserang padanya. Jadi sebagai orang tua nih harus melek juga dengan teknologi, melek dengan informasi update kayak mengenai literasi membaca nyaring itu seperti apa dan suasana padanya. Oke nih Kak Arda, ini kita sampai di ujung waktu nih Kak, boleh dong tadi prakteknya gimana membaca nyaring itu gimana?
1: Bentar ya, saya lihat dulu ya buku yang menarik. Sebentar Kak Riri, boleh saya ini dulu, matiin kamera sebentar.
0: Boleh, silakan Kak. Oke, dan sana padanya. Ya, ini kita sambil menunggu Kak Arda gimana sih membaca sedikit prakteknya ya. Membaca nyaring itu seperti apa dan sana padanya. Karena kita tahu membaca itu kan menambah literasi, apalagi literasi untuk anak-anak sejak dini, itu banyak banget fasilitasnya atau wadahnya yang bisa dicoba ya, apalagi untuk orang tua muda. Oke, gimana Kak Arda, sudah siap ini?
1: Oke, siap. Kayaknya ini saya mesti atur sebentar ya. Kalau untuk pengaturan ini kan saya blur tadi ya.
0: Iya.
1: Pengaturan biar nggak di blur, soalnya kan kalau di blur ini nggak kelihatan
0: gambarnya
1: bukunya. Ya sebentar ya. Okay. Kalau enggak sih nanti dulu.
0: Iya, kita akan dengerin.
1: Mana ini?
0: Oke, kita dengerin.
1: Ya udah deh kayak gini aja.
0: Ayah, gitu aja.
1: Ya.
0: Boleh, silakan.
1: Maaf ya, saya enggak menemukan pengaturannya, soalnya tadi di blur. Jadi bukunya agak di blur, mohon maaf.
0: Tidak.
1: Jadi bukunya adalah yang pertama nih. Nih kita memperlihatkan covernya dulu ya. Bubu si Ambulan. Nah, kira-kira mana ya yang namanya Bubu di sini? Tadi kan Bubu si Ambulan. Nah, mana ya yang namanya Bubu? Waduh, maaf ya di blur ya. Ini ada gambar banyak nih. Gambar banyak mobil nih. Jadi kita mengajak anak-anak untuk menebak mana si Bubu si Ambulan itu.
0: Okay.
1: Gitu. Nah, selanjutnya kita harus membacakan penulis. Buku ini ditulis oleh Anik Wijaya dan diilustrasikan oleh Wastana Haikal. Gak enak juga ya di blur ya. Bubu si Ambulan, mari kita baca. Saat pulang, Bubu sering bosan. Pak Nunu mengemudi terlalu pelan. Bubu tak suka mandi. Pak Nunu memandikan Bubu lagi dan lagi. Lihat tuh, mereka nih si Bubu mandi pagi. Ada berapa kali ya si Bubu mandi di sini ya? Gitu. Nah, lanjutnya. Bubu bosan mendengarkan lagu. Lagu yang dinyanyikan Pak Nunu. Apa ya lagu yang dinyanyikan Pak Nunu? Kita dengar ya. Pak lelo lelo lelo ledung. Ternyata Bubu bosan teman-teman mendengarkan Pak Nunu menyanyi. Terus apa lagi dilakukan Bubu ya? Kita baca. Suatu pagi, seseorang mendatangi Bubu. Eh, siapa itu? Pengemudi baru? Wow, pengemudi baru hebat. Apakah Nunu Bubu kelihatan senang nih, teman-teman? Coba lihat gimana ekspresinya dikemudikan di diajak sama pengemudi baru. Nah, begitu Kak Nur, Kak Riri, saya baca 4 halaman aja ya.
0: Nah, itu sangat menarik ya.
1: Sudah jelas.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi harus ada dialog interaktif, harus ada dialog reading, reader bertanya kepada pembaca dan ketika anak-anak bertanya, pembaca sebagai atau reader itu harus mendengarkan dulu dan harus menjawab. Begitu. Okay, dan menanti keinginan mereka untuk membaca lebih lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan reader gitu.
0: Oke, baik. Oke, Kak Arda, kita sampai di ujung waktu nih. Terima kasih Kak Arda sudah mau berbincang lagi dengan Perempuan RRI Padang. Dan tentu semoga aja ya, apa aja kegiatan-kegiatan yang terbaru yang diinginkan, rencananya tuh akan terlaksana dengan lancar ya Kak Arda ya. Dan semoga saja makin banyak nih adik-adik atau untuk orang-orang tua muda yang ingin mempraktekkan gimana untuk memperkenalkan baca nyaring ke anak ya Kak Arda ya. Oke, terima kasih Kak Arda sudah meluangkan waktunya dengan Perempuan RRI Padang. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Kami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Dun Sara Padaga, itulah tadi ada Kak Arda, perbincangan kita bersama komunitas Rapa Padang Panjang. Dan sampai di sini juga untuk program pojok komunitas kita untuk hari ini, Dun Sara Padaga. Jadi kita akan berjumpa kembali di lain waktu, Dun Sara Padaga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami terus di 92,4 MHz.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: kerannya dibuang-buang gitu sih?
1: Ye, kamu deh, jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
0: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita gak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
1: Oh, begitu ya, deh?
0: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah. Kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak, seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.
2: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Dun Sarang Padanga, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menargetkan program permajaan sawit rakyat selama tahun 2026 menjangkau 300 hektar lahan untuk meningkatkan produktivitas petani. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Perkebunan Jo Pertanakan Pasaman Barat Afrizal mengatakan, permajaan sawit Jo target 300 hektar tasabui merupakan lahan kelompok tani dan desa tujui Kementerian Pertanian melalui Badan Layanan Umum Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Menurutnya, permajaan tanaman kelapa sawit sangat penting dilakukan karena jika tanaman tasabui ala berumur 25 tahun, maka produktivitasnya akan menurun. Kini ko permajaan sawit rakyat sedang dikerajukan seluas 140 hektar di lahan kelompok tani Tanjung Pangka, Kecamatan Pasaman.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: ada. Ku ado chat dari kurir, katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagi lewat link kau dah. Aku ndak hilang paket Iroh balik kau dah.
1: Tunggu Roy. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh nak nio do. Hilang pas branded Iroh buka. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buwe awak panik. Stop dulu. Ajan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang piti Iroh dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Nilai Pancasila harus ditanamkan pada anak sejak usia dini, agar setelah dewasa mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak sangat membutuhkan bimbingan, terutama dari orang tua, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Ini bisa dilakukan dengan permainan, lagu, rekreasi, serta cara-cara lain yang menyenangkan bagi anak. Namun, anak usia dini juga perlu diberikan pendidikan Pancasila di sekolah agar penanaman nilai Pancasila tertanam dalam jiwanya. Menanamkan moral pada anak sejak usia dini juga sangat diperlukan sehingga anak bisa mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila agar dia tumbuh menjadi anak yang mempunyai akhlak mulia dan bermoral sesuai harapan bangsa.

0: satu komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.
1: Keempat, RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sara Padaga, kini kok kita masuk ke program Lemak Taraso. Kita akan berbagi informasi seputaran resep masakan kuliner khas Nusantara Dun Sara Padaga. Apalai nan kini kok di rumahnya banyak bana bahan masakan daging kurban di sana padangnya, atau alun diolah menjadi gitu di sana padangnya. Iko ada beberapa ide masakan yang mungkin bisa dicoba di rumah jo bahan masakan daging kurban di sana padangnya. Ada namanya tongseng sapi di sana padangnya. Jadi bahan yang kita butuhkan tuh daging sapi sama daun salam. Kemudian ada untuk bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih ya, kemiri sangrai, kunyit nan dibakar, kemudian jahe, ketumbar sama lada. Ada untuk bahan aromatiknya seperti daun salam, lengkuas geprek, ada serai, bawang merah dan seketek bawang potongan cabai rawit di sana padangnya. Nah, untuk bahan pelengkapnya ada pula sayur kol, kemudian ada irisan tomat dun sana padangnya. Nah, untuk cara membuatnya kita harus rebus dulu dun sana padangnya. Aye jo daun salam hingga mendidih ya. Masukkan daging sapi, kita rebus sebentar dun sana padangnya, kemudian kita tiriskan. Sesudah itu masukkan satu lembar bumbu halus ke dalam blender dusara padangnya. Kita blender sampai halus. Kemudian didihkan santan nan encer dulu. Kemudian masukkan bumbu halus. Jadi tingkat kekentalan kuah kok selero kita ya dusara padangnya. Apakah agak kental bana atau sekete encer itu bisa kita sesuaikan jo selero kita dusara padangnya. Kemudian yang berikutnya kita tumis bahan aromatik, masukkan daging, masak sabanta, tambahkan air, kemudian masak hingga daging empuk di sarang pandangnya. Dan di siko kita alun masukkan cabe yo, karena kita masak untuk anak mungkin bisa disisipkan, atau untuk orang yang tidak suka pade mungkin disisipkan dulu. Kemudian di sarang pandangnya. Kalau ingin neopade baru kita masukkan cabai rawit yang kita iris tadi. Nah, setelah daging empuk, masukkan kol, irisan tomat, tambahkan kuah nan ala kita masak, kita bumbui, kemudian kita koreksi rasa apakah ala sesuai jo rasa yang kita inginkan. Kalau alun kita tambahkan seketek garam di sana pandangnya. Dan kalau ala sesuai baru tongseng sapiko siap disajikan dan kita nikmati johan nasi nan angin di sarapanannya. Yo jadi pas banget yo kalau seandainya di sarapanan bingung iko daging sapi apakah dimasak randang Allah, sate Allah, dinding Allah. Nah, mungkin bisa tongseng sapi kok menjadi pilihan untuk dun sarapanan masak.

0: Kaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan Karak Kaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan Karak Kaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama Karak Kaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni Karak dan Kaliang. Kata Karak merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata Kaliang atau Keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama Karak Kaliang. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Ma, papa boleh pinjam emasnya buat dijual nggak? Untuk nambah modal usaha. Bulan depan papa ganti deh, Ma.
5: Kenapa dijual, Pa? Kita gade aja di Bank Nagari.
4: Emang bisa, Ma?
5: Bisa lah, Pa. Proses mudah dan cepat. Aman, terjamin, dan sesuai dengan syariah. Jangka waktu maksimal 4 bulan. Dan bisa diperpanjang lagi. Yang pasti, biayanya sangat murah, Pa.
4: Ayo, Ma. Kita ke Bank Nagari.
5: Besok aja, Pa. Udah malam.
4: Oh, iya.
6: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
7: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional, Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
8: RRI.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Untuk menu atau resep masakan berbahan daging, ada semur daging kentang dun sanam padanga. Bahan-bahannya, ada setengah daging yang kita potong, kemudian direbus dulu di sapananga supaya empuk. Ada 2 buah kentang dipotong, 8 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan kecap asin, kemudian ada saus tiramnya, 1 buah tomat kita potong, setengah bawang bombay kita potong pulo di sarapananga. Kemudian untuk bahan halusnya, ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, ada kemiri, ketumbar, lada bubuk, kunyit bubuk, kemudian ada jahe, setengah biji pala, 2 batang serai, 3 lembar daun salam, jo garam sacukupnya, samo penyedap rasa, serato ayah secukupnya dun sarang pandanga. Kemudian ada bawang gorengnya. Untuk cara membuatnya, siapkan dulu bahan-bahan sado alahnya, bahan yang di halus, bumbu halusnya dun sarang pandanga. Kemudian tumis bahan dan ala di blender hingga wangi, harum. Kemudian masukkan bawang bombay, tomat iris, serai, daun salam, lengkuas, aduk rata dulu dan sarang padanga. Kemudian baru kita tambahkan daging dan ala kita rebus tadi hingga empuk, lalu aduk rata balik aduk sarang padanga. Kemudian masukkan air secukupnya, tambahkan kecap manis, kecap asin, penyedap rasa jolada bubuk, aduk dulu di sarang pandangnya. Kemudian kita koreksi rasa, kalau ala sesuai rasanya baru masukkan kentang, aduk balik, kemudian kita diamkan hingga air itu agak susu di sarang pandangnya. Kalau matang sadolahnya, baru kita sajikan jo nasi hangat di sarang pandangnya. Jadi itulah informasi terakhir kita seputaran kuliner atau resep masakan Nusantara dengan bahan daging di sarang pandanga. Dan tentunya beko di jam sabale kita akan mendengarkan kabar sakile. Jadi jangan kemana-mana, tetap bahasa mau kami taruh di 92,4 MHz.

0: Kabar Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanga gerah capek balik ditunjukkan Bupati Demas Raya Anissa Suci Ramadhani dalam merespon kebutuhan masyarakat mensikapi kondisi jalan amblas dan menggaduh akses warga di Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai. Pemerintah daerah melalui Dinas PUPR segera melakukan penanganan darurat jom membangun jembatan sementara melalui pemasangan 10 buah box culvert. Pemasangan tersebut dilaksanakan jom mengerahkan unit alat barek. Langkah itu dilakukan sebelum anggaran rehabilitasi jo rekonstruksi dari BPBD Tasadio, sehingga masyarakat indak perlu menunggu terlalu lama untuk balik menikmati akses transportasi nan layak. Bupati Anissa Suci Ramadhani menegaskan pula bahwasanya keselamatan jo kenyamanan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah, karena itu penanganan sementara harus segera dilakukan agar aktivitas warga indah tagadua. Informasi selanjutnya dun sana pandangnya, gabungan organisasi wanita atau GAW Kabupaten Pasaman Barat menggelar senam basamo jo cek kesehatan gratis di halaman kantor Bupati Pasaman Barat Kepatang. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-8 Balai GAW dan batema Padusi Sehat Keluarga Kue Indonesia Maju. Wakil Ketua GAW Pasaman Barat Nyonya Asayutis mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan sekaligus mempaare hubungan antar organisasi wanita di Pasaman Barat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas

0: Well, adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
0: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
0: Iya deh, mama maafkan.
3: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanak Padangnya. Kita masih mendengarkan beberapa lagu-lagu hibur Minang. Jom informasi bego sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat. Kini kita akan berbagi informasi seputaran tips Jocaro memulai bisnis secara ketik dosara pandangan untuk seorang pemula. Jadi di era ketidakpastian ekonomi kini kok semakin banyak individu nan tertarik untuk menjelajahi peluang bisnis secara kecil-kecilan di sarang pandangnya. Meskipun ukurannya mungkin tabateh, namun potensi pertumbuhan jo keberlanjutan bisnis iko indak boleh diabaikan di sarang pandangnya. Jo mengadaptasi strategi nan efektif jo kita bawa fokus pada prinsip-prinsip bisnis nan kue itu dapat dihasilkan kesuksesan yang signifikan dun sana padangnya. Dan seperti ya bahwa cara memulai bisnis secara kecil-kecilan, yang pertama kita harus identifikasi minat jo keahlian. Nah dun sana padangnya cara bahwa bisnis kecil-kecilan yang pertama adalah mungkin bisa memilih bisnis nan sesuai jo minat jo kalian kito yo. Jadi keberhasilan bisnis itu acobana terkait erat jo dedikasi jo kecintaan terhadap bidang tasaboy. Nah yang kedua, lakukan riset pasar dulu di sarang pandangnya. Caro ba bisnis ketek-ketekan ko selanjutnya itu kita harus mengenali pasar jo bayar di sarang pandangnya. Jadi lakukan riset untuk memahami kebutuhan pelanggan, persaingan jo tren industri. Hal itu akan membantu kita menentukan apakah ide bisnis kita ko memungkinkan atau indah gitu di sarang pandangnya. Dan seperti ya, informasi lainnya beko kita akan berbagi informasinya balik untuk di sarang pandangnya. Tapi sebelum itu kita kaca lagu Minang dari Putri Bungo Malam.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Gadang Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Makan bajamba adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini umumnya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Makan bajamba mengandung makna yang sangat dalam, di mana tradisi makan bersama ini akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Makan bajamba umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan hingga ribuan orang yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dan memiliki aturan di antaranya, yaitu seseorang hanya boleh mengambil apa yang ada di hadapannya setelah mendahulukan orang yang lebih tua mengambil.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah, anak mama pintar, hafal Pancasila.
2: Iya mah, tugas dari Bu Guru nih.
1: Sekarang kan sudah hafal. Nah, dalam keseharian harus coba adik terapkan.
2: Hah? Contohnya gimana, Ma?
1: Misalnya Persatuan Indonesia. Di dalam keseharian, adik bisa menjaga kekompakan, persahabatan dengan teman-teman lainnya. Saling menghargai. Jangan bertengkar ya.
2: Ah, oke, bisa sip, kan? Ma.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sarapadaga kita berbagi informasi balik seputaran bahasi membue bisnis ketek-ketek ko Dun Sarapadaga. Selanjutnya ko kita membue rencana bisnis. Cara bisnis ketek-ketek ko kita merancang yo rencana bisnis nan mencakup visi, misi, target pasar, strategi pemasaran, struktur biaya Dun Sarapadaga, jo proyeksi keuangan. Rencana bisnis dan rancak itu akan menjadi panduan kita dalam mengelola bisnis kita sehari-hari Dun Sarapadaga. Kemudian ada perizinan jo regulasi. Jadi memastikan ya bahwasannya bisnis kita kok memenuhi segala persyaratan perizinan jo regulasi yang berlaku. Hal itu melibatkan registrasi bisnis, perizinan lokal, jo pemahaman terhadap pajak yang berlaku Dun Sarapadaga. Jadi itulah beberapa informasi seputaran cara bisnis kecil-kecilan yang mungkin bisa kita lakukan Dun Sarapadaga. Dan tentunya Dun Sarapadaga kita akan baralih dulu mendengarkan yo sebuah feature budaya nambah julukan Manjunjai berikut.

0: Kearifan lokal Minangkabau sangat memperhatikan pembentukan dan pembinaan generasi, terutama dalam pembentukan karakter dan kepribadiannya. Pembentukan itu sudah dimulai sejak seorang anak masih bayi, bahkan semenjak anak dalam kandungan ibunya. Dalam sistem kekerabatan Minangkabau yang menganut matrilineal, yaitu bersuku kepada ibu, ada sebuah modal sosial yang diberikan terutama dalam pola asuh bersama terhadap anak. Konsepnya, anak dalam sistem matrilineal diasuh tidak hanya oleh ibu dan ayah, tetapi juga oleh keluarga ibu dan keluarga ayah. Dalam pengasuhan itu, ada satu sistem atau satu bentuk yang sangat unik dalam masyarakat Minangkabau yang disebut dengan manjujai. Manjujai bisa diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh orang tua, mama, ete, kakak ataupun keluarga lainnya terhadap bayi atau anak balita, baik dengan komunikasi lisan maupun kegiatan-kegiatan fisik yang merangsang kemampuan indera dan otak anak untuk membantu anak belajar mengenal dirinya sendiri serta lingkungannya. Lebih jauh, Ketua Bundo Kandung Alam Minangkabau Provinsi Sumatera Barat, Putih Reno Rauda Tayib, menjelaskan.
1: Menjujai itu bahasa Minang, artinya mengajak anak bercakap-cakap. Jadi kalau dalam bahasa Minang disebut juga dengan ma'ajah anak. Jadi anak-anak mulai dari dalam kandungan, setelah kandungan berumur 7 bulan, itu sudah mulai diajak bicara. Baik oleh ibunya, baik oleh ayahnya, neneknya, mamanya, seluruh anggota keluarganya. Kalau datang misalnya melihat menantu atau anak yang sudah hamil 7 bulan, biasanya itu dipegang perutnya, ditanya ini siapa, ini mau jadi apa nanti, segala macam lah. Itu tergantung masing-masingnya. Kenapa umur 7 bulan? Nah, ini menjadi masalah juga. Ternyata menurut medis, kandungan setelah berumur 7 bulan itu telinga anak sudah berfungsi mendengar. Nah, maka orang Minang tidak tahu kita bagaimana dia tahu dulu bahwa umur 7 bulan itu telinga anak sudah mendengar dan mereka mulai melakukan penjujaian anak itu.
0: Manjujai bukan hanya kegiatan rutinitas dan spontanitas seorang ibu dan keluarga terhadap bayinya setelah lahir saja, melainkan juga dilakukan oleh keluarga dari pihak ayahnya, kakek, nenek, dan para bako si bayi yang sengaja datang untuk ikut manjujai ketika si bayi masih dalam kandungan, seperti yang dijelaskan kembali oleh Bundo Rauda.
1: Biasanya dimulai dengan mengantar. Jadi kalau seorang menantu perempuan sudah hamil 7 bulan, itu keluarga suaminya datang menyilau atau menjenguk atau menemui, membawa macam-macam itu, buah-buahan, segala jenis buah-buahan, ada macam-macam tergantung dari adat masing-masing negarinya. Jadi peristiwa itu atau upacara itu artinya sudah dimulai menjujai anak. Kehadiran seorang anak itu sudah diresmikan, diterima, sehingga dia sudah bisa diajak bicara gitu. Kemudian setelah anak lahir, nah kemudian ini ada lagi upacaranya, bako datang segala macam. Kemudian setiap yang datang, apakah saudara bapak atau nenek sendiri, kemudian anak itu dibawa juga ngomong, bawa juga bicara walaupun dia belum ngerti. Ada yang caranya dilakukan, didendangkan dalam wayan, dalam ayunannya. Ada yang digendong, dibawa keluar segala macam. Kemudian misalnya ada ayam berkokok, dia bilang si yang menggendong, apakah neneknya, ibunya, itu ada ayam, mari kita panggil kur, gitu. Jadi diperkenalkan, kalau ada angin juga, aduh angin kencangnya, masuk kita ke dalam dingin. Sepertinya di anak-anak itu sudah dilibatkan dengan lingkungan kehidupannya. Anak masih belum bisa ngomong, sampai anak sudah pandai bicara. Itu diajak bicara, diajak segala macam, ditanya, di macam-macam, sampai dewasa. Orang Minang tetap menjujai anaknya. Yang dijujainya pikiran-pikirannya lagi. Jadi bagi orang Minang, apapun setinggi apapun pangkat anaknya, sampai di rumah dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dia tetap menjadi anak. Jadi selalu dijujai, selalu ditanya. Kalau sudah besar, istilahnya menjujai itu bukan lagi mengagah, tapi mungkin menanyakan, memeriksa, mengawasi dan segala macam itu. Itu satu tradisi yang luar biasa sebenarnya dalam pembentukan pengawasan terhadap anak. Sekarang mungkin itu yang sudah tidak dilakukan lagi secara intensif. Maka kalau kita lihat dahulu, orang-orang Minang ini terkenal dengan orator-orator. Karena dari dalam kandungan mereka sudah diajak bicara. Jadi pembicaraan, dialog itu sudah merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Bahkan sejak dari dalam kandungan.

Dalam menjujai anak tersebut, selain mengajak anak untuk berkomunikasi dan mengenal lingkungannya, orang tua dan keluarganya juga menyampaikan ajaran-ajaran kebaikan, baik yang bersumber dari ajaran budaya maupun dari ajaran agama, seperti salawat Nabi, ayat-ayat sholat, dan lainnya. Dengan demikian, anak-anak di Minangkabau sudah diberikan pengenalan nilai-nilai kebaikan yang menjadi dasar pendidikan karakter sejak usia dini. Melalui manjujai itulah yang akhirnya memudahkan orang tua dalam membina karakter dan pribadi si anak di saat dia menginjak usia remaja, yang merupakan momen seorang anak mencari jati dirinya. Karena di saat pencarian jati diri itu, dalam diri anak sudah tertanam nilai-nilai kebaikan dan kebenaran, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik dan mencintai kebaikan. Dengan realitas ini, manjujai bisa dikatakan sebagai sebuah media pembentukan generasi yang berkarakter. Karena itu menjadi penting untuk mereaktualisasi dan menghidupkan kembali budaya manjujai di dalam rumah tangga. Demikian, saya Mici Haryani untuk Pro 4 RRI.

102,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana padanya sampai di Sukodulu. Pajumpan kita di Rana Minang Pagi Jo Siang untuk edisi hari Senin 1 Juni 2026 dan beko dun sana padanya akan dikawani bersama Oni Ana sampai ke jam 8 balik waktu Indonesia Barat.

0: 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 12 waktu Indonesia Barat.

Di sana Padangan, Semen Padang FC mulai bergerak menyiapkan seluruh kebutuhan tim Madoi kompetisi Liga 2 Indonesia musim 2026-2027. Salah satu fokus utama manajemen Ko adalah menentukan stadion kandang sementara. Langkah itu dilakukan karena Nogo Raja Agus Salim Padang akan menjalani proses renovasi sehingga tidak bisa digunakan sebagai markas tim selama kompetisi berlangsung. Komisaris Semen Padang FC Braditi Molive mengatakan manajemen telah mengerucutkan pilihan pada dua stadion yang berada di Pulau Jawa, yakni Stadion Benteng dan Stadion Patriot Chandra Belaga. Menurutnya, pencarian home base sementara menjadi langkah penting supaya persiapan tim menuju Liga 2 tidak terganggu. Apalagi skuad Kabosira saat ini menargetkan balik untuk promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Padang mencatat dukungan anggaran bantuan sosial dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia mencapai Rp65,99 miliar hingga triwulan 1 2026. Anggaran tersebut digunakan untuk membantu masyarakat terdampak bencana serta mendukung berbagai program bantuan sosial untuk keluarga penerima manfaat. Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sanjaya mengatakan realisasi anggaran tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah Kota Padang dan Kemensos RI dalam memperkuat perlindungan sosial untuk masyarakat. Menurut Eri, anggaran itu difokuskan pada dua sektor utama, yakni bantuan penanganan pasca bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Padang. Dan kedua adalah bantuan sosial rutin dan diagia kepada keluarga penerima manfaat sebagai bagian dari program perlindungan sosial pemerintah.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Suara Budaya Sumatera Barat. Sahabat Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: قائمه آت محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين.
1: Kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji atau dipotong dengan gunting atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang, tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk, bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."
2: Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia Perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.
5: Kue mangkuak merupakan salah satu kuliner autentik Minangkabau berjenis kue basah yang bebas dari gluten atau sejenis protein yang terdapat pada gandum dan tepung. Panganan yang berbahan utama tepung beras, santan kelapa, gula merah, gula putih, dan rempah-rempah ini cukup langka untuk dijumpai. Kue mangkuak ini disajikan menggunakan tempat yang unik sehingga tampilannya menjadi khas. Itulah sebabnya kue mangkuak ini diberi nama kue mangkuak saya yang berasal dari bahasa Minangkabau. Makna kata mangkuak ini memiliki arti mangkok karena bentuk cetakan menyerupai mangkok. Sedangkan arti dari kata saya bermakna tempurung kelapa karena menjadi tempat cetakannya. Jadi secara sederhana, panganan ini merupakan kue mangkuk tempurung kelapa. Namun ada juga nama lainnya yaitu kue mangkuak saya badeta karena di tengah kuenya terdapat tonjolan menyerupai puncak. Jajanan tradisional ini sering digunakan sebagai kuliner pelengkap ritual adat di berbagai negari di Minangkabau.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Demikian beberapa bait dari isi pesan atau nasihat yang disampaikan oleh seorang pendendang dalam tradisi Bailau. Tradisi Bailau di Sumatera Barat terdapat di dua nagari di 19 kabupaten kota, yakni Nagari Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Nagari Salayo di Kabupaten Solo. Tradisi Bailau biasanya dimainkan orang-orang lanjut usia untuk memanggil orang rantau menyuruh pulang ke kampung halamannya, dan Bailau untuk menangkap harimau yang sering mengganggu ternak dan hasil tanaman petani. Seperti yang dituturkan oleh Oni Masyarah, seorang pendendang Sisomba atau pantun Bailau di Nagari Timbalun 2, Kelurahan Bungus Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Dendang Bailau sering dilakukan pada saat tertentu dengan ritual-ritual tertentu pula. Tradisi Bailau tersebut hingga saat ini bisa dikatakan hampir punah karena para generasi muda sekarang tidak mau mempelajarinya.
1: Orang tu tak pandai lah ajar entah orang tu kecil nak awak mah. Ajarlah ke orang, mak sudah tua kecil. Tidak amu hendak lagi kan turunan suara tak rancak. Irama nak tahu, irama ilau ko sampai menangis orang dia.
0: Lain halnya dengan Burhanuddin, seorang pemuda di Nagari tersebut mengatakan, tradisi dendang Bailau memang lebih cenderung dimainkan oleh para orang-orang tua dan jarang dimainkan oleh generasi muda. Tradisi ini sudah dilakukan secara turun-temurun di kampung ini. Burhanuddin menjelaskan, minat dari generasi muda memang ada, namun biaya untuk operasionalnya sangat minim. Sedangkan perhatian dari pihak terkait, terutama pemerintah, sangat kurang.
2: Aduh lah pasti, cuman untuk maituan kan orang kau kan naf. Jadi kalau cara pribadi kan susah. Kau di orang-orang kau ada cara di kampung kau nyebawa mak. Kalau di aduan tambah rancak lah. Silahai aduh perkembang budaya Minang kau kan.
0: Sementara itu, Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, Mu Asri, menjelaskan, penelitian hasanah tradisi lisan di Indonesia pada awalnya digalakkan setelah muncul kesadaran akan semakin banyaknya penutur dan penikmat yang hilang. Dalam perkembangannya, Sisomba Bailau juga dinyanyikan pada upacara menangkap harimau yang dilakukan oleh penduduk kampung secara beramai-ramai.
3: Yang di Kabupaten Solo ini Bailau-nya itu ditujukan untuk memanggil ya orang yang berada di rantau. Misalnya ada seorang yang meninggal, lalu ada keluarganya yang tinggal di luar daerah, tidak bisa dihubungi dengan telepon, tidak tahu alamatnya, maka diadakanlah acara ilau untuk memanggil ya, sehingga orang rantau itu tergerak hatinya untuk pulang. Kemudian yang kedua, ilau yang berkembang di pesisir selatan, itu ilau menangkap harimau ya, ketika harimau itu memangsai ternak masyarakat, lalu diadakanlah upacara ilau dengan pawang-pawang harimau itu sendiri, kemudian dilaksanakan pada malam hari ya, setelah diadakan semacam ritual yang isinya menyadarkan harimau itu atas kesalahannya yang telah menangkap atau memangsai ternak masyarakat itu, kemudian harimau itu menyerahkan dirinya masuk ke dalam perangkap yang disiapkan oleh masyarakat.
0: Peranan wanita lansia dalam tradisi Bailau yang dihubungkan dengan peranan Bunda Kandung di Minangkabau dan kaitannya dengan budaya merantau. Upacara ritual Bailau dilakukan apabila ada di antara anggota keluarga masyarakat Nagari Salayo meninggal dunia di rantau, namun jasadnya tidak dapat dikebumikan di kampung halamannya. Maka, sanak keluarga yang ada di kampung menangis dan meratap sambil berdendang dengan isi ratapan berkisar tentang kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Secara tradisional, kegiatan ini disebut dengan Bailau atau ratapan kematian.
3: Itu rata-rata pemainnya sudah usia tua ya. Nampaknya tidak ada pewarisan karena nilai-nilai seperti itu rohnya tidak ada pada yang muda-muda ya. Rohnya pada yang tua dan tidak juga mudah mewariskannya karena dia tidak bisa menjadi sebuah seni pertunjukan. Dan biasanya ilau-ilau yang semacam itu dilaksanakan, dimainkan hanya di kampung, di tempat negeri ilau itu ada.
0: Tradisi Bailau berkaitan dengan masalah kepercayaan, religi dan ajaran tarikat Sataria yang dianut masyarakat Nagari Salayo. Kemudian nyanyian ritual tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga pada saat ini tradisi Bailau memasuki ranah seni pertunjukan. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 13 waktu Indonesia Barat.

Di Zona Padaga, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Upacara dipimpin langsung Gubernur Sumatera Barat Mayaldi dan diikuti di unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, dan pelajar. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun kini kok mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam pidato tersebut ditegaskan, Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk merefleksikan serta memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Mayaldi juga menegaskan bahwasanya nilai-nilai Pancasila sejatinya adalah hidup dan bakambang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, Jawa sebelum dirumuskan menjadi lima sila. Menurutnya salah satu nilai nan sangat melekat dalam kehidupan bangsa adalah nilai ketuhanan dan menjadi fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Padang menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Balai Kota Ayapacah pagi tadi. Dalam kegiatan demokrasi, masyarakat diingatkan bahwasanya Pancasila merupakan pemersatu bangsa. Wakil Wali Kota Padang Megus Nasir saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila mengatakan kegiatan kok tidak sekedar seremoni tahunan, namun momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila taruh hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Piala Dunia 2026 diproyeksikan menjadi momentum penting dalam sejarah sepak bola internasional karena berpotensi menjadi panggung terakhir untuk dua ikon global, yaitu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia 2026 hadir pada fase akhir perjalanan karir keduanya setelah lebih dari satu dekade mendominasi kompetisi elit dunia dan mencetak berbagai rekor di tingkat klub maupun tim nasional. Piala Dunia 2026 tidak hanya merepresentasikan ajang kompetisi, tapi simbol transisi generasi dalam sepak bola modern. Partisipasi Messi dan Ronaldo di Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi refleksi atas konsistensi, profesionalisme, dan kontribusi dalam meningkatkan standar performa atlet global. Lebih dari sekadar pertandingan, Piala Dunia 2026 bisa menjadi bantuan penghormatan terhadap dedikasi panjang kedua pemain itu. Piala Dunia 2026 sekaligus menandai berakhirnya satu era persaingan monumental yang telah membentuk narasi sepak bola dunia selama hampir dua dekade.

Sandal khas Minangkabau dan sempat populer pada dekade 70-80an adalah tangkele. Di wilayah Luha Agam, daerah penghasil sendal berisik ini adalah Jorong Parik Putuy, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampe Angke. Pada masa jayanya, tangkele diproduksi secara massal oleh banyak pengrajin. Nama tangkele memiliki filosofi yang bagus, yaitu bersifat keras dan tahan banting. Kalau

Danau Maninjau merupakan sebuah danau vulkanik yang berada tepat di jantung Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terletak di ketinggian kurang lebih 460 meter di atas permukaan laut. Danau ini membentang luas 100 km persegi dengan kedalaman rata-rata 105 meter. Dengan luasnya tersebut, Danau Maninjau menjadi danau terluas ke-11 di Indonesia. Menurut sejarahnya, danau ini terbentuk akibat erupsi vulkanik dari Gunung Sitinjau yang terjadi kurang lebih 52 ribu tahun yang lalu. Kaldera yang terbentuk sedemikian luas kemudian berkembang menjadi sebuah danau. Di luar kacamata keilmuan, terdapat sebuah legenda yang berkembang secara turun-temurun di kalangan masyarakat setempat mengenai asal-muasal dari danau ini. Legenda ini dikenal orang sebagai Bujang Sambilan. Spot terbaik untuk mengamati Danau Maninjau adalah dari tengah kawah yang disebut Kelok 44. Yaitu dari sekitar Kelok 23 hingga Kelok 30. Di sekitar area inilah, pemandangan bantangan danau yang dihiasi hamparan sawah nan subur terlihat sangat indah dan dapat memberikan ketenangan hati bagi mereka yang menyaksikannya.

0: Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977, mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yakni berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan di dalam adat Minangkabau. Di dalam satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang. Dan di bagian ruangan lain, terdapat koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai.
1: Itiak Ladomodo merupakan masakan olahan daging itiak atau bebek dan bumbu-bumbu khusus serta dicampur dengan ladomodo atau cabai hijau keriting yang telah digiling. Itiak Ladomodo dikenal di beberapa daerah di Bukit Tinggi seperti di Koto Gadang dan Siano. Sedangkan untuk daerah Ampe Angke, Itiak Ladomodo dikenal dengan nama Itiak Lado Hijau. Hidangan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan menjadi salah satu makanan adat saat acara panen sawah. Daging itiak atau bebek yang akan diolah menjadi hidangan adalah itiak atau bebek yang berusia paling tua berumur 6 bulan. Daging bebek yang berusia muda akan memudahkan koki dalam mengolah masakan itiak ladomodo karena bumbu akan lebih meresap ke dalam daging serta tekstur daging tidak akan begitu alot. Proses awal dalam mengolah hidangan ini adalah dengan menyembelih itik atau bebek. Kemudian daging bebek dibersihkan dan dipanggang di atas bara api selama 3-5 menit untuk menghilangkan bulu daging. Setelah daging bersih, proses selanjutnya adalah daging dipotong menjadi beberapa bagian. Daging yang telah dipotong dilumuri dengan bumbu yang terdiri dari beraneka ragam rempah, kemudian ditumis sampai empuk dan dilumuri dengan cabai hijau. Daging dimasak dengan menggunakan kayu bakar.
2: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: susunya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Menjadi hewan laut yang cerdas dan memiliki kedekatan dengan manusia sangat menyenangkan. Tidak pernah terbayangkan aku bisa membantu mereka. Bermain denganku bisa menjadi terapi bagi teman-teman yang menyandang spektrum autisme. Manusia juga pernah bilang bahwa aku bisa menyalurkan kebahagiaan. Namun, apakah mereka juga menganggapku teman? Setiap kali aku ingin berenang ke permukaan, laut ditutupi sampah. Laut jadi tercemar, bahkan warna biru yang indah berubah menjadi keruh. Menurut penelitian, aku bisa hidup selama 40 hingga 50 tahun. Namun, kali ini aku merasa tidak lagi kuat. Sampah plastik masuk ke tubuhku. Tidak hanya satu, tapi beribu. Bagaimana aku bisa hidup? Maafkan aku, teman-teman manusia. Tidak bisa lagi membantu dan menghiburmu lebih lama. Jika boleh, aku ingin titip pesan. Sampah-sampah yang kalian buang di laut tidak hanya merusak habitatku, tapi ribuan ikan, terumbu karang, dan hewan laut lainnya. Ini bukan hanya lautku, tapi juga lautmu. Ini laut kita.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque, atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

Di sana Padangan, atlet Gantole Sumatera Barat Jo Riau menggelar latihan Basamu di kawasan Puncak Bidadari Tanah Garam Kota Solo pada 29 hingga 30 Mei 2026 lalu. Kegiatan latihan tasabuh merupakan sebagai bagian dari rangkaian memeriahkan Kejurda Para Layang Solo. Atlet Gantole Sumbar dan mengikuti kegiatan tasabuh yakni Rijal Nur Fatani, NFR Yalatif, kemudian Kaidir Anas, Rafika Effendi, dan Jogeri Oktaviano Putra. Sementara di Riau diwakili Jerry Simo, selama 2 hari para atlet melakukan latihan tabang lintas alam sekaligus mengeksplorasi potensi lokasi baru untuk olahraga Dirgantara Tasabuh.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dosana pandangan. Mereka kita ke informasi kesehatan dalam budaya hidup sehat. Kita membahas tentang beberapa makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi. Basamu suplemen magnesium. Nah, magnesium adalah mineral yang dibutuhkan untuk tubuh mengatur tekanan darah, respon stres, dan juga fungsi otot serta saraf. Mengonsumsi suplemen magnesium dapat membantu memenuhi kebutuhan harian untuk nutrisi penting, serta dapat memperbaiki tekanan darah tinggi, meredakan sakit kepala, dan mendukung tidur yang nyenyak. Magnesium dapat dikonsumsi kapan saja dengan atau tanpa makanan. Namun sebaiknya hindari konsumsi suplemen magnesium dengan makanan dan minuman tertentu karena dapat mengganggu penyerapan magnesium di tubuh kita. Nah, ada beberapa makanan dan minuman yang sebaiknya tidak dikonsumsi basamu suplemen magnesium. Yang pertama adalah bayam. Bayam kaya akan nutrisi tapi tinggi oksalat. Nah, oksalat maike magnesium di usus sehingga labia sakete diserap di tubuh. Bayam jo mengandung fitat nan dape sakete mengganggu penyerapan magnesium meskipun pengaruhnya terhadap mineral serupa zat besi atau zinc itu labia kue. Dan memasak atau memfermentasi bayam dapat mengurangi senyawa ko, namun untuk mendapatkan manfaat maksimal, sebaiknya konsumsi suplemen sebelum atau sesudah makan banyak bayam. Kemudian kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan dapat juga mengurangi penyerapan magnesium karena adanya asam fitat dan jenis serat tertentu. Meskipun fitat terutama mempengaruhi penyerapan zat besi dan juga zinc, namun fitat juga dapat mempengaruhi magnesium. Beberapa serat dalam kacang-kacangan sebenarnya dapat membantu penyerapan magnesium tersebut, sehingga efek keseluruhannya minimal. Memasak, merendam, ataupun menumbuhkan kecambah kacang-kacangan dapat menurunkan kadar fitat dan meningkatkan penyerapan mineral. Untuk mengoptimalkan penyerapan penyerapan tersebut, pertimbangkan untuk konsumsi suplemen magnesium beberapa jam sebelum konsumsi makanan yang kaya kacang-kacangan. Oke, itu senapan dengan Beko. Kita bahas balik tentang makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi basamu suplemen magnesium.

Program PRRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dusana pandangan, berikut kita ke lanjutkan balia tentang beberapa makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi. Basamo suplemen. Yang pertama tadi adalah bayam, kemudian kacang-kacangan. Yang berikutnya ada tahu. Tahu kok produk kedelai mengandung fitat, senyawa nan maike magnesium dan sakete mengurangi penyerapannya. Meskipun penelitian pada manusia alun secara konsisten menunjukkan efek dan signifikan dari tahu terhadap kadar magnesium, namun ada banyaknya mengkonsumsi suplemen magnesium secara terpisah dari tahu untuk memastikan penyerapan yang lebih baik. Iko terutama kalau asupan magnesium secara keseluruhan rendah. Kemudian kopi. Kopi mengandung kafein dan bertindak sebagai diuretik ringan dan dapat menyebabkan kehilangan magnesium melalui peningkatan frekuensi buang air ketek. Mengonsumsi kopi dalam jumlah besar bersamaan jo suplemen magnesium mungkin saketek mengurangi jumlah dan diserap dek tubuh. Kemudian soda. Soda mengandung asam fosfat, senyawa berbasis fosfor dan maike magnesium dan membantu senyawa dan indak dapat diserap usus. Iko mengurangi jumlah magnesium dan tasadio untuk tubuh kita. Nah, asam fosfat juga dapat mengganggu penyerapan kalsium. Kalsium dan magnesium sangat penting untuk kesehatan tulang. Terlalu banyak minum soda dapat menyebabkan masalah tulang serupa peningkatan resiko patah tulang. Oke, dosen Aftarenggam, ikut kita lanjutkan balik tentang makanan yang tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan suplemen magnesium. Sesudah dan berikut ikut tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah, adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
1: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
2: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Ketua MPR dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana Padang gitu, lanjutkan balik tentang makanan yang tidak boleh dikonsumsi Jo Magnesium. Yang berikutnya adalah alkohol. Alkohol dapat mengurangi kadar magnesium dengan berbagai cara. Alkohol bisa meningkatkan kehilangan magnesium melalui urin, mengurangi penyerapan di usus dan juo dengan penggunaan kronis dapat merusak ginjal. Dan konsumsi alkohol yang berlebihan sangat terkait juo kadar magnesium yang rendah. Untuk memaksimalkan penyerapan magnesium, konsumsi suplemen bersamaan juo makan dan hindari alkohol kalau kita kekurangan magnesium atau sedang mengonsumsi suplemen magnesium. Kemudian yang berikutnya adalah produk susu kalsium Co bersaing Jo Magnesium untuk penyerapan di usus. Mengonsumsi banyak kalsium bersamaan Jo Magnesium dapat menurunkan jumlah magnesium yang diserap. Beberapa makanan yang merupakan sumber kalsium termasuk susu, keju, yogurt, makanan yang diperkaya kalsium, dan juga suplemen kalsium. Nah, kalau kita mengonsumsi suplemen magnesium dan kalsium dalam dosis tinggi, memisahkannya seindahnya beberapa jam mungkin lebih baik. Jadi, untuk mendapatkan hasil maksimal dari suplemen magnesium, Nusana Pandanga, pisahkan dari makanan dan minuman yang beberapa tadi ya, ada produk susu, alkohol, soda, kopi, kemudian tahu, kacang-kacangan, dan bayam. Itu beberapa makanan yang indah mulia dikonsumsi bersama Jo Magnesium. Iya, dan senang pandangan beko kita ke informasi lainnya. Tetap bersama Pram PR dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suasana Padang, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di laman kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Upacara dipimpin langsung Gubernur Sumbar Mahyeldi dan diikuti Deunsur Forkopimda, ASN, TNI, Polri, dan pelajar. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun kini kok mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam pidato tersebut ditegaskan, Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk merefleksikan dan memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Mahyeldi juga menegaskan bahwasanya nilai-nilai Pancasila sejatinya adalah hidup dan bakambang dalam kehidupan masyarakat Indonesia Jawa sebelum dirumuskan menjadi limo sila. Menariknya, salah satu nilai dan sangat melekat dalam kehidupan bangsa adalah nilai ketuhanan yang menjadi pondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Beliau menilai setiap pemikiran ataupun gerakan dan upaya menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai ketuhanan maka bertentangan dengan semangat Pancasila. Ya, karena itu penguatan nilai agama harus taruh dilakukan sebagai bagian dari implementasi sila pertama dalam kehidupan sehari-hari.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito. Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id
4: 4 RRI Padang.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
3: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
6: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
7: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.
8: Keempat, RRI Padang, suara budaya Sumatera.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Putu, aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
2: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
3: Sama-sama suka bernyanyi.
2: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
2: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
6: Pro4 RRI Padang.

الله أكبر الله أكبر

walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah

Pesona Padang, proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang akan dilakukan secara bertahap melalui dua gelombang penerbangan dari Arab Saudi, yakni melalui Bandara Jeddah Jauh Madinah. Pemulangan dijadwalkan berlangsung mulai 3 Juni hingga akhir Juni 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Jo Umrah Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat M. Rifki mengatakan, seluruh jemaah dan timbo dari Tanah Suci ke mendarat di Bandara Internasional Minangkabau sebelum menjalani proses demarkasi di Asrama Haji Padang. Menurut Rifki, setibanya di BIM akan langsung diarahkan ke bus untuk menjalani proses imigrasi jo pemeriksaan paspor. Sesudah seluruh administrasi selesai, jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Padang untuk menjalani tahapan pemeriksaan lanjutan. Setibanya di Asrama Haji Padang, seluruh jemaah akan masuk ke aula utama untuk dilakukan pemantauan kesehatan jo pemeriksaan barang bawaan. Beliau menjelaskan pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pemulangan. Jemaah yang terdeteksi memiliki suhu tubuh mencapai 38 derajat Celcius atau lebih akan menjalani pemeriksaan lanjutan dan dapat ditampekkan dalam karantina sesuai prosedur kesehatan. Informasi selanjutnya, Dinas Kependudukan Jo Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang mengajak masyarakat supaya segera membuat Jo mengaktifkan identitas kependudukan digital IKD. Hal dimukasi guna mengakselerasi pelayanan administrasi kependudukan dan terintegrasi Jo modern. Kepala di Dukcapil Kota Padang Ances Kurniawan menjelaskan IKD pada dasarnya adalah kartu tanda penduduk elektronik dan ditransformasikan ke dalam bentuk digital. Inovasi kode dapat diakses dengan mudah melalui gawai atau telepon pintar masing-masing warga yang memiliki keabsahan dan fungsi legalitas sepenuhnya dan samu jo KTP cetak.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Prom PR dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dosana Pandanga kini ku pukul 6 balik lebih 7 mini waktu Indonesia Barat. Dan kita adu di Dendang Dangdut di 812-1-AMPE atau di 08-6-692-0. Oke, kita tarimu dulu yang cekku Dosana Pandanga. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam, bagus yang kita.
0: Bagus yang kita, Dede. Apa kabar, Dede?
1: Alhamdulillah sehat, gimana?
0: Hah?
1: Alhamdulillah sehat,
0: gimana? Alhamdulillah sehat juga. Alam mandi, Dede?
1: Alen.
0: Ih, baun.
1: Kecam, maaf, loh.
0: Dede, masam.
1: Agak ucu.
0: Agak ucu, Dede, masam.
1: Biarin aja lah, kita juga yang mau, ya.
0: Iya, ya.
1: Kita juga belum kan?
0: Iya, pagi tadi baru sore.
1: Macam kamu kok senyum.
0: Iya lah, mantap
1: lah. Aku jadi mau mandi Beko.
0: Berarti dulu Dedek mah.
1: Kata yang lucu kan?
0: Kok Beko habis maghrib mandi?
1: Sudah mana maghrib dulu?
0: Iya lah. Oke, akak bacaan di lagu Dedek ya.
1: Boleh.
0: Ada Ridho Roma, tiada mungkin lagi, Maggie Z, Maya, Manis Manja Junior, 5 menit lagi, Aja Gile, Asraf, Kairat KDI, Mana Cinta Setia, Dua Angkrek, Cikini Gundang Dia, Joni Iskandar, Bukan Pengemis Cinta, Inul, Mawar Putih, Maggie Z, Terlanjur Basah.
1: 5 menit lagi,
0: oh. Yalah, 5 menit ya.
1: Yang pakai misalkan itu ya.
0: Hah?
1: Jangan dipakai yang di belakang ahahnya.
0: Pingsan orang mendengar itu. Apalagi ya kak ngecian kan.
1: Iya, itulah. Apalagi dedek yang ngecian kan. Kabur nolah ya.
0: Kabur nolah. Salam dedek untuk siang kau.
1: Untuk kakak, semoga kakak sehat selalu panjang lagi. Nanti saya semangat untuk
0: selama-lamanya. Amin.
1: Terus nanti ada Pak Buyan Tapai. Sama Bu Naranya. Ada Kak Ulan, ada Nerizal, ada Pak Oyen Tanjuang, Pak Nur, ada Bunda Queen, ada Mama Najwa, ada Mbak Yul, ada Sally Bonnya, ada Bang Sita Mame, ada Pak Edi Kumis, ada Pulo Cianamote.
0: Cianamote.
1: Untuk selesai kak.
0: Oke, sip.
1: Terima kasih banyak kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dedek Diana, salam sore. Berikutnya ada Dosana Pandanga kita ke 08 Sabalaya nama-nama. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita nih.
0: Bagoyang kita Pak Bu.
2: Untung bisa masuk nih.
0: Untung bisa masuk.
2: Kalau enggak bisa masuk, mau berabri kayak ready gitu nih.
0: Wih, mantap nih, tunggu.
2: Lalu hari ini bisa masuk nih, marabu mau nih.
0: Marabu.
2: Nengisnya tepapu, saya tahaha, saya kecil salah. Tak jadi ujung makar, mungkin malam mulu tu. Kena minta nombor orang penyiar ko.
0: Untuk itu, botai, botai handphone.
2: Iko kena cerita nombor saro. Nih mama kerajo nih.
0: Di.
2: Kerajo ko di rumah ko.
0: Tutup angkalai kerajo.
2: Tada ngasor, tada ngasor. Nih mau kaja tapi.
0: Kerajo
2: nih nombor lagi.
0: Iya. Bayu. Bayu ya.
2: Iya.
0: Iya lah. Atua.
2: Lama. Lama makan yang orang menangah Saroni itu ya.
0: Mandi-mandi gitu nah.
2: Kalau Saroni mudah nggak boleh pejam lagi. Gimana telepon yang langsung kok lain lagi gomio nih.
0: Oh, bantu itu.
2: Yang menambah semangat kamu nih.
0: Live ya.
2: Tambah semangat juang amur ya.
0: Iya.
2: Kalau ini beranglah misam aku lagi ya. Kok lagu itu sama orang tujuan saya nih.
0: Sama orang tujuan.
2: Lagu-lagu lah.
0: Jadi, kok ditunggu.
2: Aku nampetis menangah Saroni lama.
0: Jadi.
2: Alamak lalu amur.

0: Aduh, Pak Buyang Tapai, selamat sore. Oke, itu sama pandangnya kita kamari cik dulu. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Pak Nur.
1: Pak Goyang gitu nih.
0: Pak Goyang gitu. Pak, apa Pak Nur tuh?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Onnya Pak.
0: Alhamdulillah sehat pula.
1: Nah, itu mudah-mudahan onnya sehat selalu dukan.
0: Amin. Apa lagu Pak Nur ke?
1: Nggak temonitor dari dunia. Nggak tinggal itu nih.
0: Aduh, terlanjur bahasa Maggie Z, Mawar Putih, Inul Daratista. Bukan Pengemis Cinta, Juni Iskandar. Aduh, anggrek, Cikini Kuning.
1: Juni Iskandar itu siapa nih?
0: Juni Iskandar, jadi. Salam untuk siapa, Pak Nur?
1: Salam untuk Nia dulu kan.
0: Terima kasih.
1: Sudah selalu rezeki berkah. Sudah tuh siapa masuk tadi? Udah ranjak, tunggu hitam. Sudah itu Buyang Tapai kan?
0: Buyang Tapai.
1: Sudah itu Mbak Yul di Lubuk Lintah. Sudah itu Bunda Queen, Yulmi di Mega Permelimo. Sudah itu Angkura Jokaci, Roni Caniago, Putra Kelok Sembilan je emangnya kan. Sudah itu Ajo Piala, Ajo Pugindo Tommy, Ajo Sidi di Priaman. Sudah tu Putri Tanjuang di Priaman juga kan. Sudah tu ada Putra Saju di Putra Saju aku di Steban selama. Sudah tu Sianu kan Bujang Terusan. Sado selene.
0: Okey Pak Nur.
1: Istimewa untuk anes keluarga kan.
0: Okey siap.
1: Mudah-mudahan sehat selalu kan. Kecil Buyang Tapai ini kata buang jodohnya. Terima kasih mas.
0: Iyalah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung, selamat sore. Oke, okay. Dosa pandangan berikut kita putarkan tiga lagu pertama. 5 menit lagi Manis Manja Group, Maya, Maggie Z. Bukan Pengemis Cinta, Johnny Iskandar.

0: Mai, kawanan kabang cik apa yang ambil piti? Kapai beli baju,
1: wah. Ih, mangaro panek-panek kabang tuh, Yan. Hah? Zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh, Dian. Ndak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
0: Nah, tuh?
1: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Belanjo tuh ndak parah lu pakai piti tunai alias piti di rekening. Nah, tinggal scan se barcode-nya langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Ah, tapi itu Mei.
1: Ah, tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh Dian.
2: Ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Salah satu goa terindah yang berasal dari Sumatera Barat adalah Goa Ngalau Indah. Goa ini berada di lereng perbukitan sekitar 4 km dari pusat kota Payakumbuh atau 31 km dari Bukit Tinggi. Objek wisata ini merupakan sebuah goa alam dengan beberapa mulut goa sebagai akses masuk dan keluar. Di dalam goa besar ini, kita dapat melihat keindahan stalaktit dan stalagmit yang masih terjaga dengan baik. Menyusuri area ke dalam goa, terdapat ruang dalam yang cukup luas. Stalagmit dan stalaktit mencuat tersebar di beberapa sudut goa dengan beraneka macam bentuk yang indah dan eksotis. Terdapat pula beberapa jembatan buatan yang menarik untuk dijadikan spot berfoto. Dinding goa dengan tekstur berongga juga tak kalah indahnya. Tidak ketinggalan, hewan epidemis goa yaitu kelelawar yang menampakkan diri dengan bergelantungan di atap goa. Selain kelelawar, terdapat burung walet yang bersarang di antara celah-celah langit yang berjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Di dalam goa dengan ketinggian 640 mdpl ini, juga terdapat sebuah batu besar yang unik yang dinamakan Batu Gong. Batu Gong adalah sebuah batu berlubang dengan bentuk seperti kerucut berongga atau menyerupai lonceng. Letaknya tepat berada di sisi kiri pintu masuk goa. Bentuknya yang unik membuat batu ini menghasilkan pantulan suara yang cukup nyaring. Ada pula dua buah batu yang terletak berdampingan secara vertikal dengan bentuk menyerupai gajah dan jamur. Selain itu, ada pula batu yang memiliki bentuk kelambu, payung, manusia, dan sebuah batu berbentuk lonjong seperti telur raksasa yang terlihat pada posisi berdiri di dekat mulut goa. Dinding-dinding tinggi yang terbentuk dari lelehan batu kapur yang berlangsung selama ratusan tahun ini menciptakan bentuk-bentuk yang artistik di dalam gua. Diterangi lampu senter, terdapat dinding batuan kapur yang mengandung kuarsa dengan warna biru keunguan ketika terkena cahaya.
2: Batu Sangkar terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nan Bapane. Medan Nan Bapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka medan dan bapane, terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Raja Tigoselo melakukan laku Batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

0: Prom PR di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusara Pandanga kini ko pukua 6:38 waktu Indonesia Barat. Kita tarimu balik Nusara Pandanga di Marikui 08 9 6 0 9 2 4 0. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Bagoyang kito, gitu.
0: Bagoyang kito.
1: Iyo. Oh, nek aku nggak ada ide, aku nggak ide radionya kok.
0: Hah? Ide adalah radio di situ. Mbak Alo, nek aku ide.
1: Enggak lah Pak Yudian, tapi enggak ada ide itu gitu, matinya. Pikiran mati
0: dari itu. Iko caro, pergi ke pasar. Lah, ajua nanti itu, beko dapet piti balik yang baru. Rusak radio di situ, nak.
1: Alah, ajua tadi, mah, tuh bantu baru.
0: Tuh bantu itu, Jo. Bantu itu, Jo, Nyo. Tapi enggak bacar. Oh, kalau melalui menelpon melalui HP, yuk bantu itu mungkin enggak. Ya, tapi ini radio
1: lain,
0: kan?
1: Iya, radio lain, terus HP-nya lain lagi.
0: Ah, malah kok bantu itunya?
1: Ayo, mah, enggak arung tak yang ganti, yang iko, mah.
0: Iyalah. Tuh, Pak, pergi kasih nana nih, peluan santan.
1: Iya, datang lah, kemarin ditunggu.
0: Senai kok. Iya,
1: ditunggu. Iya, mana? Jorius ya.
0: Ah, iyalah. Bela, dengar lagu lu, Di.
1: Di.
0: Apa lagu, Desi? Ini bacaan, ya?
1: Boleh.
0: Dori Doroma, tiada mungkin lagi. Asraf Aja Gile, Kairat KDI, Mako Mana Cinta Setia. Do Anggrek, Cigini Kondang Dia, Ino, Mawar Putih, Megiza Terlanjur Basah. Yang madek deh sih.
1: Asal lagi basah saya walau salah mandi, ku basahan sekali.
0: Ah, ala mandi atau lu mandi?
1: Ala mandi batang mah.
0: Mbak kok bau jo?
1: Pakai bau sabun 7 hari mah, 7 hari itu enggak.
0: 7 hari itu jam malam. 7 hari 7 malam enggak mandi maksudnya.
1: Iya, tapi sabunnya wangi 7 hari gitu.
0: Oh, mandi.
1: Jadi enggak mandi pun
0: tapi daki itu tak bahil.
1: Iya, kena hilang sekamu 7 hari itu.
0: Oh iya lah, jangan sampai jadi silo nan hilang gara-gara itu. Lau melawak sih di silo. Salam sih di silo.
1: Melawak. Iya nih tuh dulu orang melawak, orang nggak suka melawak, ada orang glorious.
0: Glorious. Iya lah.
1: Nggak serius tuh glorious.
0: Ah iya lah, pada menangis lo di silo nih aja lah glorious tuh.
1: Alah menangi alah.
0: Salam
1: tadi
0: di situ.
1: Tadi
0: enggak
1: sobok John.
0: Si apa? Apa enggak sobok?
1: Tadi ke studio enggak sobok Joni pagi.
0: Pagi ke studio Desi. Mana Desi ke studio pagi? Dari mana Desi pagi ke studio?
1: Maraton pagi.
0: Oh, maraton. Rajin olahraga Desi ya.
1: Iya, segini.
0: Iyalah.
1: Jam berapa nih sampai tadi?
0: Oh, ini tadi sampai 7:30. 7:30 lewat lah, 7:30 lewat. Tadi kan upacara hari lahir Pancasila ya, tadi kan?
1: Iya, tapi terbawa dua kotak tadi untuk ini sih, untuk ini cici, tapi.
0: Oh, itu ya, dari Desi tuh. Ya Allah ya Tuhan. Sangko sih ya lo magia. Kami makan sama-sama tadi. Nih membok berkah Desi pagi-pagi kironyo yo. Alhamdulillah.
1: Ini katanya kok dua kota orang banyak. Katanya itu orang enggak tahu dua orang baru
0: kan. Kan isinya banyak mah. Nih merepotkan sih Desi ko ye. Bisu aja bentuk itu jo nak. Catruk bok.
1: Bentukannya.
0: Bantu
1: ini
0: sih
1: ya. Bantu
0: ini?
1: Itu, bantu. Oh iya, bantu iku. Oh,
0: sebenarnya
1: orang
0: sama
1: itu.
0: Iya, jangan bantu itu bisa lah. Bisa
1: bantu
0: tuh.
1: Bantu iku sebulih.
0: Bisa tuh satruk bawa lah. Jangan bantu itu.
1: Ya aman. Aman.
0: Garanya Desi. Nah, Uni nak suka kayak itu, gitu apa? Desi do. Mau bawa tuh.
1: Jadi nak suka. Aneh sukanya. Iya kalau hubungan dia tahu ditanya kamu kan di hubungan nggak tahu kan makanya aku hal gitu jadi orangnya somstek lo neko sengenek kan ditanya nak susah gitu
0: Ndak ada ke orang yang sombong dah desi.
1: Ndak dah. Orang tanya kamu ke dihubungan, kamu ditanya apa yang mau ke dihubung kamu.
0: Sagan wah di udara. Kira salam desi, salam desi entah sih. Ya.
1: Onek tahu sagan lah mati.
0: Oh, ndak sagan tu lape mah desi, sagan tu lape sagan.
1: Sagan lah mati.
0: Lah salam desi entah sih. Okay, ya.
1: Salam buat onek, buat satu yang berangas lah.
0: Jadi, okay. Okay
1: nih, makasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Desi, salam sore. Oke, dosana pandangan. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Bagoyang kita,
0: Bundo kok?
2: Iya, Nek.
0: Mbak kabar Bundo sayang?
2: Alhamdulillah sehat banget.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan Bundo sehat taruh
2: ya. Ya amin, jarak balam juga rapik ya Raji. Jadi Bundo kan bisa aja Bundo meningkat-ningkat kata-kata video juga.
0: Ibu ambon cenek Bundo nengkak kemarin.
2: Ya balai wak, dan nyo pahin je balai wak, semangat tu masih kuat je juga.
0: Iyo, kudapek jen surang kemari Bundo.
2: Bak,
0: kok dapet jan surang kemari?
2: Jan sering gitu.
0: Jan surang. Oh. Kalau sering rancak warna bersumbu tiap hari bunda. Tidak,
2: tidak lebar dua jan.
0: Ayo itu.
2: Jan jan
0: nak.
2: Aku kalau sumbu
0: jan itu
2: segan
0: jan jadi dua di. Ina bawa angin dong malunya. Mengalir di muka perampek kau nawa angin dong.
2: Oh,
0: ni sejak
2: yang baru
0: kan
2: lo dapat bayar dulu ne. Tidak
0: apa. Iya, tidak apa aje lo bunda. Emang di kok dapat yo acuk pendengar tu main KRRI. Tu di disarankan bana di kepala RRI foto-foto siku.
2: Enak kalau banyak-banyak ngecek ke berang potang kan nak apa berang si yang tapai lah mulai lah berang sudah tu siapa baik di kumis antah hapu-hapu dia cari tua itu kalau asyik ni sambal orang pada orang menambah dia berang mana ya bunda kuih cari tu sambal tu berang mana sebab ayo tapai lah satu berang ni
0: iyo
2: akhirnya dari Rido sih kan
0: Rido Roma jadi salam bunda tak siapa
2: salam pertamanya buat Nek selalu sama-sama sehat sama ya Nek
0: amin
2: Nek lain penyakit Nek yang bunda lain
0: loh
2: beda-beda tipis itu loh
0: iyo
2: kalau umurnya jauh beda loh separuh umur dari umur bunda umur Nek main kelik-kelik saya takut lindang apa ni
0: apa bunda? Oh iya paket tas branded
2: ayolah bunda kasar doa langsung lah ni soalnya
0: lakinya
2: udah baik-baik ya
0: jadi
2: salam sayang buat sayangku ni yang aku sayang ni ya salam sayang salam sehat ya
0: oke siap
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Nur, salam sore. Oke, udah sampai dengan telepon terakhir kita. Yang Ciko, halo, assalamualaikum. Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita.
0: Bagoyang kita. Oke lah, waalaikumsalam. Lah, sedangkan oke, dosana pandanga itu tadi penelpon terakhir kita Widira.
3: Bantu mana ya?
0: Hah? Apa?
3: Bantu tu mana? Kok balen dah tak gini kok?
0: Iya. Kan kalau babale tu wajib gini tuh.
3: Iya, dibalik ya kok.
0: Sia. Dima. Astagfirullah. Jengkecen kau orang.
3: Tak, dong kecil kau orang.
0: Dah, ajak lah jengkecen kau orang.
3: Ya, kecang sedang... Pak Buyang lah.
0: Jan Pak Buyang sih kawan jone Manga Widira
3: bisa.
0: Oh, bisa lah
3: Pak Buyang tuh kawan jone ketika gue nge request lagu maksudnya.
0: Iya, kalau nggak request beko
3: bisa one... request lagu kayak dilawan oleh mak.
0: Oh, ini aja lah ada lagu balik.
3: Ah, nggak bisa dah. Pak Buyang nggak request di
0: Tegak-tegak. Indah lah. Cerang di Pak Widira kok
3: lah sedang main di luar
0: main kajai
3: main kajai tuh waktu waktu main karet tuh waktu ini masih sekolah rakyat mana.
0: Lu kira gue zaman Jepang, zaman Belanda.
3: Iya mau tahu kan zaman ini sekolah rakyat.
0: Nggak mau tahu.
3: SD.
0: Nggak mau tahu dong, mah tempe. Mak mah goreng tempe. Iya,
3: makan lah dan tempe itu.
0: Iya lama. Apa lagu Widira kok? Pelan. Durasi.
3: Iya boleh yang tinggal.
0: Aduh Asraf, Aji Gile, Mana Cinta Setia Keret KDI. Kayaknya gak sempat putar lagu Widira do. Iko alas 10 menit terakhir. Salam sih lah, salam sih. Salam sih. Biswa sih one putar di. Konda jam 2 wali malam Iko.
3: Jam 2 wali malam one lah nengah sarang. Gila nih.
0: Salam untuk.
3: Untuknya gak salah.
0: Nanti.
3: Teman-teman ini ada pesalam sore gini toh.
0: Iyalah. Mana ikhlasnya?
3: Ikhlas. Salam selantar dan sana kata.
0: Oke.
3: Oh iya mana ya? Waktu mau pulang.
0: Pulang lah, lai mandi, bayi mandi lai. Lah busuk tuh.
3: Iyalah nih.
0: Ya.
3: Makasih nih.
0: Ya, sama-sama. Dan
3: berang lo kadang-kadang enggak disalami.
0: Enggak berang, berang-berang.
3: Berang-berang. Kan cilik ikan tuh mana?
0: Iya. Berang-berang.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Widira, penonton terakhir kita sore kini, kini kode sana pandanga. Dan dua lagu terakhir, Megiza Terlanjur Basah, Tiada Mungkin Lagi, dari Rido Roma dan Soneta. Tetap bersama Pram PR dari Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

0: Nusa Penangga Yayasan Konco Arek Sahati atau Koarsa dan berbasis di Kota Bukit Tinggi berkomitmen melakukan pembangunan musola baru di kawasan wisata dan daerah terdampak bencana di Sumatera Barat. Ketua Yayasan Koarsa Iftri Saputra menjelaskan yayasan dan awalnya berdiri sejak 2008 balik ala mendirikan 9 musola jo standar toilet barasia di berbagai daerah di Sumatera Barat. Beliau mengungkapkan salah satu keunikan yayasan dengan anggota sekitar 200 orang tasabui dan didominasi alumni SLTA, khususnya SMA 1 Bukit Tinggi Angkatan 88. Kini ko adalah pengelolaan dananya nantari transparan. Seluruh dana CSR atau bantuan dari donatur disalurkan 100% tanpa dipotong untuk biaya operasional, karena operasional yayasan ditanggung mandiri melalui iuran anggota. Informasi selanjutnya, Wakil Wali Kota Pariaman merokan penguatan kolaborasi jo sinergi jo kantua Kementerian Agama, khususnya di bidang keagamaan, guna mewujudkan warga nan lebih islami. Beliau menyebutkan program unggulan di bidang keagamaan dan dijalankan dimasuk ke pemimpinan Yota Malat dan Mulyadi. Sarato memerlukan dukungan banyak pihak, yakni diantaranya Pariaman Risalah, beriman, soleh, dan berakhlak. Salah satu keluarga Satu Hafiz kembali ke Surau Jo Pesantren ASN. Beliau menyampaikan kegiatan-kegiatan tasabuh dilaksanakan guna mengatasi maraknya kenakalan remaja dan nantinya kabar dampak kepada masa depan para generasi muda serta perkembangan kota tasabuh.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang, berikut kita ke informasi wisata di Kalilang Nagari. Nah, yang Ceko adalah wisata yang ada di Kalimantan Utara, namanya Pantai Amal. Sebagai ikon wisata Kota Tarakan, Pantai Amal indah hanya menjadi destinasi rekreasi, tapi juga menjadi saksi perjalanan peradaban manusia dari waktu ke waktu.

Meski Tacalia serupa pantai pada umumnya, Pantai Amal menyimpan banyak kisah tentang awal mula layaknya kota Tarakan. Pantai itu menjadi saksi penting dalam Parang Dunia Kaduwo saat digunakan sebagai tampek bala buah pasukan Jepang dan juga sekutu saat memasuki wilayah Tarakan. Pantai seluas 12,5 km² ko di sana pandangan membentang di sepanjang pasisir timur Pulau Tarakan, Kalimantan Utara. Dulunya pantai ko menjadi tampek beristirahat dan juga makan bagi para penelayan suku Tidung. Namun seiring waktu, Pantai Amal Tarakan berkembang menjadi lokasi rekreasi dan diminati masyarakat di Tarakan sebagai tampek malapeh panek dan juga piknik keluarga. Nah, mencari potensi besar ko, sekitar tahun 90-an pemerintah Kabupaten Bulungan menetapkan Pantai Amal sebagai kawasan wisata secara resmi. Kepala Bidang Kebudayaan Jo Dinas Kebudayaan Kepemudaan Jo Olahraga ditarakan Abdul Salam mengatakan basunya terdapat berbagai literatur dan membahas sejarah dari Pantai Amal. Meski bak itu, beliau mengakui masih ada beberapa versi sejarah pantai dan beredar di publik. Menurutnya sebagian besar literatur tasabui mempunyai validitas dan dapat dipercaya. Tapi tak dapat pula kisah-kisah tertentu tentang pantai di pasisir timur Tarakan ko dan alun banyak diketahui masyarakat luwe. Oke, dun sana pandangnya, beko kita bahas balik tentang Pantai Amal. Ditarakan sesudah dan berikut ikut tata bahasa mau perampe RRI Padang.

0: ada. Ku ada chat dari kurir. Katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagi lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iro balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyoda. Iro nak nyo dah. Hilang pas branded Iro ibu kau. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Hanya gue awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroy dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihikondala hilang binti Iroy dari gening dah.
1: Makanya jangan main klik C. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroy ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Sih toleransi itu penting? Coba deh bayangin, gimana kalau orang di dunia ini dituntut harus sama? Kemampuan harus sama, pemikirannya harus sama, pilihannya harus sama, sifatnya juga harus sama. Nggak akan bisa kan? Kita diciptakan beragam, makanya di dunia ini ada toleransi. Bagaimana kita menghargai dan menerima perbedaan yang ada di dunia ini? Jangankan dengan budaya, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain. Di lingkungan kampus dengan keluarga sendiri juga harus punya toleransi. Semakin cerdas seseorang, dia akan semakin terbuka dengan perbedaan.

0: Nah, ini nih pesanan kamu, Ran. Soto ayam yang spesial banget. Masih panas banget. Nih, ayo dimakan. Kalau dingin gak enak loh.
1: Aduh, Indra. Makanan yang panas itu gak boleh dimasukin ke plastik dong, Indra. Aku gak mau makannya. Bahaya tahu.
0: Bahaya dari mana? Makanannya gak beracun kok. Mengada-ngada kamu, Ran.
1: Aduh, gini loh, Indra. Makanan panas dalam kemasan kantong plastik itu berbahaya karena sudah terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia berbahaya yang terkandung di dalam kantong plastik. Pertukaran kimia antara plastik dengan makanan itu akan semakin maksimal dalam keadaan panas. Oleh karena itu, penggunaan plastik sebagai kemasan makanan ya tidak dianjurkan karena bisa memicu kanker dan permasalahan kesehatan lainnya, Ndra. Gitu.
0: Ya ampun, Ran, aku nggak tahu. Sorry ya. Tapi makanannya untuk kali ini kita makan aja deh. Mubazir kalau nggak dimakan. Tapi makannya berdua ya.
1: Ih, kamu tuh modus banget deh. Ih.
2: Oh, Tae. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
3: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
2: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
3: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
2: Lah, kok gara-gara abang?
3: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
2: Lah, apa hubungannya?
3: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
2: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
3: Bukan global, Bang. Global.
2: Iya. Yeah.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

From MPR dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana Padang, kita lanjutkan Bali, wisata di pulau wisata Pantai Amal yang ada di Tarakan, di sana Padang. Nah, jadi wisata pantai di pesisir timur Tarakan Ko memang alun banyak diketahui masyarakat secara luwe. Dan kata amal sendiri di pantai tersebut sebenarnya diambil dari salah satu sungai Nan Barado di sekitar pantai di Kecamatan Tarakan Timur. Dulu Sungai Ko Aco menjadi lokasi untuk masyarakat Tidung menaruh sesajen sebagai bentuk tolak bala atau usaha menolak musibah. Aktivitas masyarakat Tidung dalam menaruh sesajen di Sungai Tasabui dikenal dengan istilah beramal. Nah, dalam bahasa Indonesia berarti beramal. Pada abad ke-8 Bale, sungai itu mulai dikenal jo sebutan Sungai Amol atau Sungai Amal. Kemudian, seiring waktu masyarakat Satampe juo mulai menyebut pantai di sekitar Sungai Tasabui sebagai Pantai Amol. Dan dalam perkembangannya sebutan Amol mengalami perubahan menjadi Amal supaya lebih sesuai jo bahasa Indonesia. Hingga kini Pantai Amal tetap digunakan masyarakat Satampe. Abdul Salam membantah anggapan bahasanya nama Amal merupakan singkatan dan berkaitan jo aktivitas militer. Beliau menegaskan bahasanya pada Masutu indak ado aset militer di sekitar wilayah pantai, namun Pantai Amal memang pernah menjadi pintu masuk tentara Jepang jo sekutu pada saat Perang Dunia Kedua. Oke, dosana pandangan. Itu tadi Pantai Amal dan ado di Tarakan. Beko kita ke informasi lainnya. Tetap bersama Prompe RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 8 baleh waktu Indonesia Barat.
2: Secara merangkap, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengoptimalkan sosialisasi pajak IEPS permukaan perkebunan kelapa sawit ke perusahaan yang ada di daerah Setampe. Pelaksana tugas Badan Pendapatan Daerah Bapenda Pasaman Barat Zulfi Agus mengatakan kini sosialisasi pajak IEPS permukaan atau PIP dilakukan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, dan beliau mengatakan makin banyak inteks atau air sungai yang mengalir ke dalam kebun akan lebih banyak lagi potensi pajak yang akan diterima. Beliau berharap pajak air permukaan menjadi sumber penerimaan yang optimal bagi Pemkab Pasaman Barat dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menambah pendapatan asli daerah atau PAD.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.
1: Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara

0: tersebut. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut tersebut. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul. Niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka orang munafik disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia Padang, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini tausiah kita berjudul Jadilah Anak yang Soleh. Anak yang soleh adalah anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, berakhlak mulia, dan selalu berusaha berbuat baik. Ia bukan hanya baik di mata manusia, tetapi juga dicintai oleh Allah karena ketaatannya. Menjadi anak yang soleh adalah cita-cita setiap orang tua. Karena anak yang soleh akan menjadi penyejuk hati di dunia dan penolong di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Surah Al-Isra, ayat 23, berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setelah perintah untuk menyembah Allah, langsung disebut perintah untuk berbakti kepada orang tua. Untuk itu, untuk menunjukkan betapa besar kedudukan orang tua dalam Islam dan betapa pentingnya kita menjadi anak yang berbakti dan soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali

0: di tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa doa seorang anak soleh sangat berharga. Ketika orang tua telah meninggal dunia, doa anak soleh menjadi salah satu sumber pahala yang terus mengalir kepada mereka. Betapa bahagianya orang tua yang memiliki anak soleh, karena meskipun mereka telah tiada, doa anaknya akan menjadi penerang dan penyelamat di alam kubur. Anak yang soleh memiliki beberapa ciri atau tanda-tanda. Ciri anak yang soleh adalah taat menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Anak yang soleh adalah berbakti dan menghormati kedua orang tuanya. Ciri anak yang soleh adalah sopan santun dalam berbicara dan berperilaku. Ciri-ciri anak soleh, rajin beribadah, sholat, mengaji, dan berdoa. Dan menjauhkan perbuatan dosa, berbohong, dan durhaka. Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Dalam hadis ini mengingatkan kita bahwa jika ingin mendapatkan ridho Allah, maka kita harus berusaha membuat orang tua ridho dan bahagia. Kita dapat belajar dari kisah Nabi Ismail alaihi salam. Ketika ayahnya Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelihnya, beliau dengan penuh keikhlasan berkata, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Hal ini tertera di dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102. Para pendengar radio RRI Padang, dari uraian tadi dapat kita simpulkan, menjadi anak yang soleh bukan hanya kebanggaan di dunia, tetapi juga investasi akhirat bagi diri kita dan orang tua kita. Marilah kita selalu taat kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, menjaga akhlak, dan terus berdoa agar Allah menjadikan kita termasuk golongan anak-anak yang soleh dan solehah. Inilah teladan nyata ketaatan dan kesolehan seorang anak kepada orang tua dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Berger, dimana Anda berada, pukul 18:22 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah telapak kaki. Kesehatan badan, rezeki yang cukup, udara dan air yang berlimpah, semuanya tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah.

menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sabah Sakileh jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Berangkat proses pemulangan jemaah haji debarkasi Padang akan dilakukan secara bertahap lewat dua gelombang penerbangan dari Arab Saudi lewat Bandara Jeddah dan Madinah. Pemulangan dijadwalkan berlangsung mulai 3 Juni sampai akhir Juni 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumbar, M. Rifki, mengatakan seluruh jemaah nanti tiba dari Tanah Suci akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau sambil menjalani proses debarkasi di Asrama Haji Padang. Beralih ke informasi atau kabar yang kedua, Dusra Padang atlet Gantole Sumbar dan Rio mengadakan latihan bersama di kawasan Puncak Bidadari Tanah Garam, Kota Solo di tanggal 29 sampai 30 Mei kepat tangko, dan kegiatan ko adalah sebagai bagian dari rangkaian memeriahkan kejuaraan daerah atau kecurda para layang Solo. Atlet Gantole Sumbar yang mengikuti kegiatan ko yaitu Rijalul Fatani, NSR Yalatif, Haidirana, Srafika Effendi, dan Gery Octaviano Putra. Sementara itu dari Riau diwakili Jerry Simo, dan selama dua hari para atletku melakukan latihan terbang lintas dalam mengeksplorasi potensi lokasi baru untuk olahraga Dirgantara tersebut.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Kabupaten Reri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusa Menangga, Sanang Banari. Aduh hari indah di Siko, kini malam hariko. Boleh mengawankan Dusa Menangga untuk edisi 1 Juni 2026 di hari Senin tapenyo. Sama jam balik malam biko, dan kita akan berbagi info dan berbagi lagu sarato berbagi kebahagiaan lah, ya kan? Sambil mengawankan Dusa Nanang sedang santai menikmati waktu istirahat malam. Dan mungkin ada pulau Dusa Menangga dan baru akan memulai aktivitas alias pekerajo, kalau mungkin kebagian shift malam sama serupa hari ya. Tetap enjoy saja bersama perempat RR pada nikmati lagu-lagu nan kita putar, lagu-lagu yang nan rancang mana. Dan kini awak ada di Pesona Etnis Nusantara, tukarkan lagu-lagu dari belahan daerah di seluruh Indonesia mewakili. Dan kini kah di

0: Sepak Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Tekong merupakan permainan petak umpet khas Minang. Sipa artinya sepak dan tekong berarti kaleng. Bedanya permainan sipak tekong menggunakan kaleng yang diletakkan di tengah lingkaran dan penjaga akan mencari teman-temannya yang bersembunyi. Dalam permainan ini, penjaga harus menyebutkan nama dan menyentuh tekong sambil berkata, "Sipak tekong." Jika hal ini tidak dilakukan, maka orang yang bersembunyi dapat bersembunyi kembali dengan menyepak tekong tersebut. Menarik dan serunya permainan khas Minang ini. Namun, sayang saat ini jarang sekali dilakukan anak-anak

Selamat datang di Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Bersama pendengar kita di Pesona Edin Susantara Aikwado Edawi Tradisi Gantangan. Pesona dari daerah Subang. Ada tradisi gantangan uniknya. Kalau ada warga dan punya hajat bisa berutang di masyarakat Stampe. Elo itu utang piti ataupun utang bahan pokok. Dan biasanya di Sabranga tradisi itu dilakukan secara kolektif di masyarakat di kawasan Pantura sebagai modal untuk nan punyo hajat atau acara. Nah, tokoh masyarakat akan membantu panitia untuk mencari anggaran secara baku liliang ke rumah-rumah masyarakat Stampe sambil membawa wadah khusus bernama gantang. Barang yang disumbangkan bisa bareh, bisa bahan pokok, pitih dan lain sebagainya. Nah, sudah tuh Beko, pemilik hajat wajib mengganti sumbangan ko sesuai joangko ataupun bantu sumbangan kalau masyarakat lainnya punyo hajat. Nah, masyarakat Satampe lebih suka menganggap tradisi ko sebagai arisan karena memang anak menyuka akan menerima dan akan membaliakan baliak barang ke masyarakat lainnya di waktu mendatang. Itu salah satunya pesona etnis dari daerah Subang dan Selat Padang. Yang kedua, Subang punya pertunjukan rakyat bernama Sisingaan. Jadi sesuai namanya, pertunjukan itu adalah pertunjukan yang menggunakan boneka Bojo Singo dan ditandu de ampe orang. Singo tiruan ko biasanya dinaiki dua orang anak. Wujud singo ko dipilih di masyarakat sebagai upaya menyindi bangsa Eropa dulu ketika wilayah perkebunan Subang dikuasai secara bergantian de Inggris Jo Belando di tahun 1820. Masyarakat Subang menjadikan lambang kebesaran negara ko sebagai sebuah permainan rakyat kini. Yang pertunjukan ku biasanya untuk menghiburan anak yang akan dihitan. Ada anak tu akan diarak kulilai kampuang secara meriah sebelum mereka disunai. Nah, itu dua pesona etnis dari daerah Subang. Ada namanya tadi tradisi gantangan, tradisi pinjam-meminjam ketika ada warga atau masyarakat dan ka punya hajat. Sudah tu ada tari atau pertunjukan Sisingaan yang tujuannya untuk hiburan khusus untuk anak-anak. Dan ternyata memang punya nilai sejarah dulu di zaman Belanda tahun 1820. Mulai dari sekarang sebelum kita berbagi informasi balia, awak break dulu nih, mendengar lagu selanjutnya dan informasi azan isya untuk warga barang sekitarnya. Hariku masuk di jam 9 balik lebih ya, di 25 menit waktu Indonesia Barat. Hariku kita akan kumandangkan, tapi kita lewatkan dulu lagu-lagu dan rancak di Sonat di Susantara malam ke.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keempat, RRI Padang.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

Coklat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang adalah jam 9 balik, lebih 50 sampai mini waktu Indonesia Barat. Daiko ada dua lagu terakhir di Pesona Etnis Nusantara Malamko. Sarwoneko dan Sarani Butako hari punya Saprudin Itur Basami. Judulnya Basami, penyanyinya Saprudin Itur dari lagu dari daerah Berau. Beko di jam 22 kita akan simak drama legenda dulu, habis itu baru akan balik-balik menghibur usaha perang aja lagu Minang. Saya malam dulu untuk nan baru bergabung jauh keempat RRI Padang malam hari ko. Mungkin senang santai, nikmati malam. Amolah, kalau lagu terakhir kita di Pesona Etnis Nusantara.

perkampungan di Sumatera Barat. Hiduplah seorang ibu dengan dua anak gadis. Yang tua dipanggil bawang merah dan yang muda anak tirinya dipanggil bawang putih. Bawang merah berparas cantik, tapi sombong, pemalas dan jahat hati. Bertolak belakang dengan bawang putih yang manis, dia memiliki budi pekerti yang baik, rajin dan suka bekerja. Walaupun begitu, ibu dan saudara tirinya tetap saja jahat dan berlaku kasar kepadanya.

0: Iya, bawang merah. Aku di dapur.
1: Bajuku belum disetrika. Cepat setrika.
0: Iya, tunggulah sebentar ya.

0: putih hidup, bawang putih diperlakukan dengan kasih sayang oleh kedua ayah ibunya, dan mereka mengajarkan budi pekerti yang baik. Itulah sebabnya perilaku bawang putih baik dan terpuji. Tapi malang, ibu bawang putih menderita sakit yang parah dan meninggal dunia. Kemudian ayah bawang putih menikah lagi, yaitu dengan ibu bawang merah. Awalnya ibu bawang merah baik kepada bawang putih, namun ternyata itu palsu, hanya untuk tujuan mendapatkan ayah bawang putih saja. Bertambah lagi kesedihan bawang putih. Tidak lama ayahnya pun wafat, maka bebaslah ibu bawang merah. Anak beranak memperlakukan bawang putih sekehendak hatinya sepanjang hari.
1: Bawang putih, sudah siang makanan kok belum juga masak?
2: Apa saja sih kerjaan kamu, bawang putih? Main-main saja ya?
1: Biarkan ayam-ayam itu cari makan sendiri. Jangan dikasih makan lagi.
2: Apa kau pikir kami ini tidak perlu makan? Cepat masak, bawang putih.
3: Iya, bawang merah.
1: Jangan lama-lama, kami sudah lapar.
3: Baik, Bu.
1: Bawang merah, ayo kita naik ke rumah. Biarkan bawang putih bekerja sendiri.
3: Oke, Bu.

0: Bagaimana masakanku hari ini, Bu? Apakah enak?
1: Pakai tanya-tanya. Apa mau dipuji? Itu kan sudah tanggung jawab kamu, Bawang Putih. Harus membuat masakan yang enak-enak untuk kami.
2: Iya, memang masakanmu enak, Bawang Putih. Sekarang kau kemasi dan cuci semua peralatan makanan yang kotor-kotor ini. Setelah itu, pergi mencuci, cuci semua pakaian dan kain-kain kotor.
0: Baik, Bu. Air sungai nan jernih, hawamu memancarkan rasa sejuk ke hatiku. Agar semua kain-kain kotor ini menjadi bersih, bantulah dengan kejernihanmu menyelesaikan cucianku.

0: bersih. Sementara menunggu kain-kain kering, aku bisa tidur sebentar, melepas lelah. Oh, iya. Ada satu kain tidak terbawa. Kain ibu. Kemana ya kain itu? Aduh, kenapa aku jadi ceroboh begini? Aku harus mencari dan menemukan kain itu. Sudah jauh aku berjalan menyusuri arus sungai, tapi belum menemukannya. Hari sudah semakin sore, dan warna gelap pun akan menyelimuti bumi. Aku akan kemalaman. Harus kemana lagi mencarinya? Ibu akan marah kalau kainnya hilang. Itu ada gubuk. Baiknya aku kesana. Siapa di dalam? Permisi.
1: Anak manis. Siapa namamu, nak?
0: Saya Bawang Putih, Nek. Saya mencari kain ibu saya yang hanyut.
1: Oh, namamu Bawang Putih. Jadi, kau mencari kain ibumu, Bawang Putih?
0: Benar, Nek. Nenek melihatnya.
1: Iya.
0: Syukurlah, Nenek telah menyelamatkan kain itu.
1: Tapi, hari sudah gelap. Menginaplah di sini dulu ya.
0: Baik, Nek. Terima kasih.
1: Ayo, naiklah. Mukamu agak pucat. Kau belum makan?
0: Iya, Nek. Belum.
1: Nah, Nenek punya makanan. Ini, makanlah.
0: Terima kasih ya, Nek. Hati Nenek baik sekali.
1: Nah, ayo dihabiskan ya.
0: Nenek tidak makan.
1: Sudah, Nenek sudah makan. Kau saja yang makan. Karena kelihatannya kau lapar sekali.
0: Terima kasih ya, Nek.
1: Apa kau pandai bekerja?
0: Iya, Nek. Semua pekerjaan di rumah saya yang mengerjakan. Semuanya, Nek. Memasak, mencuci, memberi makan ternak, memetik sayuran, membersihkan rumah. Pokoknya semuanya, Nek.
1: Wah, kalau begitu, kau anak yang rajin dan tidak suka mengeluh. Nenek bisa lihat dari air mukamu. Baiklah, aku akan mengembalikan kain ibumu. Tapi sebelum kau pergi, besok bantu Nenek sebentar ya, untuk membersihkan gubuk Nenek ini.
0: Baik, Nek. Dengan senang hati.

0: saya sudah selesai. Boleh saya pamitan pulang?
1: Iya, kau memang anak yang rajin. Semua pekerjaan kau kerjakan dengan sempurna. Nenek senang sekali. Nah, ini kain ibumu. Ini ada hadiah untukmu. Kau bisa pilih labu-labu itu untuk kau bawa pulang.
0: Terima kasih, Nek. Saya sudah senang dengan kebaikan hati Nenek kepadaku.
1: Tidak, kau harus memilihnya satu. Bawalah pulang.
0: Baiklah, Nek. Saya bawa yang kecil ini, Nek. Terima kasih, Nek.

0: kau bawang putih?
1: Maaf ibu, saya tidak sengaja menghanyutkan kain ibu.
2: Apa? Itu kain mahal bawang putih.
1: Saya sudah menemukannya kembali bu.
0: Makanya kerja itu yang benar. Untuk apa labu kecil ini? Sini, ku banting.
1: Jangan bawang merah, jangan dibanting.
2: Apa? Isi labu itu perhiasan.
0: Perhiasan? Wah, bagus-bagusnya. Semua untukku.

0: Ternyata isi labu itu adalah perhiasan yang indah-indah dan mempesona. Bawang merah langsung mengumpulkan dan mengambil perhiasan itu. Lalu ibunya menyuruh bawang merah melakukan seperti yang dilakukan bawang putih, supaya mendapatkan pula labu berisi perhiasan, tetapi labu yang besar. Maka bawang putih pun pergi mencuci, lalu menghanyutkan sehelai kain. Tidak seperti bawang putih yang tidak sengaja menghanyutkan kain, kemudian dia mendatangi gubuk sang nenek, bersikap sombong dan tidak mau membantu nenek membersihkan gubuknya. Bahkan memaksa sang nenek memberinya labu yang besar. Nenek pun menyerahkan labu yang dikehendaki bawang merah. Kemudian bawang merah pun buru-buru pulang sambil membayangkan perhiasan yang banyak diperolehnya. Dengan tidak menunggu lagi, langsung labu itu dipecahkan.
1: Ah, ibu, apa yang terjadi? Ada ular, bu. Ular dari dalam labu itu.
2: Cepat lari, bawang merah. Ayo kita lari keluar.
0: Ternyata isinya bukan perhiasan, tetapi binatang-binatang berbisa yang sangat mengerikan. Lalu mereka berdua lari ketakutan. Akhirnya mereka insaf akibat keserakahannya dan menyesali pula perbuatan buruknya kepada bawang putih. Akhirnya mereka pun memohon maaf.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Yo yo yo, siapa kita guys? Kita Indonesia. Lahir di bumi pertiwi, tumbuh di atas tanah, bumi, dan udara Indonesia. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Siapa sih yang nggak kenal duo ikon sepak bola dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo? Mereka diprediksi tampil untuk keenam kalinya di Piala Dunia dan berpeluang menjalani penampilan terakhir mereka di ajang ini. Kok bisa ya? Nah, karena usia Messi 39 tahun dan Ronaldo 41 tahun saat turnamen bergulir. Piala Dunia 2026 bisa menjadi penutup era dua mega bintang yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade ini.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Materi di Padang, suara budaya Sumatera Barat. Sarana penangga, kesibukan Karajo, tekan ekonomi, sampai rutinitas harian, itu banyak mendorong warga mencari cara untuk menjaga kesehatan mental. Kiniko kan? Nah, salah satu yang kini menjadi tren adalah namanya self-healing, upaya memulihkan diri secara emosional dengan cara-cara yang sederhana dan personal. Di berbagai kota termasuk kota Padang, fenomena ko makin terlihat dalam keseharian. Masyarakat, banyak warga memilih menghabiskan waktu di tempat terbuka, serupa pantai, taman kota, kafe, itu untuk malapih panik, ya kan? Berbeda jo liburanan maha, dusa pendengar self-healing ko kini lebih identik jo aktivitas ringan dan mudah dilakukan. Mulai mungkin berjalan santai, menikmati kopi, menonton film, sampai mungkin mendengarkan musik, itu menjadi pilihan populer. Salah satunya informasi dari rri.co.id, fenomena ko didukung maraknya konten media sosial yang mangke pentingnya me time dan kesehatan mental. Banyak warganet membagikan pengalaman self healing mereka, elok tu di rumah ataupun di tampe-tampenan tanang. Psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia menilai tren ko sebagai hal positif kalau dilakukan secara tape. Jadi itu adalah upaya individu awak memahami, mengelola emosi, aktivitas sederhana, berjalan, menulis, menikmati waktu sendiri atau surang, itu akan membantu untuk meredakan stres. Tapi masyarakat diingatkan pula, dosa pendengar awak keseruannya diingatkan pula bahwa self healing itu bukan solusi dan tunggal alias satu-satunya untuk masalah dan lebih kompleks. Kalau memang ada awak merasa tekanan-tekanan yang mungkin berlangsung lama dan itu tidak bisa dikubalui selahnya orang awak ya, bisa di atasi, disarankan mencari bantuan profesional. Dan yang jalan usaha penangat, tren self-healing ko mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental. Selain berdampak untuk individu, biasan ko pun menggerakkan sektor lain serupa kafe, tempat wisata, dan pelaku UMKM, ya kan? Iya, orang kalau lagi stres, kama tuh, stres mah. Nah, nukur di kafe aja lu, ngopi aja lu, kan gitu, ya kan? Atau memang alih aja lu, emang itu di sana penengah zaman kini itu malah tuntutan era atau zamannya. Dan akhirnya self-healing bukan sekedar mengikuti tren saja, melainkan cara awak satu individu menemukan keseimbangan di tengah tekanan hidup. Dan hal itu menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas hidup dan lebih baik. Jadi self-healing bukan berarti awak stres, bukan, tapi bahwa bisa merefresh badan dan pikiran awak balia, sehingga beko menyimpulkan tenaga dan semangat nan prima gitu. Oke, dusa barang selamat malam untuk dusa kesadunya yang masih bersama kami. Kini lah jam 20 lebih 32 minit waktu Indonesia Barat. Awak nikmati balik lagu-lagu dan rancak sebelum beko awak di program Salam Jawa di jam 21 atau jam 9 malam. Beko Ivandra, ragam hidupnya.

0: Mer, mau kemana? Buru-buru banget.
1: Aku mau pergi donor darah, KPM ini, Mul. Banyak manfaatnya loh buat kesehatan kita. Dan yang pasti, bermanfaat juga bagi yang membutuhkan.
0: Apa aja sih?
1: Kalau aku baca di situs Halodoc, rutin berdonor darah membantu tubuh membuang kelebihan zat besi yang dapat memicu radikal bebas, merusak pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Selain itu, berdonor darah dengan teratur dapat mengurangi kadar zat besi yang berlebih, yang dikaitkan dengan penurunan risiko kanker hati, paru-paru, kolorektal, dan tenggorokan.
0: Wah, jadi ingin donor darah juga tuh.
1: Ayo, bareng aku aja. Jangan lupa lakukan secara rutin setiap 2-3 bulan untuk menjaga zat besi dan kesehatan jantung tetap optimal.
2: Donor darah berfungsi seperti ganti oli pada tubuh, membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular, menstabilkan zat besi, dan memberikan deteksi dini melalui pemeriksaan gratis.
3: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
4: Nanti dulu.
5: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos bimu ke sini.
3: Kemahalan itu.
4: Mau itu.
3: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
3: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
3: Ih, apa sih? So tau.
6: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: rri.co.id rri.co.id Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini terkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini cara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas. Assalamualaikum.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Rompat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Sabrangan lah jam 9 lebih 2 balik minimal ke Indonesia Barat. Lah paputakan tadi lagu dan rancak cik untuk membuka pertemuan kita di Salam Majawek Malam Mariko. Langsung ke telepon saja deh. Assalamualaikum, selamat malam, Salam Majawek.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bali Ari.
0: Selamat malam Bali ya Pak Buyuan. Sama-sama.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah Pak Buyuan.
1: Dari jam 9 sampai jam 2 Bali ini rapi-rapi tu.
0: Bila tu?
1: 3 hari. Alah 3 hari yang bisa masuk tu.
0: Kiranya hari Senin lah rezeki Pak Buyuan 2 hari kan.
1: Yo.
0: Syukurlah Pak Buyuan.
1: Dia mau siang tak rapi.
0: Ya.
1: Dia ni anak tak rapi.
0: Deh mandi.
1: Adik mesti besar ni rapi.
0: Sampai jam 2 balik Pak Buyuan rapi dah pek dah.
1: Bau nian tak rui.
0: Dek panuah itu nak Pak Buyuan.
1: Yo tu lah tak rajaki.
0: Tak rajaki itu.
1: Rajaki pun tak dikepiang.
0: Iya batu lah.
1: Kan Allah rajaki ni.
0: Kan sederhana sini tu nak Pak Buyuan lah. Mana telepon ke radio sini mah?
1: Iya.
0: Kiranya rami orang kan? Nah, tak bisa masuk. Akhirnya alhamdulillah.
1: Iya tu lah. Rajaki itu di segala sisi.
0: Betul.
1: Ya sakit-sakit wah. Itu lah rajaki itu mah. Entah wah. Ya gini tu sakit dah. Ini sakit dah. Itu lah rajaki itu mah.
0: Iya. Nak
1: berpikir. Kadang orang dah. Sekarang sampai jatah. Kini kau 200 ribu. Dia rezeki itu 300. Awak dah tahu doh. Itu lah rajaki. Lagi aja tu mah.
0: Yo. Jadi nak cik saya rezeki ke Pak Buyuan kan? Nak piti saya Pak Buyuan kan?
1: Wah, awak nak tahu loh.
0: Umur panjang rezeki, awak saya rezeki nak Pak Buyuan?
1: Yo sekarang tak tercucukkan dicucuk paku kaki awak dah jadi loh. Saya rezeki yo cuma.
0: Iyo, atau dicucuk paku kaki awak kiranya tak parah ada cegak kan? Sehari dua hari ya cegak. Ada rezeki yo Pak Buyuan. Iyo.
1: Antam piang melanggar, walau naik dia melanggar. Ada rezeki jawa nak tahu dari.
0: Nak tahu ada Pak Buyuan iyo.
1: Itu.
0: Bawa kecil apa kan?
1: Ah, nama kok? Yang tahunya ri. Rezeki kok kecil ke piang sama tu
0: dari. Padahal banyak lebih dari piti lah Pak Buyuan.
1: Banyak.
0: Iyo betul.
1: Ayo bangkuan banyak lo kemasih udah ringsa lagu seri.
0: Jadi lagu apa Bu Yuang? Lagu apa Bu Yuang?
1: Itu Manuara Barabu itu dia.
0: Ya, batu Bu Manu kan menelpon Bu Loh.
1: Ya, mana nih? Aduh lah kalau
0: Yuang. Putar dua lagu ya.
2: Assalamualaikum Ari.
0: Waalaikumsalam Ibu.
2: Alamakan Ari.
0: Alhamdulillah, tadi jam 7 lapa poriri langsung digas makan. Bu Manu lah.
2: Saya kemari.
0: Wih, batuh. Banyak masa, Bu Mano.
2: Orang elok.
0: Wih, mantap. Batuh lah bahagia kanyang poru, Pak Bu Yuang, lainnya itu, mah.
2: Orang mana, Ari?
0: Ari, cie baru, Pak Bu Mano.
2: Sampai ibu kok, Bu Yuang.

0: Itulah Bu Manuhara tu boleh orang leh.
1: Wah, iya itu tuh Bu Manuhara sedang bahagia tuh sama Bu Yuang. Nah, masak banyak di rumah nih Bu Yuang tuh kan.
0: Luar biasa. Oh, ibu kok ya kecatan mana hari.
1: Itu lari kok anak maunya kok siang amu aja anak mau singgah ke sindan kan nih kok dia malam loh.
0: Kalau dia dekat waktu ketempatan
1: ya. Nah, itulah. Kok malam jam 2 pulang nih Pak Buyong. Jam 2 kedor-kedor pintu kok.
0: Iya.
1: Nah, kan dibuka. Iya, itulah.
0: Tugas hari nah. Tugas mulia.
1: Itulah Pak Buyong. Mengawankan usaha penangga walaupun saya santai di rumah ya. Hari santai lo muta lagu mengecek sih kok kan. Ayolah. Atau di lagu Pak Buyong tadi.
0: Ah. Habis tiada basiso.
1: Habis tiada basiso tandeh Pak Buyong.
0: Yo tandeh yo. Ya sekarang dia sandang disinggal.
1: Iyo.
0: Tiada lalanya pungui di mana ora.
1: Ah, ndak wa aduh iyalah. Hanya kan untuk orang yang kita cinta ya Pak Buyong. Ya.
0: Yo. Amba nama tua.
1: Apa tu?
0: Air tertinggal kali. Yang
1: dah wah. Dah wah. Aduh, Pak Buyong. Yang penting hati wak puih dan sanang. Habis itu bahagia. Iko dari Rayola, Pak Buyong ya?
0: Yo, waktu.
1: Nah, jadi, aduh.
0: Aduh yang laki-lakinya.
1: Tak aduh, doh. Eh?
0: Tak.
1: Tak, tak.
0: Si Rayola.
1: Saya Rayola, iya Rayola. Saya tahu Pak Buyong bisa apa? Oh, mereka mulang balik lagu kau? Boleh aja.
0: Aku jawab. Kacau, Iko.
1: Kacau.
0: Kalau timur di pentas ini suruh turun orang turun gitu.
1: Dia turun bernyanyi bersama audiens gitu bantuannya Pak Buyong. iyalah Pak Buyong salam Pak Buyong.
0: Salamnya spesialnya untuk Ari.
1: Makasih banyak Pak Buyong.
0: Semoga sehat selalu, mau panjang rezeki bertambah.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Selalu amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ndaknya.
1: Amin. Pak Buyong tutup dulu.
0: Seorang udah dira.
1: Iyo.
0: Diana Ulan. Jomblo lebay.
1: Ah, ada jomblo lebay. Putra
0: Kela Panggilan juga Emma. Roni Caniago juga Putri. Pak Wawar Jamba juga Junior Kinyo.
1: Tuh. Halo? Oh putri telepon Pak Buyong kiranya. Ondeh mandeh. Barangkali mungkin sinyal atau memang pulsa Pak Buyong sedang tandeh dulu. Akan diutuh habis tiada basiso pulsa Pak Buyong. Nah Pak Adon yang penting nih lah tak sampaikan Pak Buyong request adalah salam-salam pun adalah tadi nak. Jadi berikut ini diputar sih lagu Pak Buyong. Kini awak cuba tarimunan di 8-2 waleh ampe 1 ampe. Assalamualaikum, salam bajawik, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Wih, santiang ma.
2: Yolah.
1: Tahu nyo triknya eh.
2: Unik tak ma.
1: Apa?
2: Tak bunyi dah.
1: Iya itulah, bunyi telepon tadi. Nak telepon Pak Buyong kayaknya tadi itu apa mau Undin? Apa? Pulsa nyo abis atau memang baterai nyo abis lah. Mati saja seorang hari nak mencari lihat telepon itu.
2: Eh. Pulsa abis ma.
1: Pulsa Pak Buyong kali nak.
2: Anggok
1: situ loh,
2: baterainya
1: habis
2: kan?
1: Iyo, anggok HP baterai.
2: Iyo.
1: Bapak apa Undin?
2: Halo, ini sehat. Lima apa
1: loh? Alhamdulillah, sehat. Codoh hari penang ke petang kok agak kurang sehat?
2: Batu banyak kena giang.
1: Enggak doa piti.
2: Panjang
1: kepala doang. Panjang kepala. Nah, kalau kini lah sehat, ma. Kini tanggal 1 tuh sehat pokoknya.
2: Iyo.
1: Kalau dua hari petang tanggal 29, tanggal 30, 31 ayo pai mah.
2: Nah, tuh. Mana dapat ketape Pak Buyong?
1: Eh, sagan lah tadi baru di apa di Bu Mano ditawari lah makan di singgah lah kasih kok atau beliau kan. Nah, kalau petang-petang lu ditawari lah tuh Undin. Kalau ditawari mampir assalamualaikum Bu Mano Pak Buyong ceri kan.
2: Enggak benar tapi Pak Bu Mano kasih kok tak buka pintunya.
1: Dima, tunggu hitam.
2: Iya.
1: Apo bulu batang seri lewat sinan nak dulu terbuka pintu lah.
2: Iyo.
1: Hari bola balik situ pas lebaran petang wah.
2: Hari nak kemari dok mak serinya.
1: Oh iya. Oh lewat serinya.
2: Lewat
1: ni mah. Mencari lama itu payah banam. Payah banam ceri apo Undin tu.
2: Jalan yang sambil macam ni sana suara saji Undin.
1: Sebelah masaji Asra.
2: Bisa bila lah, Asra tu dekat rumah Pondin, man. Dekat rumah Pondin tu.
1: Oh iya.
2: Yang Mas... Durian tu nomor 1.
1: Oh, Mas Haji Asra tu kayak rumah harga Eri tu mah.
2: Ah.

0: dekat rumah apa mak tua ending tu mah. Pasal dia orang durian tu mari. Masuk tu rumah tu.
1: Ah, berarti bisa kasih tu selari bisa.
0: Rumah tu sate.
1: Nah, kasih tu jadi bisa. Biar diantan dek, dek ada apa undin sih tadi?
0: Matu.
1: Ah, abis itu baru diantan dek matu undin ke rumah.
0: Ah, mantap jiwa tuh hari.
1: Iyo,
0: murah cari nyari di siko.
1: Nusah kan jelo apa nya?
0: Enggak, murah cari nyari.
1: Kalau itu
0: murah. Sebilah kan? Soalnya rumah sebilah tuh di situ.
1: Siapa rumah undin?
0: Iyo, saya cari rumah dari masjid tuh. Cari sih rumah pacan, soalnya rumah pacan.
1: Yun, nah, itu doh bisa wah baik saya pasubo bila doh katu sama-sama kan, baru bersama-sama ke rumah undin.
0: Oke, ditunggu.
1: Iyo lo kecilnya pun.
0: Bawa pedi ya.
1: Bawa pedi kumis ayo, bawa pedi sa. Mudah-mudahan pedi semakin sehat dan fit kan.
0: Mudah-mudahan.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan tidak berang-berang naik.
1: Tidak, pedi nak doge pemberang doh.
0: Parabu.
1: Sama
0: kata bu yang tapai, elok pak mereka setrap itu.
1: Siapa pak bu yang tapai?
0: Yo, berang berang kat tantu.
1: Pak bu yang tapai apa mah? Galak galak saja.
0: Berang berang apa sore?
1: Bilo dia berang?
0: Tadi sore.
1: Ah,
0: patang banyak berangnya. Entah lah.
1: Ah, beliau. Tadi masa beliau galak galak, cuma mana galak galak, senyum senyum.
0: Itu ada ibu mano, cuma itu kalau ada ibu mano.
1: Itu apa, Mang Din? Galak-galak sayang dengan dusana kita kesaduhnya.
0: Namun didarun hari.
1: Iyo, gara-gara santuy, Wak.
0: Pas bahasa abang.
1: Iyo, itulah. Kalau
0: sudah ada kebagurau, bahasa lemah-lemah, maksudnya.
1: Bagurau bahasa mo ya, kan, Din? Nah, iyalah. Aku lagu dengan diputan tuh, Din, malam kok.
0: Arunca.
1: Anu, saya putar, Lai.
0: Hari seputan, jadi.
1: Adi saya menyanyi.
0: Iya, nyanyilah.
1: Bisa menyanyi, cuma lagu Minang kok masih susah cengkok-cengkok tuh, Din. Kalau lagu Indonesia, lagu pop Indonesia lah ya bisa, Rima. Tapi kalau lagu Minang
0: kok. Apa lagunya Jita?
1: Apa tuh?
0: Jita.
1: Lagu Indonesia?
0: Iya, Jita.
1: Jika teringat tentang dia itu?
0: Nah, iya.
1: Oh lah, pandai itu. Banyak lagu-lagu lain pandai.
0: Bisa.
1: Kalau lagu Melayu pandai juga. Maksudnya Melayu-Melayu Malaysia.
0: Boleh.
1: Nah, tapi kalau lagu Melayu apa kok Minang kok agak susah cengko serius. Pandai banget.
0: Kita sel lagu Meko Udang Galah.
1: Ah, aja dulu lah.
0: Udang Galah.
1: Udang Galah.
0: Udang Galah dari Abai.
1: Penyanyinya Abai.
0: Iya.
1: Abai. Wah, tidak ada.
0: Aduh.
1: Nah, tuh doh. Abai, aduh. Abai kok cek lagu nyonya atas asa.
0: Ini aku lihat Abai itu udang galah tuh.
1: Iyo, hari cari Abai kan, nama penyanyi ya kan. Cie lagunya, Tasasa. Nah, dona nene dah.
0: Nene,
1: itu sih. Kecil kan bicara bismawa, bicara masuk lagu-lagu nan lain lah ya.
0: Iya,
1: lagu Abai. Iyo.
0: Dari Abai itu sih.
1: Dari Abai Tasasa itu sih.
0: Iya.
1: Iya, pak.
0: Depan depannya lo di mencari kan.
1: Nah, jadi, nah itu pengertian mana tuh mah?
0: Iya lah, Undin itu pengertian mana?
1: Suka kita tuh. Alhamdulillah, salam-salam Undin untuk siasa ke Undin.
0: Yang pertama tadi selalu panjang melibatnya untuk
1: salam-salam. Terima kasih banyak Undin.
0: Untuk Pak Bu yang capek tadi sama Bu Naharanya. Ada Dejani Kesenya sama Nian Maitanya, Pak Wulan, Pak Edi Komis, Pak. Ada Pak Nur, Bu Nur. Ada Memana Jua, ada Mbak Yul, ada Kak Ulan, ada Darizal, ada Pak Uyun Tanjung Juang, Maitam, ada Poleko.
1: Siapa Undin?
0: Ada Tommy sama Pak Jepiala, ada Pak Sultan Pamenan, ada Fitro, ada Jumlo Lebay, Bunda Queen, untuk Serasa.
1: Itu saja.
0: Ya, yang menengah jadi.
1: Jadi.
0: Ya, yang menengah dari sana itu.
1: Oke, Din.
0: Terima kasih banyak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Undin di Tunggu Hitam. Tadi do Pak Buyong sampai ya. Kini wak cubo ke telepon WA wali ya. Assalamualaikum, salam bajawe. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jawa Ri.
1: Salam Jawa Pak Nur. Ya. Pak Nur.
2: Alhamdulillah.
1: Syukurlah Pak Nur, sehat ya Pak Nur. Alhamdulillah Pak Nur, sehat pulo.
2: Kok tarang mana hari ini hari?
1: Baik Pak Nur.
2: Tarang bulan mana ini kan?
1: Oh iya Pak Nur, nak dari mau jeli keluar Pak Nur. Dari tadi di dalam.
2: Tadi keluar hari.
1: Tadi sebelum siaran jam 6 yo, tu masuk ruangan leh, putar-putar sih dalam ruang. Tu paling kamar mandi kan, ke belakang apa ya bodoh belakang tu masuk lo studio liat Pak Nur. Tu nak nampak tarang bulan Pak Nur.
2: Tarang bulan ya.
1: Bulan apa Pak Nur, bulan apa gini? Purnama.
2: Nggak, tadi mau baliknya tu nambalik.
1: Oh, kalau bulan ke nambalik kok tarang Pak Nur, tapi nggak panduan Pak Nur ya?
2: Iya, nggak. Tapi ya nggak terambil setiap malam sudah bisa tapi ya tadi kan.
1: Oh, telat apanya? Ya. Tabiknya telat. Ya, jadi malamku jadi enggak terang sih bentar tuh benar ya? Nah,
2: ya.
1: Itu apa ilmu apa nama Pak Nur? Ilmu apa nama tuh Pak Nur? Aduh, ilmu orang dulu.
2: Ilmu orang dulu saya kan. Banyak mencari contoh karena sudah dari.
1: Nah, iya betul. Nah, soalnya
2: tua karena menang kan.
1: Iya, sarupo lo jo papari Pak Nur. Papari kadang-kadangnya umumkanlah lanjut kok. Tidak ada pakai jam bagai roman cali hari. Kok nyicaliaknya kalangi saya oh kualimu mah katanya. Nyicaliak jam cocok mah ceri kan. Ya. Santiang lo ilmu papa mah ceri kan. Ya. Nah, sama lo Pak Nur tadi kan.
2: Ya.
1: Luar biasa lah Pak Nur siap. Jadi itu betul nak mencontoh kan nan sudah benar ya.
2: Iya.
1: Ini kalau nak do yang sudah pun yang terjadi kok, nak do filosofi atau apa yang dapat Nur, pepatah ya benar ya.
2: Iya.
1: Okey lah, Pak Nur, kiri put apa lagu Pak Nur?
2: Apa Nur jam sampai? Iku meminta adoro sayang berang lo bujang tepai kan?
1: Oh, itu lagu Pak Buyung mana?
2: Iya, kecil Pak, adoro sayang ini tidak. Nyo saya begini tu dia awak seorang ni. Awak merasai kan?
1: Iya, betul. Jadi
2: selalu orang merasai tu kan?
1: Iya. Karena cinta kau memang awak nak merasakan ya Pak Buyong. Pak Panur ya. Nah, Pak Ado Panur. Kalau Panur ni itu nak bagi Pak Buyong lah. Itu orang sayang tu. Nah, aman di Pak Buyong tu.
2: Iya, nak merasai awak ni hari.
1: Iya, betul.
2: Jadi selalu orang merasai. Saya minyak awak ni selalu orang merasai itu kan?
1: Iya, namo sayang tu pun beda-beda tenan Pak Nur.
2: Iya,
1: siaplah Pak Nur.
2: Yang kecil buyang tapai kan rancak menora tu. De nyo rancak de ambol lu tentu rancak le tu kan.
1: Iya, itulah. Karena setiap orang kan punya pasangan surang-surang loh. Itu hanya pasangan itu yang bisa merasakan gitu Pak Nur ya.
2: Tapi selalu di samuan.
1: Iya betul.
2: Itu Pak Jia saya lurang tu apa ke narasinya kan?
1: Itu
2: Amu itu loh. Motaram ya lah motanya nyok kesempatannya mertab ya biarlah mota kan?
1: Iya betul. Yang penting wak seru-seru saja bener ya.
2: Sudah tu sama Mama Ari, Bunda Ari berang lo nyatu alamona. Itu loh senangnya tu bah lo kan?
1: Kau Pak Nur menelpon?
2: Indah, siapa? Biang tapai.
1: Oh.
2: Kecil muda itu entah apa posenya kecilnya lah mau banat. Jambu biasa lah, kalau jambu biasa lah kan.
1: Iya.
2: Itu lah senangnya baru kan.
1: Pak Buyong dek ini lupa komunikasi mah Pak Nur. Saling berkomunikasi ya sama-sama.
2: Tunjuk tu cie kurangnya dia, ampek kawak kan.
1: Iya, itulah. Ya. Ini rencananya mungkin kau ada waktu nak Pak Nur, baik mendarat gitu, ngopi darat, pas subuh sesama seru sama Pak Nur. Iya, Ali Rasul. Alun ya dong Pak Nur, awak baru kenal karena di udara sih Pak Nur ya. Alun ada ke darat pada mendarat ya.
2: Kamu anak punya telepon, nomor teleponnya Aroni Ciniago, Maitan Sumbang, itu ada nomor telepon itu kan.
1: Iya, seru juga kalau hari pikir ya, awak menjalin silaturahmi, basobo, kan? Oh iko di udara, kok di daratnya bentuk iko gitu. Mudah-mudahan lah nanti kau ada katuna Pak Nur, ada memang inisiasi ya.
2: Iya.
1: iya iya siap lah. Oke Pak Nur, salam-salam Pak Nur. Berarti yang tadorong saya ngeri putakan dari Alkawi saja Pak Nur ya?
2: Jadi
1: Pak Nur siap. Salam Pak Nur.
2: Salamnya untuk hari dulu keluarga kan.
1: Terima kasih Pak Nur.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Anak jadi yang saleh.
1: Amin.
2: Saleha kan anak.
1: Saleha yang ikut produksi.
2: Iya kan.
1: Iya.
2: Tapi kok dia si anunya nyopertus lembong. Dia si Nce kan. Anak gua produksi Pak. Laki-laki Pak. Mungkin dia anak Saleha kan. Anak gua laki-laki Pak.
1: Iyalah. Itu ya cocok itu benar.
2: Ayo.
1: Sudah tuh benar.
2: Itu Pak Nur dia nusih mantak tekanan anak Uni itu mati.
1: Anak Uni kan manusia kedua-duanya. Iya. Oke lah.
2: Itu untuk Bunda Queen kan.
1: Untuk Bunda Queen.
2: Untuk Yulmi di Mega Permen Limo. Untuk Undin tadi kan.
1: Iya.
2: Untuk Sri Wulandari. Untuk Mbak Yul.
1: Oke.
2: Bunda Nur di simpang dia. Sudah tu putri Tanjung. Sudah tu Bu Ana di tunggu di Pondok Pengilun Bu Zur kan?
1: Bu Zur.
2: Ayo Bu Zur. Sudah tu
1: siapa benar?
2: Sudah tu Tang Turajo Kacie, Malin Sampono, sudah tu Roni Caniago, Putra Kelas 9 Jaya Mahanyo kan?
1: Okay.
2: Ajo Piala para dia kakak, Fitro, sudah tu Ujang Terusan. Sadua saya lari.
1: Jadi okey Pak Nur.
2: Alhamdulillah lah sampai masuk perubahan ya.
1: Iya betul.
2: Kecil kau kawan-kawan tu hari. Tak usah berang-berang. Saya mau saya laku aduhnya kan.
1: Iya betul.
2: Saling, berang-berang nak apa lah kan dia berang-berang kau kan.
1: Iya betul. Seru-seruan saja gitu.
2: Iya. Saya singgung kawan kan susah minta maafnya kan.
1: Iya.
2: Nyok kecil kayak hari. Anak lupa capek cegah kan. Anak bariang kan tak kunjung bilang kan.
1: Iya betul.
2: Saya berang waktu singgung kan bariang kan. Ada hilang ni nyoda sampai tak bawa ke kubur apa.
1: Iya.
2: Kira oh tu end kan.
1: Iya mudah-mudahan sebab selain mengerti nak apa nera.
2: Sudah tu Pino ni.
1: Bang Pino, iya.
2: Pino tu anunya tu Tanjuang tu teman.
1: Iya.
2: Kau yang Tanjuang. Aldi Tanjuang dalam mono masuk kan.
1: Okey Pak Nur.
2: Satu saya lari. Nenek tersapui kan.
1: Ya okey Pak Nur.
2: Kok menyinggung lo maaf semua nama nengah.
1: Iya aman Pak Nur. Soalnya diterima dengan positif. Okay, Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Nur di Lubuk Bukan Luang. Coba cek dulu WhatsApp. Assalamualaikum, mari jomblo lebay datang lagi merequest Sri Viola di balik kerudung. Jomblo salam untuk Ari, Tuan Didiana, Bunda Queen, Pak Buyong Tapai, Putra Emma, Pasutan Pemainan, Bang Rencaniago, ini Putri, Pak Nur Tanjung, Wulan, Pak Munir, Pak Bujang, Pebo, Pasutan Pemainan, Buda Jaya, Semua Najwa, Hendri Caniago, Mama Ica, Mbak Hitam. Terima kasih banyak Bari. Ari, salam kompak dari jumlah lebay di Buat Minturun. Oke, terus Ari salam isi dulu Bu Ili Tanjuang, Mami Queen, Uda Jess, Mama Ica. Untuk WhatsAppnya Beko di sesi 2 ribacokan langkonya di sesi 2 pun masih kita terima Beko telepon Tuan Usana Perangannya bergabung di line telepon gitu. Tuh, salam juga malamku. Tapi ada 3 telepon, 23 lagu nak kita putar. Nah mungkin baik kita pilih ya, 6 lagu requestan by WhatsApp. Cie, kalau memang ada lagunya kita putar di. Kita sebenarnya wak, putarkan dulu lagu dari Rayola. Judulnya Habih Tiado Basiso. Baik ada tersasak dari Abai, Tadorong Sayang dari Alkawi.

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
5: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
4: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
1: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Terus terang pandangan lampe lagu kita putar kan. Terakhir tadi ada janji ke janji dari Fauzana. Ada Dajes yang suka sama lagu tu, semalam untuk Nan Kiniko. Awak angkat dulu teleponnya. Assalamualaikum, selamat malam. Salam Jawa.
1: Waalaikumsalam.
0: Iyo, sama Bang Ade.
1: Yo, Bang Ari.
0: Iyo, Bang Ade. Apa kabar Bang Ade?
1: Sehat.
0: Sehat. Ah, mengantuk ade kau?
1: Tidak.
0: Oh, tidak. Mari kira mengantuk ade.
1: Rencana kami sampai Bang Ari lima ada cerita lagi Jawa.
0: Bilo. Kini kok dari batas kota tuh.
1: Yo.
0: Di batas kota jam berapa sampai siko kok? Jam sa balik deh.
1: Setengah jamnya.
0: Bisa selah, arah malam.
1: Jadi apa Bang Ari?
0: Apa deh?
1: Kecian ka. Uni Diana tuh. Kalau yo konfirmasi kayaknya dulu di pasti itu misalnya pada kota ada Bang Ari di luar malam balik kan. Ada konfirmasi ke bawah antar
0: apa tuh?
1: Mi pastui ini dia nak tu hitam tu punya kata mi level kemana mi pedas.
0: Tapi
1: Bang Ari tanya kalau ini dia nak tu dulu. Kalau ada konfirmasi dia wajah pun dan tangka RRI.
0: Oh,
1: di Bang Ari masa malam balik.
0: Oh gitu, ayo jadi.
1: Ya masalahnya bukanya sore sampai ya.
0: Jambarannya gitu ya.
1: Iya. Tapi ayo, tunggu jadi. Di informasi deh, di Uni Diana itu orang ada informasi itu awak dia mi telur Bang Ari.
0: Iya jadi. Beko lah. Ya kan mendengar Undin malam.
1: Lagu.
0: Kamu mendengar dia.
1: Apa?
0: Undin kamu mendengar malam ke Uni Diana itu lem mendengar ma. Tunggu di respon dia ke lu.
1: Yo itu mah kesian kan Bang Ari.
0: Iya.
1: Kalau misalnya Bang Ari masuk malam hari ya, misalnya kan atau malam hari beli. Kalau jalan-jalan lah doang, bisa mah jalan-jalan. Juai. Tapi tunggu deh lah di konfirmasi di Uni Diana atau Diana tuh kalau ada konfirmasi itu apa kamu beli, tahu Bang Ari.
0: Iya man.
1: Alah lagu Bang Ari.
0: Jadi, alah lagu deh.
1: Oh dia teh rantianan rata.
0: Dia teh.
1: Ah, judulnya telepua.
0: Ah, bentuknya itu judul tuh doh. Soalnya pas hari nyari yang dia teh. Nah, doh itu doh.
1: Di ujung rantian rata.
0: Di ujung rantian. Lay. Yang apa?
1: Ah, itu lebih.
0: Pinky Prananda.
1: Ada yang duet nak?
0: Iya, itu duet sama Tata Talita. Itu.
1: Iya itu salam Bang Ari.
0: Oke deh, salam deh.
1: Salam ke Bang Ari di studio, di program Bang Ari di rumah.
0: Oke, masih deh.
1: Kemudian Tone. Sadola Bang Ari.
0: Jadi.
1: Ya lepo tuh, misuko kalau do masuk ini dia nato tanyanginyo kalau ada konfirmasi dia aja poe. Si soal malam, bila Bang Ari malam, jam 7 malam, jam 8 malam sama.
0: Jadilah.
1: Salam Bang Ari.
0: Oke deh, masih deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam untuk Ade di batas kota. Tuh Undin. Undin kan mendengar tuh Ade nelfon barusan tuh. Coba Undin konfirmasi by WhatsApp sejo deh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam aja we.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ari.
0: Iyo.
2: Kabar ini sehat-sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Bang Rano.
2: Abang Rano.
0: Oh, Bang Rano kok.
2: Iya, lama masa sejauh hari,
0: Mas. Iya.
2: Baru kini dapet baru, Mas.
0: Iya, Bang Rano. Soalnya, takaji, puluh hari kan. Iko kan pas mangke telpon. Bah, kok tulisannya bukan Bang Rano sih kok.
2: Iya, tulisannya.
0: Putra.
2: Putra.
0: Putra kilo 9 sih kok tulisannya. Oh,
2: beda lo ya.
0: Berarti.
2: Arubal ya nih, itu kan mulia.
0: Nah, barangkali itu yang salah save kan Bang Rano kan.
2: Salah save mungkin.
0: Itulah jadi.
2: Bang Rano mah.
0: Iya.
2: Bang Rano Caniago.
0: Bang Rano Caniago, iya. Bang Rano Karno, adik saudara Rano Karno, mana Bang Rano?
2: Saudaranya mah ya. Saudara kembarnya.
0: Itu petang pas apa? Pas Pak Rano Karno ke Padang, lah itu sobok Bang Rano petang tuh.
2: Lain dia punya kontak aja, tapi lagi sibuk kan.
0: Oh, iya nak bisa lo ya.
2: Lagi nak bisa lo, ini yang kerajo kan.
0: Ya sebenarnya kok Pak Rano Karno lah ya dua katu, dia ke rumah Bang Rano.
2: Ah, tinggal kemarin itu ya, ini sibuk lo kan itu.
0: Iya.
2: Namanya wakil gubernur kan.
0: Iya, itulah. Kalau Bang Rano, wakil apa Rano?
2: Apa? Wakil wali kota sih lah.
0: Amin ya. Jangan lupa calonkan diri beberapa tahun lagi, Mano ya.
2: Ah, iya, aku lah calon diri ini wakil kota.
0: Ah, luar biasa. Tapi lagi sehat, Mano ya.
2: Alhamdulillah, hari balik sehat hari.
0: Alhamdulillah, sehat nih, Bang Rano.
2: Hari ini masuk kita meri.
0: Oh, tunggu hitam tuh orang gaek, Mano. Cuma gadang sinan, maksudnya bukan gadang sih. Pindah ke situ 2011. Dia po di kompleks Trisandi, Bang Rano.
2: Oh ya, awal rumah gaya lo, sinan mah.
0: Di mana tuh, Bang Rano?
2: Jalan Dakota 1, Jalan Dado.
0: Dakota. Oh, iya.
2: Dalam kan?
0: Iya. Dakota. Berarti kalau Dakota tuh gak jauh dari perumahan Trisandi itu, Bang Rano. Cuma
2: jauh tuh.
0: Agak jauh lah.
2: Bisa masa menunggu Adi nunggu rumah
0: tuh. Nah kini?
2: Ini Adi nunggunya.
0: Oh lah ya Adi nungguan. Oh
2: Adi nunggu rumah tuh ya.
0: Aco Bang Rano kesenan?
2: Jarang lo jangan. Kalau dulu aco.
0: Iyo nak ikut di ujung ke ujung lah Bang Rano. Kan jauh ujung tuh Bang Rano di Parakraka ya. Iyo. Kalau tidak perlu atau misalnya doa agenda.
2: Tidak
0: kesenan Bang Rano ya. Iyo. Ya kok kesenan kan bisa jauh subuh kan?
2: Ah,
0: tuh. Okay lah, Bang Rano lagu apa Bang Rano kali pertama malam?
2: Aja itu tadi itu.
0: Jam enam malam.
2: Lampu itu.
0: Apa Bang Rano?
2: Dawa lampu itu apa? Ia dah kurang puyus teh mas.
0: Oh.
2: Sudah pindah. Sudah pindah galau lagi tete.
0: Iyo.
2: Dia terlalu panjang warna, orang setengah jam mungkin dah.
0: Iyo nak Bang Rano, mungkin ada orang termasuk aja gitu ya.
2: Warano dan dia warano tigo kan?
0: Iyo. Tidak
2: salah. Misalnya Pak Nus ikut nak ke Prope Pak Nus kan? Awal hari Prope sampai tetangga kan?
0: Iyo.
2: Aduh tu Pak Nus senang lah, itu berjelai kan?
0: Iyo. Aduh pilihannya. Tidak
2: salah dia orang tigo kan? Terlawannya wah orang dia kita lama hari.
0: Iyo betul.
2: Dari tahun 98 kan?
0: Iyo tu lah. Ambil
2: lagu itu dari orang orang kangen.
0: Iya ya, jadi Warno, lagu ke Warno.
2: Lagunya apa dari yo? Rilakan nanta makan lah.
0: Rilakan nanta makan.
2: Dari Rosnida YS.
0: Santa Warno dicarikan Warno. Rilakan nanta makan.
2: Rosnida YS.
0: Lai. Oke Warno. Aduh mantap. Salam Warno linyo.
2: Salam pertama untuk Ari dulu lah. Terima kasih selalu.
0: Terima kasih Marano.
2: Terima kasih mereka dan anak bagi Ari.
0: Amin ya Rabbal Alamin Bang.
2: Mau panjang rezeki bertambah. Aku telpon pula untuk Ajo Ambo, Ajo Piala, Ajo Tommy, Mbak Yul, Mama Aurel, Edi Kumis Balai Baru, Jan Tarusan, Jemlo Lebay, telpon pula tadi Pak Nur Tanjuang, Oyo Tanjuang, Gunono si Panggia.
0: Oke.
2: Kira-kira sambilan Jepa. Mama Bujang Pai. Bu Mama dan Bu Mari.
0: Oh, Pak Bujang Mama di Pak Marano
2: tuh.
0: Mama,
2: Mama. Iya. Ini baru dua Mali Sapono Mama itu, Pak.
0: Oh, mantap duo Mama Pak Marano gitu.
2: Atau Bujang Tapai di Wanara tuh. Rambuda Widira tuh. Asal dolar saya lari ya, misalnya kompon dari Amori.
0: Jadi, oke okay, Bang Rano.
2: Gulaikan jemput jerabuang, Mari.
0: Rencak benar, gua.
2: Sekian beku di Sambuang.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam tuh Bang Rano di Parakrakah. Subhanallah tadi gulaikan tuh nak rencak benar, ceri do lama benar. Atu baru match alias cocok, ya kan? Wak cuba kasih kau dulu. Assalamualaikum.
2: Sudah bang.
0: Selamat
2: malam dari.
0: Iya.
2: Apa kabar?
0: Sehat, Fitro. Iya.
2: Kau kawan sedang naik anu lagi, jadi agak kagak sakit sama ayah. Patang kan apa kali maring kau mengelawak kau kirim.
0: Oh iya. Alah, kirimkan foto Fitro tu.
2: Alah, masuk ya. Maling, ingat siaran tu, besoknya siaran.
0: Oh, itu
2: awak, yeah. Awak gimana ke inyo, dia tahu inyo. Kan saya rancak foto kan?
0: Rancak lah dia lihat.
2: Oh, awak mana nampak?
0: Oh, dia lah rancak. Tapi kan bisa nampak samar-samar lah.
2: Enggak. Enggak nampak cara tu.
0: Hmm, gitu lah ya rancapin. Ah, kan dia fitur kirimkan saya.
2: Ya, awak dah ngasih isu apa keciknya kalau keciknya buah awak cacik abu bangai
0: jadi
2: balin awak tanya awak balin
0: iya itulah cacik liat lah besok
2: iya itu bahkan bahannya awak awak kecang ke gari bahkan kecik marin
0: baik sampaikan sejauh ini
2: kok rancak beko angin awak
0: iya itulah kau nak sekolah tak lah lok
2: kau dek mengenai soal gawi
0: Celo minta lagu Celo
2: lagu
0: Mitra apa
2: ada lagu Cik Umpak Maling kan
0: jadi pilihan
2: lagu awak kini ko dari Damong ya
0: jadi ya maaf
2: rumah sudah tukang dibunuh lah
0: oh rumah sudah tukang dibunuh
2: iya bahan maling jangan asasi berumah rumahnya tukangnya di bunga sama maling enggak anu banget
0: iya itu pasan ya
2: iya okay. Ya ya tahu maling kan
0: jadi
2: kalau ini buat rumah bisa kaki kalau asasi rumah itu karena itu maling jangan di bunga tukangku
0: iya dia makan tukangnya ya
2: iya kok enggak mak itu saji sudah rumah tu di bunga di
0: Indonesia. Gila mudah-mudahan Marin Miko mendengar fit.
2: Iya mudah-mudahan ya.
0: Salam Cilu.
2: Dan kamu kok gaya ya.
0: Mau kasih banyak Fitro sudah tu.
2: Kamu Marin. Oh iya video switch ya sama bangku. Ima bisa dicari tu. Biar kiriman ke bang Miko.
0: Miko dikiriman ke WA deh. Ya Fitro deh. Dari Bapak Rompe.
2: Iya. Ah, dia tu dia do. Ya Rano ya.
0: Iya Bang Rano. Iya. Tadi do Ade.
2: Bage.
0: Iya.
2: Aduh Pak Nur. Terus sama Mami masuk.
0: Suan tali Mami bentuknya Mami lainnya pun.
2: Iya.
0: Habis Fitro ko barangkali Mami masuk ke
2: mah. Iya mudah-mudahan Mami masuk awak anu Bang aja Mami
0: gua. Nah, jadi.
2: Ya. Mami bisa majahan sama main ku awak majahan meko enggak kasar secara aku.
0: Okeylah. Aku Mami ke masuk Vita.
2: Untuk kasar gunanya saya awak tumpangkan saja kan dengan tadi.
0: Jadi okey.
2: Dia cantik Mami masuk awak ajahan
0: Kamu milih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Fitro. Habis ku bela lo ya Fit. Anak sekolah nak boleh lo malam Fitro. Waalaikum. Selamat malam. Selamat jawe.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
3: waalaikumsalam.
0: Selamat jawe Mami. Iya Mami.
3: Iya.
0: Salam tuh Mi dari Fitro Mi.
3: Oh iya, kemarin udah dibilang sama Marin. Marin, itu Fitro kirim salam, Andi juga, Hari juga. Iya, nanti kirim salam lagi ya Mami ke Eti ya, katanya ke.
0: Oh, salam balik.
3: Iya, Ari dan Fitro ya, katanya gitu. Kapan ke itu, ke RRI bilang gitu. Iya, nanti lah Mami ke sana ya.
0: Iya, mungkin karena Andi. Jauh. Iya, karena Mami.
3: Ya, Andi.
0: Apa tuh?
3: Mami gini ya. Tapi bahasa Sunda ya.
0: Tapi
3: terang eta tuh Pak Bu yang capek itu ngobrolna lamun eta mah bahasa apa tuh? Kalau manena ngobrol lelaki sama lelaki tuh. Mausia. Lami tenang naon. Tapi lamun awewe mah itu iyo tekening manena abdi teh ngambek itunya.
0: Oh, enggak ngerti.
3: Kalau ada orang kaya nu bahasa Sunda nu ngerti mah eta. Ngerti ya ngomongna tuh mizur tuh bujur. Nyaw oh, ntar iya. Kalau menena itu mah abditen terang gitu. Ya, lamun eta mah kan cari tuntana, lamun yeah. Udaranya lawan.
0: Iya. Iya
3: mah, iya mah lawan eta mah abdi teh tetere itu kenging kitunya.
0: Heeh, nah, ngerti nih.
3: Itu tuh bahasa Sundanya gitu.
0: Oh gitu ya. Apa nih pesan? Lambek. Pesan ini nih. Hah? Pesannya apa tuh?

0: Iya. Benar Mi.
1: Nah, gini nih ya, contohnya gini ngomong bahasa Sundanya, bahasa Padangnya gini ya. Kalau sama apa? Sama mau dia, lelaki ini ngobrolnya lama enggak apa-apa. Tapi namun perempuan mah ngobrol jeng perempuan mah. Aduh, ini dia. Apa tuh? Ngomong itu
0: nama.
1: Tapi kita yo to ngambek abdi mah kalau gitu mah ngomongnya.
0: Iya, mungkin ini ya Mi ya. Lagi pengen ngobrol semua kali ya di momen itu kali ya Mi ya.
1: Kata.
0: Iya.
1: Ngobrol mah atau tenanaon gitunya.
0: Iya.
1: Kalau apa nak? Abis iya. Teh iya ngambek nih. Tapi yang bahasa Sunda mana? Iya nya kan kalau lembut.
0: Kemarin ya Mi bahasa Sunda ya.
1: Tidak terasa, tapi bahasa lamun bahasa Padang mah udah pedes yo.
0: Mudah-mudahan positif aja ya Mi kita ini ya.
1: Iya. Kak lah kan udara cari udung sana. Iya, ulah lawan. Iya mah dilawan gitunya manena mah. Eta tanizur tuh.
0: Iya Bu Sri. Kalau
1: gabung mah. Ya mah. Ngomong mami ni mah.
0: Sunda ya. Iya. Tapi Mami sehat ya Mi ya.
1: Iya mau.
0: Mami ya. Sehat ya?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Iya, yang penting itu Mi sehat.
1: Iya, itu
0: pelan enjoy.
1: Iya. Perasaan gitunya.
0: Iya, betul.
1: Perasaan gitu, tekenging ya. Kalau neta mah.
0: Iya. Oke, Mami.
1: Ya, itu lagunya lagi ya.
0: Iya, boleh apa
1: kan
0: nih?
1: Setiap hari ngomong nak gitu. Ula dieta dicari lawan ni udara iya. Ula ita baik di sana nya.
0: Iya benar.
1: Iya lawan ita mah kalau gitu kan kita hati nak iya ngambek pastinya.
0: Iya. Ayo Mi kita hiburkan teman lagu lagi Mi. Apa nih lagunya Mi?
1: Nyanyi aja nih.
0: Apa tuh?
1: Apa ya? Amak menyuruh pulang aja lah.
0: Judulnya tuh ya, Amak.
1: Ada itu.
0: Ada.
1: Oh, Cerita Yola udah ya. Ini enggak, aja nih.
0: Apa tuh?
1: Enggak apa-apa. Tadi danda kan Cerita Yola. Apa aja? Travel Pekanbaru aja.
0: Travel. Oto ya,
1: Mi. Yang Pekanbaru.
0: Judulnya Oto
1: ya, apa ya? Arif Lida.
0: Oh iya, sama Yuna Irma ya.
1: Yonanya.
0: Oke. Siap Mimi. Salam ya buat siapa Mi?
1: Salam tuh Ananda Ari yang ganteng ini. Semoga saya selalu murah rezeki.
0: Terima kasih Mami.
1: Amin. Depannya ya.
0: Amin.
1: Dan juga untuk Ade tadi untuk Pak Nur Tanjung. Aldi udah lama enggak masuk, malam baru masuk dia sama Ngicil.
0: Oh iya. Tadi WhatsApp sih mungkin kayak Bang Aldi deh. Iya,
1: oh
0: Mi.
1: iya. Iya. Itu untuk Diana ya. Ada juga untuk Monik, untuk Pak Oyon, ada juga Pitro ya. Ada Bu Eli Tanjung, Maitan Sekumbang, Pak Munir Sekumbang, untuk semua-semuanya aja lah. Ini pendengar setia aja ya,
0: enggak siapa. Okay.
1: Yang di Mega Permai gitu ya. Dan itu ada Pak Zul PLN dan juga ada ini juga Ayah Galon dan juga untuk di Balimbing ada Eni di Pepaya 5, ada juga di mana lagi pendengar setia tuh Simpang Aru, ada Teh Ming, ada Leo di situ, ada juga Tati ya.
0: Oke,
1: terima
0: Mi.
1: Kasih.
0: Sama-sama, Mami.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Semalam untuk Mami Queen di Mega Permai. Oke, 4 lagu. Coba cek dulu deh. Tadi ada WhatsApp dari Bu Eli Tanjung yang katanya new lagu beliau menyongsong gelombang. Salam untuk hari. Semoga selalu tambah ganteng. Wah, makasih Bu Eli, salam untuk Pak Munir, Pak Bujang, kemudian Pak Ibu, Pak Nur, Adia Monik, Bunda Queen, Pak Nur Tanjuang, Fitro, Pak Sultan Pemenan, kemudian untuk Ajo Pia.

sebelah, Ma Item, Peri Tanjung, Pak Bujong Tapai, Emma Putra Kelas 9, Bunda Emma sama Dodang di Kampuang. Cuma lagi di Pariaman. Salam untuk Kesadonyo, mau kasih hari sama-sama Bunda Eli, Ibu Eli. Assalamualaikum Mari, Mama Ica request lagu Kasih, Taruhan Kasih dari Cucu Sumbara. Cik, selamat untuk Ari Mak Rajo Bintang, Bang Roni, Ninel di Parker, Bang Yopi, Latul dan seluruh fans Pram PR di Padang. Oke, Mama Ica, sudah tuh. Assalamualaikum Mari, salam Mai bertugas. Selamat malam dari Kuala Lumpur, salam di Bungkuih. Kami saja untuk seluruh pendengar di mana saja berada, request janji ke janji Fauzana. Oke. Eri Perempat Suara Budaya Sumatera Barat. Wih, mantap. Makasih banyak Dajes telah mendengar kami langsung dari Malaysia. Kalau untuk itu sudah mendengar waka break dulu deh. Sampai lagu langsung aku putarkan Pinky Prananda dan Teta Talita di Juang Rantiang Nandata. Sudah tu biku ado, dilakan nanta makan, harus di Dayes, rumah sudah tukang dibunuh. Dari Salmon dan Auto Travel Padang Pekanbaru. Dari Yona Irma featuring Arif Lida untuk yang request tadi, dan untuk Nusra Kesadonya masih mendengar perempat Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Ramadhanata Jungudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayo lah tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera.

0: Kita masih di program Salam Bojawe Nusa Barang ya. Masih bersama Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di sesi akhir gitu untuk membuka line telepon di program Salam Jawa. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ri.
0: Iyo, Mama Najwa.
1: Iyo, Ri.
0: Mbak A, kabar Mama?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, lah makan, Ma.
1: Alor tadi lah.
0: Oh, alah, jam segitu enggak makan, Mama, dah.
1: Enggak. Lalu selainnya.
0: Tapi putar lagu cek lu gitu nama, ada nggak lagu gitu ini nama?
1: Patang lah, tapi masuk ada mah, tapi ini apa masuk sini dulu ha?
0: Patang bilo mah, patang mana?
1: Iyo.
0: Tadi malam.
1: Patang.
0: Iyo.
1: Jerami mungkin lah, ada
0: nanti masuk lah. Iyo, itulah. Ah, kok tadi putar pe lagu karena ada mama najo terima cek lu cek kan?
1: Iyo.
0: Emang nggak lagu mama? Dari. Alhamdulillah sehat. Mama kan sehat kan?
1: Alhamdulillah, siapa nakur ya.
0: Oh, iyo ma, batu.
1: Iyo.
0: Pek piti hari kok ma?
1: Anda, awak nak dulu gaji bulan dulu, gaji awak tiap hari.
0: Oh, iyo alhamdulillah lah ma.
1: Iyo.
0: Kalau babulan kok ada lo kurangnya kan? Sekali menerima banyak, abis itu capek lo abisnya kan?
1: Iya, sama tibunya
0: ma. Iyo, sama tibunya ma. Tergantung pengaturan awak asalnya ma.
1: Iya.
0: Kalau mama kan senang tiap hari ya dojo pitih ke tiap hari pitih. Misalnya kami kok misalnya iya. Sebulan ah tanggal 25 ah nak dole do. Panjang leh. Ha.
1: Itulah
0: nya.
1: Lain lo, kue mah beda-beda lo kemarin.
0: Beda-beda lo yang penting wak syukuri sesedo do mah.
1: Iya. Dapet wak syukuri jo.
0: Iya, dapet banyak.
1: Alhamdulillah
0: jo. Kau dapet banyak, oh bagi pak rancang mana, nak ma?
1: Iya, nak dapet masuan yang saya nak kena berang lo.
0: Iya, iya betul, iyo, betul. Iya,
1: ma, awak ke siku, kau mencari kawan, nak mencari lawan dulu pada hari itu, ha?
0: Iya, betul, ma. Kau tak tu lah lo, saya, nak ma?
1: Iya, kau nak kata jurang tu, baca baca cari tu. Amatir dia, ha, nak di tengah dari A sampai Z tu, pada hari itu,
0: ha? Iya, iya, iya.
1: Tidak lo lama di tengah dari, kalau bebebo tu, kan?
0: Iya, itulah, awak sebenarnya nyanyo.
1: Iya, dari Sabang sampai Merauke, orang mendengar.
0: Ya. Nah, tuh awak seru-seruan sih, senang-senang.
1: Iya. Nah, dia berang-berang loh.
0: Bahagia-bahagia.
1: Kau dengar orang ngecek, awak tensi, awak lah kenaik. Elok ni matikan radio, pada hari itu lah.
0: Iya, betul. Mas, sehat juga ya, Maya. Itulah.
1: No, di ma bumi dipijak di situ lagi di jung-jung di hari, Mas.
0: Iya. Arti itu, Mas.
1: Kau mengecek orang bercewek cowok, biar. Itulah.
0: Iya.
1: Itu sambil gaul. Terpandai awak menyelesaikan diri.
0: Menyelesaikan diri. Iya, setuju ma. Yang penting awak
1: berang-berang awak nak good no berang-berang tu.
0: Tengok sama-sama senang, ya Maya.
1: Tapi mencari kawan, mencari silaturahmi.
0: Nah tu Cherry tadi kan, kau dapat sesuatu berkumpul, basobok langsung, kan seru tu ma. Tambah bajalin silaturahmi awak kan.
1: Bebo kan dah lama di tengah tu. Wah radio aku di tengah orang banyak anak menengah.
0: Iya itulah.
1: Dari Sabang sampai Merauke orang menengah mah.
0: Awak kan menengah lagu bagaimana nama?
1: Iya. Atau pas awak galak-galak tu orang dari
0: hari itu iya lo galak-galak. Lo tadi kan kok siang telepon hari tetap galak senyum mah.
1: Tidak dapat masuk awak mengaluh sama Rabu. Mengaluh dari orang awaknya jalannya banyak awak banyak mah. Namun saya bantuan nak dari itu.
0: Iya betul. Waktu lagi banyak lo ya Maya.
1: Iya, bebo tu nak seru di tengah kan. Awak di radio mencari kawan. Kalau mencari lawan tu sebentar dapatnya ni.
0: Jadi mudah-mudahan beko ada apa ma? Ada katun tu basobo apa? Mendarat nak ngopi darat ai silahnya tu ah.
1: Ayuh, karena situ senang aja.
0: Ah, sirobana tu mama. Nah, itu nan perlu.
1: Kalau tujuh orang cari tujuh orang tu nak jadi dengar, kau mana aja?
0: Iyo.
1: Ada pet apa cik jawab nomor satu awak kadang galak awak. Ada pet masuk awak merabu, tu tak sesuai tu. Kau berang orang jawab kau berang lah nak tulur dia.
0: Iya mudah-mudahan. Iya betul ma.
1: Iya. Tidak lama awak banyak lu muka buang di radio Maria. Masih baik kau nak dona dari
0: ya. Iyo. Santai-santai dan damai ya.
1: Banyak lu tahu jurang radio gitu ah.
0: Iya betul. Iyo nak banget
1: tu. Aku dapat iyo mencari kawan tu lari.
0: Iyo mencari kawan. Mudah-mudahan kau ado nanti besok buat waktu besok sama-sama seru mama.
1: Iyo.
0: Namu dana nama.
1: Iyo orang tu kacir aku cewek cowok sabu wanita sabu baconyo.
0: Iyo.
1: Berarti nya menyesuaikan diri orang tu. Anak kalau berang ke orang. Ada hari tu.
0: Batu ama. Cawa hibur diri wak jo lagu celu nama.
1: Iya. Lagu wak puse lari tunggal babeliang lari.
0: Tunggal babeliang lagu mama. Jadi
1: salam-salam ya Ari.
0: Jadi Ma, silakan Ma untuk
1: salam
0: siapa?
1: Salam kamu untuk Ari, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih Ma.
1: Untuk aja piala. Untuk Pak Oin di Epo Kempong Durian. Pak Roni Sadewa.
0: Oke.
1: Okay. Kok Sandilan sama Emanyo.
0: Iya.
1: Sudiana. Bulan Lolongkaran.
0: Oke okay, Ma.
1: Untuk seluruh nama masuk tadi, salam istimewa saudara Ri.
0: Nah, jadi makasih banyak
1: salam
0: ya Ma.
1: Salam istimewa ke Mas Deku ya Ri.
0: Jadi Ma.
1: Kalau ya dulu salah, aku minta maaf Maria.
0: Iya.
1: Aku menyampaikan tadi sih ya Ri.
0: Tak ada Masya Allah. Wah, saya maafkan saja kan sudah nama.
1: Terima kasih banyak ya Ri.
0: Sama-sama Ma Najwa, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantunya Ma Najwa penelpon terakhir itu karena kini lah jam 22.54. Emang lagu terakhir dari Ma Najwa mungkin bisa diputar. Kalau gitu terima kasih banyak untuk Pak Buyon Tapai, Undin, Panur Tanjuang, Ade Batas Kota, Abang Rano, Vitro, Bundo Queen, Samo Ma Najwa yang terakhir. Dan lah Ma WhatsApp, mau kasih banyak pulau dah Jess. Sudah tu Fitro nelfon dari na, ya Mama Ica, Bu Eli Tanjuang, Samo udah jom bye bye. Dan ini dapat kesempatan masuk, besok masuk apa dia di sana menjawab di Bekantan dan Samo. Penyiar yang beda. Oke. Okay. Satu lagu terakhir Wak putar dulu. Kau bisa duo kondak Jess lah. Salah naik konyo. Alah langsung saja wak dengari.

0: Itiak Ladomodo merupakan masakan olahan daging itiak atau bebek dan bumbu-bumbu khusus serta dicampur dengan ladomodo atau cabai hijau keriting yang telah digiling. Itiak Ladomodo dikenal di beberapa daerah di Bukit Tinggi seperti di Koto Gadang dan Siano. Sedangkan untuk daerah Ampe Angke, Itiak Ladomodo dikenal dengan nama Itiak Lado Hijau. Hidangan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan menjadi salah satu makanan adat saat acara panen sawah. Daging itiak atau bebek yang akan diolah menjadi hidangan adalah itiak atau bebek yang berusia paling tua berumur 6 bulan. Daging bebek yang berusia muda akan memudahkan koki dalam mengolah masakan itiak ladomodo karena bumbu akan lebih meresap ke dalam daging serta tekstur daging tidak akan begitu alot. Proses awal dalam mengolah hidangan ini adalah dengan menyembelih itik atau bebek, kemudian daging bebek dibersihkan dan dipanggang di atas bara api selama 3-5 menit untuk menghilangkan bulu daging. Setelah daging bersih, proses selanjutnya adalah daging dipotong menjadi beberapa bagian. Daging yang telah dipotong dilumuri dengan bumbu yang terdiri dari beraneka ragam rempah, kemudian ditumis sampai empuk dan dilumuri dengan cabai hijau. Daging dimasak dengan menggunakan kayu bakar.
1: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
2: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
1: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
2: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
1: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
2: Iya nih Beb.
1: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
2: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
1: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
0: rri.co.id Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Di Pariaman, Sumatera Barat, terdapat satu tradisi unik sebelum prosesi pernikahan, yaitu bajapui. Bajapui adalah sebuah proses kewajiban pemberian sejumlah emas, uang atau benda yang bernilai ekonomis dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan jumlah yang sudah disepakati bersama. Bajapui adalah sebuah budaya merefleksikan cara untuk memuliakan pasangan. Bagi orang Pariaman sendiri, uang bajapui ini merupakan tanda penghargaan kepada masing-masing pihak yang akan menikah. Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang menganut garis keturunan ibu. Semua harta warisan, baik tanah, rumah gadang, dan lainnya, jatuh ke tangan perempuan. Sedangkan laki-laki tidak mempunyai hak terhadap harta waris yang ada. Karena dalam sistem matrilineal, posisi suami atau orang sumando merupakan pendatang dalam keluarga.
1: Yo yo yo, siapa kita guys? Kita Indonesia. Lahir di bumi pertiwi, tumbuh di atas tanah, bumi dan udara Indonesia. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk

Patah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Pagan, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, Duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Saudara pendengar, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini tanggal 1 Juni 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Ari mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Padang, telepon 0751 812 414, WhatsApp 0811 66 09 240, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi dan selamat pandangan dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir di program 4 RRI Padang di gelombang 92,4 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan rangkaian acara siaran kami di Pro 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dosa Pandangan dimanapun berada. Kembali Pro 4 RRI Padang hadir ke ruang dengar Anda. Untuk kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026, bersama saya Amnaul Faghazali menemani Anda hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat siang nanti. Dosa Pandangan, kami informasikan waktu sholat subuh hari ini untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya sudah masuk tadi pada pukul 4 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan amal dan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya Dosa Pandangan, kita akan dengarkan terlebih dulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Kali ini dengan surah Fatir ayat 5 sampai dengan 10 dibacakan oleh Marsha Fadli dan terjemahan oleh Riana Resta. Setelah itu ada ceramah subuh bersama Ustadz kita David Abdullah dengan judul ceramah Bekerja dan Kejujuran. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sungguh setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau, Muhammad, biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati, kering. Seperti itulah kebangkitan itu. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan, Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI yang berbahagia. Di dalam hidup dan kehidupan kita, kita tidak lepas dari bekerja. Bekerja tentu untuk mendapatkan hasil. Dan pekerjaan itu banyak. Mungkin bekerja di sawah, di ladang, di kantor, jadi nelayan, pejabat, dan lain sebagainya. Bekerja itu namanya ikhtiar. Sempurnakan ikhtiarmu, maka hasilnya serahkan kepada Allah. Banyak orang kadang-kadang dia sedikit bekerja tapi ingin hasil banyak. Padahal bekerja itu akan berbanding lurus dengan hasil. Orang yang giat bekerja, bersemangat dalam bekerja, sungguh-sungguh dalam bekerja, maka insya Allah hasilnya akan berbanding lurus. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapat. Tapi kaum muslimin, bekerja ini kadang-kadang kita memang bekerja secara mandiri, berwira swasta. Tapi ada kalanya kita bekerja dengan orang lain. Mungkin di sebuah perusahaan, di rumah makan, atau dimanapun, di kantor. Maka bekerja tidak hanya dibutuhkan sekedar bekerja, tapi bagaimana kita memiliki loyalitas, kesetiaan, setia pada tujuan dan visi di mana kita bekerja. Karena setiap kantor, setiap perusahaan, setiap usaha, dia akan memiliki visi dan tujuan. Nah, bagaimana kita menjadi bagian dari perusahaan atau perkantoran atau usaha itu, kita seiring dengan tujuan dan visinya. Maka dibutuhkan di situ yang namanya loyalitas. Agar keberhasilan itu keberhasilan bersama, saling bekerja sama, saling bahu-membahu. Untuk mewujudkan apa? Untuk mewujudkan tujuan dan visi dari perusahaan atau kantor atau usaha tempat di mana kita bekerja. Wa ta'awanu albirri wa taqwa. Dalam kebaikan, dalam kebaikan. Maka orang yang memiliki semangat bekerja tinggi dan memiliki loyalitas, dia akan bekerja secara harmonis. Dia akan bekerja dengan stabil dan semangat yang tinggi. Kenapa? Karena dia sedang berikhtiar mencari rezeki, mencari berkah dari apa yang dia dapatkan, akan dia berikan kepada keluarga, anak, istrinya. Maka kalau kita merujuk kepada kisah-kisah para sahabat, misalnya pedagang-pedagang ataupun pengusaha sahabat di zaman Rasulullah itu, rata-rata beliau memiliki keteladanan, patut dicontoh. Dia setia, dia sejalan dengan visi dan misi tempat di mana dia bekerja, sehingga dia sukses. Maka untuk mewujudkan ini dibutuhkan

0: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah mengatakan, pedagang yang jujur bersama Nabi digelari dengan Siddiqin dan Syuhada. Karena dia adalah pejuang-pejuang. Pejuang-pejuang kejujuran, pejuang-pejuang rupiah, katakanlah begitu. Pendengar yang berbahagia. Nah, orang yang jujur ini akan dipercaya. Akan banyak amanah-amanah yang diberikan kepadanya. Dan ini boleh jadi, membuat orang menjadi iri. Tapi kita bukan berfokus pada itu. Kita berfokus bagaimana menjaga amanah ini sehingga kita tetap dipercaya. Karena orang yang jujur akan mampu mendatangkan keberkahan. Hari ini, kadang-kadang kejujuran ini menjadi sesuatu yang langka. Tidak banyak lagi orang yang bisa dipercaya. Tidak sedikit usaha hancur karena digerogoti dari dalam. Karena insan-insan yang di dalamnya tidak lagi jujur dalam bekerja. Dan itu tidak hanya berdampak ke dalam, tapi juga keluar. Kenapa? Karena ketidakjujuran itu sama saja kita menyimpan, ibarat menyimpan durian busuk, atau menyimpan durian itu. Yang lama-kelamaan, sadar atau tidak sadar, aromanya akan keluar. Nah, kalau kita melihat kepada konsep atau ruang lingkup yang lebih besar, kenapa kita kadang-kadang risau dengan negeri tercinta ini? Karena di dalamnya sebahagian diisi oleh orang-orang yang tidak jujur, oleh orang-orang yang tidak memiliki integritas, oleh orang-orang yang hanya ingin mengambil keuntungan sendiri dengan manipulasi laporan, manipulasi data, dan lain sebagainya. Maka dibutuhkan sebenarnya kejujuran, bekerja dan kejujuran. Bekerjalah kita, tapi iring pekerjaan itu dengan kejujuran. Insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Walaupun kita sadar bahwa kadang-kadang ada orang yang berpikir, sementara kita bohong saja, tidak jujur saja, tidak berhasil, apalagi jujur. Ada orang beranggapan seperti itu. Padahal, yakinlah dengan kejujuran dan berusaha, berikhtiar, bersungguh-sungguh, itu adalah ibadah. Disiplin, ketekunan, tidak mudah menyerah, itu adalah bagian dari cara kita mewujudkan mimpi-mimpi masa depan kita. Tapi kalau kita tidak mau bekerja, kita malas, tidak jujur, apa yang bisa kita gapai dalam hidup ini? Maka oleh sebab itu, pendengar yang berbahagia, mari kita bekerja berikhtiar maksimal. Ikhtiar dan pekerjaan kita, kita iringi dengan kejujuran. Maka apapun hasil yang kita dapatkan, kita serahkan kepada Allah. Dan yakinlah, Allah akan melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Dan sesuatu yang baik pasti akan menghasilkan yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang buruk pasti juga akan berakhir dengan keburukan. Semoga kita adalah orang-orang yang selalu bekerja keras dan pekerjaan itu selalu kita iringi dengan kejujuran. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

kunci utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada 3 perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: Kabar Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dusun Pandega, pemerintah Nagari Panggian, Kecamatan Lintangbuo, Kabupaten Tanah Datar, Tarui Mage dukungan untuk pelaku usaha di Nagari melalui program Nagari Kreatif Hub. Salah satu dukungan dengan memanfaatkan media digital untuk mengembangkan usaha. Wali Nagari Panggian, Kecamatan Lintangbuo, Kabupaten Tanah Datar, Hijrah Adi Sukriau menyampaikan, pelaku usaha di Nagari Panggian kini kemulai aktif memanfaatkan media digital untuk mengembangkan usaha. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi pemasaran. Hijrah menjelaskan berbagai produk lokal yang dihasilkan masyarakat mulai dipasarkan secara langsung melalui pembuatan konten kreatif dan siaran langsung di berbagai platform digital. Cara tersebut dinilai mampu menjangkau konsumen dan lebih luas sekaligus membuka peluang pasar baru untuk pelaku UMKM di Nagari. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Solo mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus landasan pembangunan menuju Kabupaten Solo yang lebih maju dan berdaya saing. Hal itu disampaikan pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Solo. Bupati Kabupaten Solo John Firman Pandu mengatakan, basonyo Hari Lahir Pancasila indak sekedar seremoni tahunan, namun menjadi paingi penting untuk seluruh elemen bangsa untuk tarik menjago semangat persatuan dan kebersamaan di tengah berbagai dinamika dan berkembang di masyarakat. John Firman Pandu menyampaikan, Pancasila merupakan dasar negara dan memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dinilai tetap relevan menjadi pedoman dalam kehidupan sosial ataupun arah pembangunan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

from PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana pandangan, berikut kita ke informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat dari BMKG untuk hari ini kok. Hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Secara umum sebagian besar wilayah Sumbar didominasi cuaca berawan hingga cerah berawan. Namun ada potensi hujan ringan di beberapa titik. Untuk Kota Padang diperkirakan berawan sepanjang hari dengan suhu berkisar antara 20 hingga 20 derajat Celcius. Dan Kota Solo berpotensi mengalami hujan ringan, suhu udara yang cukup sejuk 20 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian untuk Salunto berawan dengan suhu udara 22 hingga 31 derajat Celcius, sedangkan Bukit Tinggi dan Padang Panjang didominasi cuaca berawan dengan suhu udara dan lebih dingin, yakni khas dataran tinggi. Untuk wilayah Kabupaten Pasaman Barat, berpotensi turun hujan ringan di beberapa area dengan suhu berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian untuk Agam dan Tanah Datar, secara umum diperkirakan berawan sepanjang hari dengan suhu 21 hingga 26 derajat Celcius. Dan Masraya Josi Junjuang, cuacanya berawan tebal hingga berawan dengan suhu udara maksimum mencapai 30 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian Solok Selatan dan Pasisir Selatan berawan sepanjang hari dengan kondisi angin dan relatif normal. Sedangkan Kepulauan Mentawai kondisi cukup kondusif, yakni berawan hingga cerah berawan. Suhu udaranya 28 hingga 29 derajat Celcius. Dan walaupun sebagian besar wilayah didominasi cuaca berawan, BMKG tetap mengeluarkan himbauan terkait potensi hujan sedang hingga labe dan dapek disertai

kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di beberapa spot di Sumbar, terutama wilayah lereng Jawa Pasisir Barat, pada siang hingga sore hari. Oke, ini senang pendengar itu tadi. Perakiran cuaca wilayah Sumbar untuk hari kini kok tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Mai, kawanan kabang cik apa yang ambil piti? Kapai beli baju, kan?
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tuh, Ian.
0: Hah?
1: Zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh, Dian. Ndak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
0: Atuh?
1: Kris ko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Belanjo tuh, ndak parah lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nya, langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu, Mai.
1: Tapi ya, harus ado piti di rekening awak tuh, Dian.
0: Ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling revolusioner sepanjang sejarah turnamen. Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga menjadikan event Niko sebagai turnamen yang cakupan wilayahnya tak luas dalam sejarah sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 mencatat peningkatan jumlah peserta menjadi 48 tim. Perubahan ko menjadikan Piala Dunia 2026 punya lebih dari 100 pertandingan, mampu luweh representasi kawasan, sarato membuka peluang lebih gadang untuk negara-negara berkembang tampil di panggung global. Jo format baru ko, Piala Dunia 2026 menghadirkan dinamika kompetisi yang lebih variatif sejak fase awal turnamen. Dari sisi teknologi, Piala Dunia 2026 mampu kuai penggunaan sistem video assistant referee atau VAR yang dikembangkan oleh FIFA, jo fitur semi automated offside. Penerapan teknologi ko menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai simbol modernisasi sepak bola yang mengutamakan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Secara historis, Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi momentum penting untuk generasi pemain elit dunia. Kemungkinan partisipasi banyak pemain berpengaruh serupa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo menjadikan Piala Dunia 2026 tidak hanya sekedar ajang kompetisi, melainkan panggung transisi generasi dalam sejarah sepak bola internasional.
4: Rangkian adalah bangunan tempat menyimpan padi milik kaum. Rangkian memberikan tanda keadaan penghidupan bagi kaumnya. Menurut jenisnya, rangkian dibagi menjadi empat. Pertama, rangkian sitinjau lawi atau sitinjau laut, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri. Kedua, rangkian si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Ketiga, rangkian si tanggung lapa atau si tanggung lapar, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Keempat, rangkian kacik atau rangkian kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Filosofi dari rangkian tersebut adalah setiap keluarga akan dihiasi rumahnya dengan peralatan yang memberi manfaat dan berguna dari sudut duniawi. Keberadaan rangkian telah mewaspadai kita untuk tidak terjadinya kelaparan di kemudian hari karena sudah tersimpan cadangan di masing-masing rangkian tersebut.
2: Menerapkan pola makan sehat memang kebiasaan yang baik. Namun, terkadang kebiasaan ini dilakukan terlalu berlebihan hingga menimbulkan gangguan mental ortoreksia. Penderita gangguan ortoreksia tidak lagi berfokus pada pola diet sehatnya ataupun penurunan berat badan, tetapi pada jenis makanan yang dikonsumsinya. Mereka cenderung terobsesi pada kualitas makanan yang dikonsumsi dan menjauhi jenis makanan tertentu. Selain itu, penderita ortoreksia memiliki pola makan yang terbilang kaku yang berdampak pada kehidupan sosialnya. Mereka jadi sering mengisolasi diri dari acara makan keluarga atau dengan teman-teman karena takut tidak bisa mengatur jenis makanan yang dikonsumsinya. Secara psikologis, gangguan ini bisa menimbulkan stres yang berlebihan dan juga akan berdampak secara fisik karena memicu malnutrisi. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dustara pandangan berikut kita ke informasi perakhiran cuaca. Informasi dari rri.co.id untuk pagi kini ke Dustara pandangan. Iko tentang negosiasi dan masih berlangsung di Kemlu yang pantau kondisi WNI di Sandra Perompak Somalia. Jadi upaya pembebasan sampai WNI, warga negara Indonesia, anak buah kapal, kapal MT Hunter, Hunter 25 dan ditahan perompak Somalia masih dilakukan Kemlu beserta pihak terkait. Sebelumnya informasi mengenai penyanderaan WNI kok beredar di medsos yang memperlihatkan seorang WNI meminta pemerintah RI membebaskannya dari para perompak. Diungkapkan Direktur Perlindungan WNI Kemlu Henny Hamidah dalam pesan tertulis kepada RRI Basonyo saat kini ko Kemlu via KBRI Nairobi dan juga Konsul Kehormatan Somalia masih tarui memantau secara intensif perkembangan situasi awak kapal WNI di Mukasui. Keadaan tim berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait termasuk perusahaan Jo Otoritas Satampe. Henny mengungkapkan berdasarkan informasi terakhir proses negosiasi masih berlangsung dan hingga saat kini ko alun tak dapat konfirmasi resmi mengenai informasi terkait jumlah tebusan yang diminta dek para perompak. Di sisi lain, Henny memastikan Kemlu RI basamu pihak-pihak terkait tari memantau kondisi para WNI dan ABK meski tak dapat tantangan teknis terkait posisi kapal dan jauh dari jangkauan. Sebelumnya, KBRI Nairobi tarui melakukan koordinasi intensif jo berbagai pihak di Somalia menyusul pembajakan kapal MT Hunter 25 di perairan Hafun pada 22 April 2026 dan lalu. Kapal tersebut diwakili 5 balai urang termasuk ampe WNI, 100 kru dari Pakistan, India, dan Myanmar. Kemlu mencatat saat kini kota dape sekitar 321 ABK WNI dan terdata. Dan itu terdiri dari 81 awak kapal nelayan, 188 awak kapal niaga, sampai awak kapal perikanan. Dan data tersebut masih taruh diperbarui melalui koordinasi dengan instansi terkait.

pandangan bunyi, malun badan tangjo bunyi ganto. Lah balega kaba dinan rami, kaba salingka nagari para lujung.

Selamat pagi sanak saudara, tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat kita sampaikan kabar salingkan negari Prom PRRI Padang untuk hari kini ko Selasa 2 Juni 2026 bersama Ambo Amna Ulfa Ghazali. Nusa Pandangan Kantor Wilayah Kementerian Haji Jawa Umroh Provinsi Sumatera Barat menyiapkan mekanisme pemulangan jemaah haji debarkasi Padang. Yakni mulai dari proses kedatangan di Bandara Internasional Minangkabau, pemeriksaan imigrasi juga kesehatan, hingga penyerahan balik ke pemerintah daerah. Proses pemulangan jemaah haji di Debarkasi Padang akan dilakukan secara bertahap lewat dua gelombang penambangan dari Arab Saudi, yakni lewat Bandara Jeddah, Jawa Madinah. Pemulangan berlangsung mulai 3 Juni sampai akhir Juni 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Haji Jawa Umrah Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat M. Rifki mengatakan seluruh jemaah dan tiba dari Tanah Suci akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau sebelum menjalani proses debarkasi di Asrama Haji Padang.